0: mengurangi mudarat, cerita. Nabi Yakub tidak cerita karena tidak perlu, udah tahu ilmunya. Beliau nabinya alaihissalam. Kita bukan nabi, bukan ulama, bukan orang yang bisa ngecek dalil dan membaca keterangan para ulama tentang pendalilan, dan tidak bisa atau tidak punya ilmu alat sehingga tidak bisa beristidlal atau memproses sebuah dalil menjadi sebuah hukum yang utuh, ya gak harus bertanya. Harus bertanya. Karena kan gini loh hadir, untuk sampai pada kesimpulan, hadirin butuh dua hal. Apa? Dua hal itu. Jadi sebelum hadirin mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini boleh, ini enggak boleh. Secara garis besar hadirin butuh dua hal. Yang pertama apa? Dalil. Hadirin butuh dalil. Mana dalilnya? Oke. Udah ada dalilnya. Cukup? Enggak cukup. Karena semua sekte sesat juga punya dalil. Khawarij ketika mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar pakai dalil. Khawarij ketika membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pakai dalil. Membunuh sepupu Nabi SAW, mantu Rasulullah SAW, khalifah keempat, itu pakai dalil. Jadi setelah dalil kita butuh istidlal, kemampuan memproses dalil dengan metodologi para sahabat, para ulama, sehingga kita mampu memprosesnya sampai melahirkan kesimpulan yang tajam. Itu pembahasannya secara umum di dalam ilmu usul fikih. Nah, hadirin udah pernah belajar belum ilmu usul fikih? Nah, itu. Jadi kalau hanya dalil belum, ini baru mana apa, ada dalilnya enggak? Ada, alhamdulillah, senang kita. Tapi berikutnya bagaimana pendalilannya gitu loh. Bagaimana memproses dalil tersebut sehingga melahirkan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Itu. Nah, kalau hadirin enggak punya kemampuan pendalilan atau memproses sebuah dalil atau memproses dari dalil menjadi sebuah hukum, harus bertanya. Harus bertanya. Itu hal penting. Nah, ini penting banget buat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini jamaah boleh cerita kalau ada maslahatnya. Tapi kalau gak ada maslahatnya, udah gak usah cerita. Gitu loh. Terus kita kemarin bahas tentang mengerang, merintih ketika kita sakit. Nah, itu mengurangi kesabaran apa tidak? Hah? Akhwat-akhwat. Tanya ibu-ibu dulu.
1: Hah? Ada Ustaz.
0: Ya, gimana?
1: Ada Ustaz. Bismillah. Merintih terbagi menjadi dua. Yang pertama itu merintih karena mengeluh maka dibenci atau makruh. Yang kedua adalah rintihan yang sebatas pelepas lara rasa sakit, maka ini tidak masalah.
0: Nah, iya itu. Jazakallah khairan, makasih. Jadi Merintih itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah terbagi jadi dua. Yang pertama, merintih itu ngeluh. Salah satu ungkapan mengeluh. Itu hukumnya makruh. Mengurangi, bisa mengurangi kesabaran. Yang kedua, merintih atau mengerang sebagai ekspresi spontanitas untuk mengurangi rasa sakit atau ini gitu. Nah, dan tidak ada maksud untuk mengeluh. Dan seringkali kita spontanitas aja. Maka insya Allah gak masalah. Insya Allah tidak masalah. Itu poin. Lalu yang berikutnya apa? Berikutnya, jemaah. Yang bisa mengurangi, bisa merusak kesabaran. Apa? Menangis. Nangis itu mengurang kesabaran. Jadi kita gak boleh nangis. Apa? Enggak, yang menghilangkan kesabaran. Apa tuh? Ah, berikutnya. Ya. Muka siapa yang ditampar? Ya. Merobek baju dan menampar muka, kata para ulama. Adapun menangis gimana? Nah, kalau menangis kita tanya akhwat-akhwat. Gimana? Menangis gimana, akhwat?
1: Bismillah, adapun menangis, air mata dan kesedihan itu tidak merusak kesabaran. Karena sesungguhnya yang disayang oleh Allah adalah yang bisa mengekspresikan kasih sayang. Dan kasih sayang itu salah satunya adalah menangis. Maka menangis adalah kata kasih sayang dari Allah.
0: Iya. Ini indahnya agama kita. Menangis dan sedih tidak merusak kesabaran. Jika menangis dan sedih adalah ekspresi dari sifat rahmah. Ekspresi dari sifat kasih sayang. Sebagaimana ketika Nabi SAW menangis. Lalu ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, engkau menangis." Kata Nabi SAW, "Hadhihi rahmatun wadaha Allahu fi qulubi man syaa'a min ibadihi." Ini sifat kasih sayang yang Allah berikan ke dalam hati hamba-hambanya yang terpilih. Yang terpilih. Bayangkan, terpilih. Jadi ciri-ciri hamba-hamba Allah yang terpilih menangis ketika kehilangan seseorang yang ia cintai sebagai ekspresi kasih sayang. Bukan ekspresi kelemahan. Bukan ekspresi kekerdilan jiwa. Bukan karena gak terima takdir. Bukan hanya sebatas terpukul, tapi mengungkapkan kasih sayang. Ketika harus berpisah dengan yang kita sayangi. Atau ketika yang kita sayangi terkena musibah atau sakit parah. Bahkan kata Rasulullah SAW, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wala yarhamullahu min ibadi illa ruhama." Dan tidak ada yang Allah sayangi dari hamba-hambanya kecuali orang-orang yang bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan atau amal. Balasan kasih sayang disayang sama Allah. Hadirin bisa mengungkapkan kasih sayang, maka hadirin akan disayang sama Allah. Antum nih laki-laki, jago dalam mengungkapkan kasih sayangnya ke istri, Allah akan sayang sama antum. Oh. Udah dicatat belum? Ibu-ibu, tuh. Udah Pak Ustaz, kata ibu-ibu. Langsung saya DM para suami di depan. Masya Allah. Itu. Hadirin yang laki-laki, bisa mengungkapkan kasih sayang ke anak-anak, maka Allah akan sayang sama antum. Karena seringkali ayah atau laki-laki identik dengan kaku ngadepin anak. Nggak bisa ngungkapin sekeliru. Rasulullah SAW tidak demikian. Dan ini tidak bertentangan dengan maskulinitas. Enggak. Rasulullah nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau nangis. Dan di waktu yang dan sejarah juga mencatat beliau di saf terdepan di perang Badar, di perang Uhud. Ada banyak orang enggak saya nangis, tangis ini. Gitu. Anda pernah ikut perang Badar enggak? Gitu. Pernah ikut atau kondisi seperti perang Badar apa enggak? Enggak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nangis. Tapi beliau menghadapi orang-orang Quraisy yang mayoritas 13 tahun di kota Mekah. Gak ngeluh, gak minta belas kasihan. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Ibrahim, putra beliau sallallahu alaihi wasallam, wafat, beliau pun nangis. Hadis yang tadi bukan Ibrahim. Begitu dalam kasus Ibrahim, nangis lagi Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu nangis bukan cuma sekali. Bahkan ketika Ibrahim wafat, Nabi SAW mengatakan apa? Innal aina tadma' wa qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun au kama qal. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata. Hati ini sedih. Dan kami sangat sedih karena perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemah? Enggak. Nah jangan sampai, khususnya bagi kita nih, yang laki-laki, apalagi perempuan, berdalih dengan maskulinitas, berdalih dengan jiwa besar, berdalih dengan ketangguhan, padahal sejatinya ini penyebabnya kekerasan hati dan tidak punya sifat kasih sayang atau ketidakmampuan mengungkapkan kasih sayang. Sehingga hidupnya gersang, hidupnya kering. Karena begitu kita tidak bisa ungkapkan kasih sayang, Allah tidak menyayangi kita. Dan kalau kita bisa ungkapkan kasih sayang, innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Sesungguhnya yang disayang sama Allah hanyalah orang-orang yang penyayang. Maka coba perhatikan lagi hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak-anak. Karena seringkali masalah kita itu di situ. Nah kalau ini untuk laki-laki, apalagi perempuan. Perempuan atau istri yang gak menyayangi suaminya bisa kena juga. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Sedih, nangis jika lahir dari ekspresi kasih sayang itu tidak meniadakan kesabaran. Nabi Yakub sedih. Nabi Muhammad SAW nangis. Itu manusia-manusia terbaik. Dan di waktu yang sama, manusia-manusia pemberani. Manusia-manusia yang paling punya jiwa besar. Mereka melakukan itu. Alaihimussalatu wassalam. Dan ini hal yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Berikutnya, apa berikutnya? Yang merusak kesabaran. Apa yang merusak kesabaran? Langsung aja cerita.
2: Bismillah Ustaz, memperlihatkan musibah, apalagi ada maksud untuk dikasihani.
0: Iya, yang merusak kesabaran itu menceritakan musibah, menampakkan musibah, menampakkan kondisi yang sedang tragis, sehingga atau menceritakan sehingga nanti dikasihani dan seterusnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim apa? Wa kitmanuha ra'sus sabr. Menyembunyikan musibah yang sedang kita rasakan itu adalah induknya kesabaran. Itu. Induknya kesabaran. Induknya kesabaran. Makanya ada diriwayatkan sebuah kalimat. Ada sebuah kalimat mutiara. Min kunuzil bir kitmanul masaib. Salah satu pembendaharaan kebaikan menyembunyikan musibah yang sedang kita alami. Itu hadir. Itu poin. Jadi gak perlu cerita-cerita. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang-orang soleh dan para ulama. Jangan. Mintalah hanya kepada Allah dan jangan cerita-cerita. Itu poin. Dan yang terakhir, apa yang merusak kesabaran? Akhwat. Akhwat. Nama antum siapa?
1: Bismillah.
0: Muhammad Akhwat. Tapi gak apa-apa, semangat. Dapat hadiah. Ya, Akhwat.
1: Bismillah. Yang merusak kesabaran adalah jika dikasih musibah, maka seseorang komplain, marah, meledak-meledak. Tapi kalau dikasih nikmat, pelit, Ustaz.
0: Ya. Jadi orang yang halu. Jadi orang yang halu. Dan halu itu pelit ketika dapat kenikmatan dan suka komplain, suka protes kalau dapat masalah dan kesulitan. Jadi halu itu satu paket. Gitu. Halu itu satu paket. Halu itu satu paket. Jadi halu itu satu paket. Kalau nggak ada, kalau yang nggak ada pelit. Kalau ada pelit. Kalau nggak ada berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Itu orang nggak sabar. Itu orang nggak sabar. Jadi hadirin Allah muliakan, hati-hati. Jangan jadi orang pelit. Jangan jadi orang pelit. Dan jangan jadi orang suka komplain. Suka protes. Gitu loh. Coba nikmatin. Itu bahaya. Jaza gitu loh. Dan halu itu dijelaskan juga sebagian ulama itu intinya adalah pelit dan pengecut. Pelit dan pengecut. Pelit dan pengecut itu Pak. Kenapa? Karena kata para ulama, secara umum, suka komplain, suka segala macam, itu ciri-ciri orang penakut dan pengecut. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin besar yang punya leadership yang tinggi, itu gak suka komplain. Kecuali untuk membahas dan problem solving. Makanya ketika lagi membahas halu, Ibnu Qayyim mengatakan, wa ammal ma'nawi fahuwa anna syuhha wal juban arda sifatain fil abdi. Bahwa pelit dan pengecut, dua sifat yang paling buruk dalam diri manusia. Atau kalau mungkin lebih tepat, di antara dua sifat paling buruk di dalam diri manusia. Pelit, penakut, pengecut. Gitu. Karena orang-orang yang berjiwa besar dan pemberani, itu polanya adalah menyelesaikan masalah. Bukan keluar-keluar komplain sana, komplain sini, dan seterusnya. Makanya hadirin di lingkungan hadirin, ngerasa dan ngebaca gak? Orang-orang yang suka komplain segala macam, begitu berhadapan dengan yang punya wewenang, kira-kira gimana? Diem. Tapi kalau di belakang ngomong sana, ngomong sini, ngomong situ. Tapi begitu dihadapkan, diem. Itu apa? Secara umum demikian. Sebaliknya orang yang berani, dia gak bicara di belakang. Dia langsung berhadapan. Kenapa? Karena tujuannya menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Nah ini halu nih ini. Ini mahal. Makanya ketika Ibnu Qayyim membahas tentang ketidaksabaran, beliau mengangkat tentang orang yang halu. Orang yang halu intinya adalah pelit dan juben, pengecut. Itu ada. Juben, pengecut. Itu poin. Nyambung gak jamaah? Kenapa dari gak sabar bisa jadi pelit sama pengecut? Hadirin. Nyambung gak? Yang bilang nyambung angkat tangan. Yang bilang gak nyambung angkat tangan. Jadi mau hadirin apa? Saya jadi bingung ngadepin hadirin sekalian nih. Nyambung ada yang angkat tangan. Gak nyambung ada yang angkat tangan. Astagfirullah. Oh saya tahu. Tawadu. Gak mau menampilkan. Gak mau menampilkan musibah. Karena kebodohan adalah musibah. Tadi udah belajar tidak menampilkan musibah itu kesabaran Pak Ustadz. Masya Allah. Ya Allah hadirin. Nyambung. Kenapa demikian? Karena pelit dan pengecut itu berasal dari ketidakmampuan seseorang dalam mengkontrol dirinya. Sedangkan sabar adalah skill mengontrol diri dengan pertolongan Allah dan penuh keikhlasan. Makanya nyambung apa enggak? Nah, dari tadi dong bilang nyambung. Itu nyambung. Gak bisa. Makanya orang yang kalau udah ketakutan, gak bisa mikir deh. Beda. Orang yang sabar, tajam berpikirnya. Bahkan orang yang ketakutan, salah satu bukti dia gak bisa kontrol dirinya, dia kan freeze. Dia kan gak bisa ini. Benar gak hadirin? Gak bisa. Kayak gak bisa bergerak. Beda. Orang yang sabar, gak mungkin demikian. Makanya, lihat bagaimana Nabi SAW, perang Badar kurang mencekam apa hadirin. Perang Uhud kurang mencekam apa. Apakah beliau freeze? Enggak. Karena keberanian adalah skill mengontrol diri. Karena keberanian itu bukan nekat. Sebaliknya, pengecut atau penakut dan pelit itu kegagalan kita dalam kontrol diri. Itu poin. Bahkan kan manusia ketika tidak bisa mengontrol diri, bahkan di tempat yang secara teknis aman saja, dia bisa panik. Kan demikian. Padahal bisa dikatakan aman, tapi panik. Dan ketika dia panik, itu menunjukkan sedang tidak bisa mengontrol diri. Dan bagaimana dalamnya ilmu para ulama, kita pikir apa bedanya sabar dengan pelit itu kotak yang berbeda. Oh enggak, itu satu kotak. Makanya orang yang pelit gak akan sabar dalam rumah tangganya. Dalam mendidik anak. Kenapa? Karena ini semua tentang kemampuan mengontrol. Ila ayasya Allah. Kecuali mungkin orang yang Allah berikan pengecualian. Tapi pada dasarnya ini tentang mengontrol. Makanya pentingnya kita royal dalam arti kita dermawan. Jangan pelit-pelit. Karena ternyata kalau kita pelit itu akan berdampak ke kesabaran kita ngadepin berbagai masalah kehidupan. Makanya Ibnu Qayyim menutup bab ini dengan mengatakan wahadha kulluhu min sigri nafsi warada waradaatiha watadani watadasiyatiha fil badan wa ikhfaiha wa takhkiriha. Semua ini sifat halu, pelit, pengecut itu lahir dari kekerdilan jiwa dan kerendahan jiwa, rendah diri kalau bahasa kita. Kalau rendah hati kan positif, ini rendah diri. Itu apa? Maka latih diri kita untuk dermawan dan latih keberanian kita. Makanya contoh, kalau lagi ada masalah, idza massa syarru jazu'a jazu. Kalau ada selesaikan. Jangan komplain di belakang. Jangan ngomong di belakang. Selesaikan. Karena itu dikaitkan sama para ulama dengan juben. Ketidakberanian dan kepengecutan. Dan inti dari itu semua adalah ketidakmampuan mengontrol diri. Ketidakberhasilan mengontrol diri. Dan itu merusak kesabaran. Lihat bagaimana para ulama membahas. Itu the point. Para ulama membahas. Dan itu mahal, jemaah. Makanya kita harus melatih diri kita kalau ada masalah dihadapi dengan minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan jadi pribadi yang suka protes, suka komplain, suka ini dan seterusnya. Ketika sedang ada masalah. Itu kalau masalah kita, apalagi bukan masalah kita. Lalu kita bicara, komentar macam-macam, itu justru menunjukkan Anda gak punya kesabaran. Dan itu menunjukkan bahwa kita punya masalah di sini. Nah, marilah kita perbaiki diri. Dengan membangun, kata para ulama, samaha wa syaja'ah. Kedermawanan, jiwa besar, kelapangan, dan keberanian. Karena itu ciri-ciri orang yang sabar. Ciri-ciri orang sabar. Jadi kita dapat pembahasan jauh lebih dalam tentang kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan mengontrol diri dari hawa nafsu, dari ego, dari amarah, dari emosi, dari nafsu, dari syahwat, agar terus berada di atas kebenaran. Itu poin. Jadi jamaah yang Allah muliakan, itu poin yang kita ingin sampaikan di bab ini dan berarti berakhir. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman tuli ada pertanyaan gak? Teman tuli dulu. Ada. Mau tanya apa, Pak?
3: Bisa enggak kita kira-kira antara menjaga kesabaran ketika pelit dan satu lagi itu apa tadi yang dalam diri manusia itu berkontradiksi gitu, Ustaz.
0: Kenapa?
3: Sekaligus pelit juga sekaligus apa punya belas kasihan gitu atau sekaligus dia itu misalnya apa emosi tapi dermawan begitu. Terima kasih, Ustaz.
0: Jadi dia emosi tapi dermawan gitu loh.
3: Di dalam diri manusia.
0: Ya, ya.
3: Ya bisa. Saya minta, ya, bisa ya, tahu. Mungkin saya ada satu apa yang saya bisa contohkan gitu di sekitar.
0: Iya, ya, saya
3: dia sholat rajin.
0: Iya, betul, betul. Iya, ya.
3: Terima kasih, Ustaz.
0: Jadi marah-marah gitu loh. Gitu loh. Misalnya anaknya misalnya males. Dasar lo anak pemalas gitu loh. Kerjanya main doang. 20 juta gitu. Gitu kan. Gitu. Udah loh. Pergi sana. Baik-baik. Jamaah sekarang lo muliakan. Kita tahu ketika kita membahas masalah amalan hati. Yang pertama, amalan hati itu bertingkat-tingkat. Sabarnya kita, kalau Allah kasih taufik sabar, dengan sabarnya Abu Bakar As-Siddiq sama atau beda? Beda. Itu simple. Itu baru sesama non-nabi. Belum kita tanya, kita bandingkan sabarnya kita dengan sabarnya para nabi alaihi wassalam. Lalu sabarnya kita dengan sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda. Jadi jangan berpikir ini satu kesatuan yang gak bisa diperinci atau gak bisa dipilah-pilah. Enggak. Amalan hati itu bertingkat-tingkat. Makanya kan masih ingat bahwa pahala itu 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat atau lebih. Apa tafsir Ibnu Katsir? Tergantung keikhlasan. Jadi gambarannya, keikhlasan kita itu dari 10 kali lipat sampai di atas 700, sampai 1000, 2000, 100 ribu, 1 juta kali lipat. Itulah luasnya level dari amalan hati seperti keikhlasan. Dan begitu juga dengan kesabaran, beda-beda. Itu poin. Poin yang kedua, dan kita jangan terlalu cepat untuk, jangan terlalu cepat menyimpulkan juga. Karena kan sekali lagi, memberi atau tidak setiap memberi itu merupakan kedermawanan. Ada, kita bukan suudzon ya, kita bicara secara teori ya. Gak semua memberi itu kedermawanan. Ada orang memberi pencitraan. Ada orang memberi, ada agenda. Ada orang memberi strategi gitu loh. Tapi terkesan atau secara casing semuanya sama. Jadi agak gak mudah memang untuk menyimpulkan hal-hal seperti itu. Sebagaimana ada apa namanya sebuah contoh komunikasi nada yang sama itu bisa jadi yang satu karena emosi tapi yang satu karena budaya. Ya tapi kan emosi nih. Gitu. Ternyata dia orang timur, pesisir. Oh, suka suara ini gitu lah. Atau orang Sumatera, misalnya gitu. Jadi beda. Jadi untuk menyimpulkannya itu memang butuh kehati-hatian. Kehati-hatian. Tapi kalau kita mau bicara kualitas yang bagus, maka itu akan berkaitan dan berkesinambungan. Wallahu ta'ala bisa. Bisa dipahami Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah membalas kebaikan, memberikan keberkatan kepada ulama-ulama kita. Semoga amin rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan dan balasan kebaikan untuk ustaz keluarga, statim keluarga. Amin rabbal alamin. Bagaimana agar kita dapat agar kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat terutama terkait ilmu tentang sabar ini? Rasanya sulit sekali saya menerapkannya sehingga saya merasa saya tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya merasa gagal sudah kajian tiap minggu tapi hasilnya seperti ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallahu. Yang pertama hadirin sekalian, bedakan antara perasaan dan fakta. Itu dua hal yang berbeda. Penanya sedang membahas tentang perasaan. Nah, di antara perbedaan perasaan dan fakta, misalnya para ulama mengatakan man syahida ala ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasul ikhlas. Barang siapa yang merasa amalannya ikhlas, maka amalan yang dia rasa ikhlas tersebut butuh direvisi lagi keikhlasannya. Maksudnya salah satu ciri keikhlasan orang yang ikhlas itu merasa tidak ikhlas. Itu. Sebagaimana contoh juga salah satu ciri ilmu nafi yang memilikinya merasa gak punya ilmu. Makanya kan kita udah bahas ilmu itu beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama seseorang itu merasa tahu semuanya. Gitu. Lalu naik ke tingkatan kedua orang itu merasa banyak yang belum dia ketahui. Lalu tingkatan yang ketiga dia merasa bodoh. Itu padahal faktanya ilmunya semakin bertambah dan tinggi tapi dia merasa semakin bodoh. Itu poin. Jadi semoga ini adalah kondisi yang positif dari menanya. Makanya kata para ulama kan, barang siapa yang mengklaim dirinya alim, faqad jahil, maka dia bodoh. Barang siapa yang mengklaim dirinya ulama, maka dia adalah orang bodoh. Karena ulama tuh merasa dirinya rendah. Tapi jangan salah paham, jangan gampang vonis orang. Bisa jadi seseorang itu menyatakan bukan untuk mengklaim takabur, tapi untuk strategi dakwah. Untuk membangun bargaining position di sebuah segmen, bisa aja gitu. Bisa dimengerti gak, hadirin? Itu poin. Jadi, ya sama kayak misal gini loh, sama aja. Misalnya hadirin ke dokter, terus hadirin tanya kepada dokter, bapak siapa ya? Oh, perkenalkan saya dokter subspesialis. Ah, bodoh bapak ini. Gitu. Kalau benar-benar jago, bapak gak akan klaim pak. Gitu. Kan repot kalau begitu. Bodoh, sok-sok gak mau klaim subspesialis. Ah, gitu lah. Subspesialis yang saya kenal itu gak ngaku-ngaku subspesialis pak. Padahal dia baru kenal satu orang yang kayak begitu. Ada banyak subspesialis. Nah, kenapa mereka butuh memperkenalkan diri? Agar punya bargaining position. Untuk menjelaskan bahwa saya punya kapasitas untuk membantu Anda mengobati penyakit Anda. Kan itu poinnya. Makanya hidup tuh jangan kayak pakai kata mata kuda gitu loh. Harus lebih lus. Tapi ini tentang perasaan pribadi gitu loh. Itu maksudnya. Jadi apalagi bicara kesabaran. Kesabaran susah. Kesabaran susah. Makanya kita sengaja ngebahas ini lebih dalam. Sekaligus memberikan waktu buat jamaah mengamalkan. Itu pun ini akan selesai dalam beberapa pekan ke depan. Bismillahi ta'ala. Dan ini kabar gembira buat hari ini juga. Karena kita akan ujian habis itu. Bersyukur kan? Alhamdulillah. Atau bersabar. Bersabar. Ya oke. Dan begitu selesai, kita masih butuh waktu bertahun-tahun lagi untuk bisa ngamalin ini. Susah memang. Tapi saya rasa kalau kita jujur, lalu kita berusaha, walaupun jatuh bangun, pasti ada progres. Bismillah. Itu. Ada progres. Asal kullu man saru ala darbi wasal, setiap orang yang terus berjalan di atas rel, insya Allah sampai ke tujuan. Terus jalanin. Jadi trial and error. Berusaha, jatuh, istighfar, tobat, bangkit lagi. Terus begitu. Itu penting. Jangan pernah menyerah. Yang jadi masalah kalau kita berhenti berusaha untuk beramal. Berhenti berusaha mengamalkan ilmu kita, disitulah kita gagal. Selama kita gak berhenti, bismillah ada progres. Bismillah ada progres. Sama kayak salah satu pakar bahasa Arab mengatakan tidak ada yang gagal belajar bahasa Arab. Gak ada. Yang ada adalah berhenti belajar. Akhirnya dia gagal. Selama jalan terus gak ada. Saya tahu ada kasus. Kemampuannya lemah dalam belajar bahasa Arab. Ketika ikut program, betul gagal. Program formal gagal. Tapi dia akhirnya belajar lagi. Akhirnya bisa juga belajar bahasa Arab setelah melewati proses antara 7-10 tahun. Itu asal terus belajar. Yang jadi masalah kita berhenti. Misalnya hadirin sekalian, saya mau tanya, siapa di sini yang gagal belajar bahasa Inggris? Angkat tangan. Ya ada kan bukti ini. gitu. Jadi fluent semua bahasa Inggrisnya. Gak ada. Yang ada adalah berhenti belajar bahasa Inggris. Akhirnya gak bisa-bisa. Gitu. Cuma belajar terus. Pokoknya mau nilainya 4, grammarnya dapat 2,5, terus belajar. Insya Allah fluent. Bismillah. Akan belajar, praktekan. Belajar, praktekan. Yang menjadi masalah kan durasi, bukan gagal atau enggak. Ada orang yang bisa 2 tahun, ada yang bisa 4 tahun, ada yang bisa 7 tahun. Terusin aja sampai 10 tahun. Enggak bisa juga, lanjutin 15 tahun. Bismillah bisa. Bismillah. Dan kalaupun kita enggak bisa, misalnya kesabaran nih, kita udah tercatat sebagai orang yang berusaha mengamalkan fattaqullaha mastata'tum, selesai. Tapi jangan pernah berhenti gitu loh. Jangan pernah berhenti. Jadi masalah kita berhenti. Akhirnya udah nyerah. Terus jalan. Kullu man sara 'ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan di atas rel, bismillah sampai ke tujuan atau stasiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala merahmati para ulama.

terdahulu beserta keluarga mereka istiqomah di atas sunnah. Amin rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga, tim dan juga para jamaah. Amin wa yakum. Semoga Allah Ta'ala menolong Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Amin wa yakum. Semoga para jamaah mendapatkan ilmu nafi dan jawaban Ustaz. Amin wa yakum. Izin bertanya Ustaz terkait kesabaran. Kesabaran dalam rumah tangga itu batasnya seperti apa ya Pak Ustaz? Banyak kita dapat nasihat suami harus ekstra sabar menghadapi istri. Suami harus ngertiin istri. Kalau begini terus, siapa yang ngertiin suami ya Pak Ustaz? Sedih. Kayak dalam ya, saya bisa merasakan lah. Masya Allah, berat emang jadi suami ini. Antum setuju gak? Setuju. Siapa yang tadi bilang setuju? Yang bilang setuju tadi siapa? Yang paling kenceng tadi? Hah? Mana? Mana ininya? Hah? Iya mana? Rumah tangga kamu udah berapa tahun? Astagfirullahaladzim. Okay. Sebagian istri mengambil kisah Ibunda Aisyah yang banyak mendapatkan maklum dari Nabi SAW. Namun sebagian istri lupa bahwa Ibunda Khadijah adalah menjadi satu-satunya istri Nabi SAW semasa hidup beliau. Mohon nasihat untuk kami semua ya Ustaz. Ya Allah, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, siapa yang ngertiin suami? Ya istri lah gitu loh. Istri. Sebagaimana yang ngertiin istri itu? Suami gitu loh. Dan kan pertanyaannya kan selalu bagaimana ketika kondisi itu tidak ideal. Kan selalu demikian. Kalau kondisi ideal mah selalu enak gitu loh, nyaman, saling menyayangi, saling mengerti, saling mencintai. Tapi yang jadi masalah kan ketika kondisi tidak ideal. Misalnya suami berusaha menyayangi atau berusaha mengerti istri, tapi istri tidak mengerti suami. Atau sebaliknya. Sebaliknya apa? Suami udah mengerti istri dan istri belum mengerti suami. Itu sebaiknya apa? Sama aja. Itu sama aja. Sama aja berarti. Emang berarti semuanya salah. Ya, idealnya kan suami ngerti istri, istri ngerti suami ya. Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama.

Nah, kalau kondisinya tidak ideal, kalau kondisi tidak ideal, maka yang harus dilakukan adalah kembali kepada kaidah umum. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memaafkan lebih baik.

dan apa dan yang mengalah lebih baik daripada yang senantiasa menuntut haknya. Dan itu seyogianya di apa dimiliki oleh suami. Jadi suami kena lagi nih jamaah, mohon maaf ya. Iya, itu poin. Karena gini loh jamaah, dalam dunia leadership ya, dalam dunia kepemimpinan, kalau kalau anggota di sebuah tim itu melakukan blunder kesalahan, yang paling harus bertanggung jawab siapa? Pimpinan, gitu loh. Pimpinan yang paling bertanggung jawab. Itu kan poin. Antum punya 10 anak. 10 anak. Ketika terjadi deadlock ke 10-10 anak tersebut, yang paling antum minta untuk ngalah siapa? Anak ke, anak paling kecil atau anak tengah atau anak paling pertama? Kenapa paling besar? Kenapa paling besar? Hah? Karena paling tua. Ini gimana sih? Aduh. Karena faktor leadership. Karena dari semua anak, yang dari 10 anak yang paling berpeluang dan yang paling memiliki sisi-sisi kepemimpinan adalah anak secara umum, anak pertama, begitu. Soal demikian. Jadi apa namanya, semuanya pada dasarnya demikian. Makanya kan Allah mengatakan apa dalam dalam firman-Nya dalam surat apa Al-Baqarah ayat 228, ketika Allah mengatakan walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki punya derajat yang lebih tinggi dibanding perempuan yang harus ditunaikan oleh istri atau wanita. Udah catat belum suami? Ini bagus loh ayat ini. Dan laki-laki punya derajat yang harus ditunaikan oleh wanita. Ada terjemahannya gak sih? Apa terjemahannya? Dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada daripada istri. Daripada daripada istrinya. Apa maknanya? Maknanya apa? Menariknya, ulama kita menjelaskan bahwa terjemahnya apa tadi? Laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi daripada wanita yang harus wanita mengerti, pahami, dan tunaikan. Itu poinnya. Nah, lihat bagaimana para ulama tafsir membahas itu. Di antaranya dijelaskan At-Tabari. Intinya bahwa ayat ini harus dilihat dari dua sisi.

dan tidak menuntut istri ketika istri tidak bisa mengerjakan sebagian kewajibannya yang merupakan hak suami. Itu poin. Dan itulah leadership dalam Islam. Jadi orang itu mulia, orang itu kesimpulan simpelnya, orang itu punya kedudukan lebih tinggi, atau laki-laki pemimpin di rumah tangga, laki-laki atau suami adalah pemimpin rumah tangga. Kenapa? Karena suamilah pihak yang dalam keluarga yang paling sering berkorban, yang paling sering memaafkan, yang paling dahulu legowo dan tidak menuntut anggota keluarga lain untuk memenuhi haknya. Karena sifat-sifat mulia itulah yang membuat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin. Bukan karena arogansinya, bukan karena otoriternya, bukan karena egonya, bukan, tapi karena dia memberikan keteladanan dan dia fokus menunaikan kewajiban dia kepada istri dan memaafkan, tidak menuntut istrinya menunaikan seluruh kewajiban istri kepada dia. Dan dia ambil itu sebagai sebuah tanggung jawab moral seorang pemimpin. Oleh karena itulah dia dimuliakan oleh Allah dan menjadi pemimpin di rumah tangga. Itu baru. Setuju gak? Ibu-ibu setuju gak? Setuju ibu-ibu. Itu poinnya. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu sudah setuju, selesai kajian kita. Jadi sekali lagi, ini PR dari kita semua. Dan dengan itulah suami akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mulailah untuk tidak bertanya kapan saya dimengerti, tapi mulailah kemudian bagaimana saya mengerti anggota keluarga saya sehingga Allah memberikan keberkahan kepada saya. Aku lu qul hadza wa astaghfirullakum subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Sos 3,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simin dan simad, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutaallim bersama Ustaz Muhammad Nuzudzikri hafizallahu taala di pertemuan ke-254 dengan tema dua sifat paling buruk dalam diri manusia. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu simak dan simak rahimani rahimakumullah, kajian tadi mengantarkan kita secara pada pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dan jidara hidayah. Dan murotal yang kita dengarkan dari Qori Syekh Saleh bin Salim As-Sahud di Surah An-Naml. Tetaplah bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Bismillah.

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

0: Saatnya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
1: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna"

0: ربكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu itu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan Allah Subhanahu wa taala bentangkan? Wajahakum an-nadhir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini, di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan. Semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muwajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat dalam riwayat lain, rakaatan tahqirunahuma, dua rakaat yang kan sepelekan, tidak mau kan kerjakan karena malas, sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan, ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mudghiyan membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berin waktu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1,000, 2,000, 10,000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghiyan membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid. Aku akan mendatangi kajian. Aku akan berinfak. Aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat, saudaraku. Sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal. Baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan." Kau tunggu nanti tua. Setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat. Kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat. Kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa. Semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar. Mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup. Beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un." Tuhan Allah, kembalikan kami. "La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadallah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70,000 kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang ditiupkan sangkakala oleh Israfil baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramal, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu. Mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih apa? Tinggi. Karena dorongan apa? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua apa? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
3: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan engkau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibn Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibn Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibn Umar. Kata Ibn Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibn Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibn Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibn Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibn Umar, kata Ibn Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibn Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
4: Al-haya'u. Wallahu la yastahi min al-haq. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Malu, wahai saudara-saudariku, adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adza 'anit tariq. Menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu mendatangkan kebaikan. Malu itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah hilang di tengah mereka sifat malu, yakinlah akan hilang kebaikan dari negeri tersebut. Yang ada hanyalah kecurigaan, dengki-mendengki, saling memusuhi, angkara murka, dendam kesumat, perbuatan keji, maksiat, kemungkaran.
5: Tetapi seorang yang memiliki sifat malu, kapan dan dimanapun, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah melihat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dia malu kalau saudara-saudarinya melihat dia berbuat maksiat. Orang yang memiliki sifat malu, sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang. Baik buruk di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih daripada itu, ketahuilah. Tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Wal bada'u minal jafa' wal jafa'u fil nar. Malu itu adalah bagian dari keimanan dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Wal bada'u lisan yang keji, lisan yang kotor itu minal jafa' termasuk bentuk dari jafa' kekasaran. Wal jafa'u fil nar. Dan jafa itu tempatnya adalah di neraka. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus malu? Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Inna Allaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita.

0: keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sama. Merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semua, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani
1: a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.

Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepada, engkau abaikan, engkau anggap tidak penting, engkau lupakan, dan hari ini engkau diabaikan.

بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين أما بعد Orang tua. Apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling. Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah. Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, la taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan ah, atau hanya dengan hembusan napas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian, pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus salih, orang-orang salih terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua. Bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? "Wakhfid lahumā," rendahkan di hadapan mereka berdua. Di hadapan kedua orang tua, janāḥ. Allah menggunakan bahasa janāḥ, sayap. Ya. Adh-dhull, sayap kita tahu biasanya dimiliki burung. Dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan

0: induknya, ya. Dia tidak sok pintar terbang di hadapan di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk tawaduk di hadapan kedua orang tua. Ya. Dan coba kita lihat, subhanallah, sebagian orang salaf, di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya, ya, dipanggil ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang ya lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dia katakan, labbaik ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya, wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya, menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian dicintaikan Allah SWT, pemirsa Yufid TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dia merasa dirinya telah melakukan kedurhakaan yang besar di hadapan ibunya, kepada ibunya. Menangis istighfar. Dia tidak tahan diri. Maka apa? Dia segera mengambil goceknya yang berisi dinar atau dirham. Ya, kantong duitnya dia ambil, kemudian apa? Dia pergi ke pasar perbudakan. Buat apa pergi ke pasar? Ya, pergi ke pasar perbudakan. Ternyata beliau membeli dua budak. Karena kita tahu budak dulu diperjualbelikan. Dia membeli dua budak. Kemudian apa? Dia merdekakan liwajhillah. Dia merdekakan budak tersebut karena wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai apa? Taubatan. Ya, sebagai bentuk taubat dia gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, "Innal hasanat yuzhibna sayiat." Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat, ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Ya. Dia telpon ibunya. Habis beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya. Sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon dua orang tuanya. Mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Selalu telpon orang tuanya. Qadarallah, ketika ibunya telah meninggal. Ya. Selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya. Maka apa? Dia cari nomor ibunya. Dia telpon. Tut. Kok enggak ngangkat umiku ya. Baru dia sadar, oh iya, ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat, dia telpon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Ya. Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya ya Muhammad Ibn Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, "Engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari ya ibumu, kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fi sabilillah. Itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah, ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah apa? nggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, nggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? Abi, bapak, tolong buang hajatnya di apa namanya, buang hajatnya di tangan saya saja, nanti saya buang ya kotorannya ke kloset. Subhanallah, mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? Di kloset. Subhanallah, inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqal hadza wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami akan hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah Imafidullah Ta'ala. Kajian yang boleh disampaikan dengan tema Tiada Takut dan Tiada Cemas. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Yang kelak Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Selama di kota Mekah, Islam dihinakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam disakiti dan ditindas alaihi salatu wassalam. Sebagian sahabat-sahabatnya dibunuh dan dibantai oleh orang-orang musyrik. Rumah-rumah mereka dikuasain. Bahkan mereka diusir dari negeri Mekah. Tapi janji Allah pasti terjadi. Allah menangkan agamanya. Islam datang ke kota Mekah, memberikan cahaya yang indah, berbagi kedamaian dan kesejahteraan. Orang-orang Mekah yang selama ini menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua dimaafkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan buat kalian sekarang, yang dulu udah biar berlalu. Sekarang kita menyongsong masa depan sallallahu alaihi wasallam. Kita pun selalu optimis dalam berbuat amal kebajikan, bahwa Allah Azza wa Jal pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, Nabi kita alaihi salatu wassalam itu sayang sama kita. Cinta kepada umatnya. Bahkan beliau sudah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh umatnya dalam kehidupan ini. Tapi mungkin kita yang enggak mau belajar. Kita yang enggak peduli dengan agama kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh tentang beliau dengan umatnya. Karena permisalan ini menjadikan kita jadi faham tentang sebuah hakikat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalun nas kamathali rajulin istauqada nara. Sesungguhnya permisalanku dengan manusia itu seperti seorang lelaki yang sedang menghidupkan api. Di malam hari yang gelap gulita, biasanya diperlukan cahaya. Ini orang hidupin api. Ketika api itu hidup, falamma adha'at ma haulahu, menerangi yang di sekitarnya api tersebut, ja'alal farashu wa hadhi dawab allati taqa' fin nar yaqa'na fiha. Tiba-tiba serangga-serangga yang memang mendekat ke cahaya pada berdatangan menuju ke cahaya ini. Faja'ala yanzi'unna yanzi'uhunna wa yaghlibnahu. Orang ini sayang sama binatang-binatang tersebut. Cahaya ini bahaya, ini api ini. Kalau dia mendekat masuk ke api sana, ditahan ya supaya enggak masuk, tapi serangga itu berbondong-bondong akhirnya masuk ke dalam api itu. Dan Nabi SAW mengatakan, fa'ana akhidun bihujazikum anin nar. Aku itu memegang pinggang-pinggang kalian supaya kalian enggak masuk ke neraka. Wahum yaktahimuna fiha. Tapi mereka maksa masuk neraka. Ada orang yang maksa masuk neraka. Nabi udah ngasih tahu jangan. Bahkan dipegangin. Tetap masuk neraka. Tapi apa daya? Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ingin semua umatnya masuk surga. Beliau ingin. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma 'alaika illal balagh." Kewajibanmu hanya menyampaikan. Sudah sampaikan. Orang itu nerima atau tidak nerima, enggak bisa dipaksa. Itulah yang menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau selalu berdoa buat umatnya. Aibati fillah, kita yang masih hidup nih hari ini tanggal berapa? Yang bikin undangan siapa? Tanggal 2. Tanggal 3 jemaah. 3 Zulhijjah. Udah berlalu 3 hari ini. Ini hari-hari yang paling mulia, jemaah. Ana terus terang, ana ke Jakarta dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kadang-kadang malam hari ana bingung, ya Allah, kenapa ana ada di Jakarta? Di hari-hari yang mulia ini ana berharap bisa duduk ya, bisa menghabiskan waktu untuk Allah Azza wa Jal. Tapi dalam hati ya, mudah-mudahan ini juga termasuk yang pahalanya besar. Tapi usahakan jamaah kita benar-benar memanfaatkan 10 hari ini menjadi 10 hari yang berbeda. Bayangkan, tidak ada hari sepanjang tahun yang lebih dicintai Allah beramal soleh di dalamnya daripada 10 hari ini. Kalau mau sedekah sekarang. Kalau mau sholat malam sekarang waktunya. Mau ngaji, mau khatam Quran sekarang. Kalau bicara sibuk, semua sibuk. Banyak pekerjaan, iya. Pekerjaan urusan dunia, Ustaz, kalau niatnya lillahi ta'ala, nah, niatkan lillahi ta'ala. Tapi 10 hari ini harus spesial buat kita. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Apa terserah. Semua amal soleh yang bisa kita kerjakan. Kalau mau berbagi hadiah, buat orang tuanya. Buat orang yang dia cintai, ini momentum yang indah. Subhanallah jemaah. Ada orang yang khatam Quran cuma Ramadan, alhamdulillah. Sekarang juga khatam Quran. Tinggal 7 hari. Ya, 3. Tinggal 7 hari. Kalau kita ingin khatam Quran berarti sehari berapa juz sekarang? 4 kira-kira. 4 lah. 4 setengah. Bisa enggak 4 setengah? Bisa enggak? Bapak-bapak dulu nanya. Bapak-bapak yang baik hati. Kira-kira bisa enggak satu hari buka Quran 2.5 jam? Oh, setengah jam aja udah beratus lah. Nah, kita yang tidak terbiasa memegang Al-Quran berat. Tapi biasakan. Janji sama diri. 7 hari Allah, aku akan khatamkan kitabmu. Ibu-ibu insya Allah mampu. Asalkan ngobrolnya dikurangin. Iya, kadang-kadang ibu-ibu, Masya Allah. Jadi kajian sampai jam 11, baru pulang jam 3. Dari jam 11, 12, 1, 2, 3, ngapain? Cerita sana, cerita. 10 hari ini gak ada. Habis kajian pulang. Makan, ya kalau yang puasa gak usah makan. Yang gak puasa udah makan secukupnya, kemudian waktunya gunakan untuk yang lainnya. Manfaatkan benar-benar jamaah. Ahibati fillah, tema kita hari ini, apa judulnya? Tiada takut dan cemas. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini banyak. Kelezatan-kelezatan dunia ini beragam dan membuat kita tertarik, jemaah. Apalagi anak kalau masuk ke kampung sini, kalau ngelihat sebelah kiri, masya Allah, gede-gede rumahnya, jemaah. Kadang-kadang isinya cuma dua orang. Lihat sebelah sana, masya Allah. Lihat gedung-gedung yang tinggi, lihat mobil-mobil yang bagus. Orang itu kadang-kadang tertarik untuk mendapatkannya. Dan kenikmatan dunia ini ada yang mubah. Boleh. Nggak terlarang. Tapi ada juga yang haram. Dan orang kalau sudah hidup di sana kadang-kadang ingin kekal dan abadi. Nggak ingin keluar dari rumah ini. Nggak siap keluar dari rumah ini. Ada kecemasan dan rasa takut. Takut dengan apa? Takut kenikmatan itu hilang dan pergi. Dan semua kelezatan dunia ini dibungkus dengan rasa takut dan rasa cemas. Semuanya. Nggak ada yang tidak. Ahibati fillah, orang itu takut dengan masa depan. Kira-kira nanti gimana ya? Orang tua punya anak takut. Gimana anak-anak anak nanti jadinya gimana? Allah kadang-kala anak malam hari. Pulang sampai rumah anak-anak udah tidur semua. Ngeliat ya yang laki-laki. Ngeliat yang cewek-cewek. Ya Allah. Ada rasa takut. Kira-kira nanti ke depan jadi apa anak-anak hamba, ya Allah. Ada rasa takut. Rasa sedih dan cemas, ya manusia. Biasanya takut itu dengan masa yang akan datang karena takut kehilangan sesuatu. Atau takut dengan musibah yang menimpa. Kalau rasa sedih dan cemas ini biasanya lebih dekat kepada kesedihan, jemaah. Dengan sesuatu yang telah hilang. Atau luka masa lalu yang berada di dalam hati. Itu biasanya sulit untuk hilang. Makanya ada orang yang sukses dalam kehidupan ini. Tapi gak bahagia. Dia punya masa lalu yang menyakitkan hati. Ada seorang anak. Kesian anak kalau dengar cerita dia. Dia sekarang sukses. Tapi dia punya beban mental dengan ibu tirinya dulu. Gimana dia disiksa, disakitin. Kesedihan itu membuat dia berada di rumah yang indah tapi gak bahagia. Karena ada kepedihan dalam hati. Mungkin semua ada kesedihan. Sedangkan kenikmatan surga gak ada rasa takut dan sedih, jemaah. Jadi antum mau sukses bagaimanapun di dunia ini, mau dapat apapun, tetap selalu yang dipikirkan itu resiko masa depan yang tidak jelas. Kita nggak ada yang tahu besok gimana hidup kita. Adapun di surga, apa yang ditakutkan? Masa depannya terjamin. Sampai kapan orang di surga? Selama-lamanya. Terus, gak ada bencana di surga. Kita hidup di dunia ditakut-takutin sama gempa. Apa yang bapak-bapak lakukan ketika gempa kemarin? Tetap dalam rumah atau keluar? Masya Allah. Pertanyaannya tetap dalam rumah apa keluar? Berdoa jawabannya. Ketika gempa terjadi, apa yang dilakukan? Keluar. Kenapa gak sayang sama rumahnya? Kok ditinggal rumahnya? Karena dia takut ditimpa rumahnya. Ketakutan dengan banjir. Ketakutan dengan angin kadangkala. Ada rasa takut selalu. Dunia ini gak ada jaminan untuk tidak takut dan sedih. Kenapa? Karena ini tabiat kehidupan dunia. Supaya kita ini tidak terlalu cinta kepada dunia. Makanya nanti di surga itu orang itu dicelup satu celupan aja. Celup, keluarkan dari surga. Lalu ditanya sama Allah SWT. Hal ra'aita bu'san qat? Engkau pernah sedih? Pernah susah? Gak pernah ya Allah. Hilang jemaah. Jadi memori kesedihan dia, kesusahan dia yang membuat orang itu kadang-kadang kalau ingat jadi sedih. Itu hilang semuanya. Semuanya jadi indah. Hal marra bika bu'sun qat? Apakah pernah lewat dalam kehidupanmu penderitaan yang menyusahkan? Enggak ya Allah. La wallah ya Rabb, enggak ada. Enggak ada jemaah. Sedangkan dunia tetap jemaah. Ibu-ibu takut apa yang ditakutkan sama ibu-ibu? Suami kawin lagi, Masya Allah. Ini curhat ini jemaah. Betul ibu-ibu? Betul, betul. Aman, Insya Allah suaminya. Betul, takut. Suaminya dilihat pulangnya agak malam ya kemana ya. Seperti itu. Kadangkala suaminya izin keluar kota. Ternyata buka cabang suaminya. Masya Allah. Subhanallah. Ada ketakutan. Orang yang punya perusahaan. Subhanallah tadi ada yang cerita. Ada sebuah perusahaan besar. Jadi ada tim khusus di perusahaan itu yang selalu memikirkan resiko-resiko masa depan. Kerjanya itu menghitung nanti kalau inflasi gimana, nanti kalau ini gimana, terus ngitung. Subhanallah. Jadi hidup dalam ketakutan jemaah. Ketika ada perusahaan saingan, oh Masya Allah. Ini gimana ini kalau warungnya sepi nanti? Gak takut warungnya sepi bang. Takut. Takut. Ketika ada orang buka warung di sebelah. Kira-kira yang punya warung itu khawatir enggak? Dia khawatir. Dia akan berpikir gimana supaya tetap eksis. Maka rasa takut dan cemas serta kesedihan.

Orang yang merasa aman di tempat tinggalnya. Mau tempat tinggalnya itu sebuah tenda, mau itu rusun, mau itu rumah yang besar, dia merasa aman. Gak ada ketakutan. Kemudian, mu'afan fi jasadihi. Sehat badannya. Kalau bicara sehat di badan ini jamaah, kita dihantui dengan ketakutan penyakit. Kenapa banyak orang yang tidak bisa menikmati makan? Karena takut kolesterol. Takut asam urat. Yang paling ditakutkan oleh ibu-ibu itu kanker. Penyakit kanker. Dia takut. Sehingga ada yang namanya pemeriksaan dini. Rutin ya periksa. Karena ada ketakutan jemaah. Makanya kata Nabi SAW, orang ini aman. Badannya sehat. Indahu qutu yaumihi. Dia punya yang dia makan hari itu, bukan besok. Hari itu. Karena hari esok bukan punya kita jemaah. Berapa banyak orang yang sudah booking makanan di hotel. Besok kita insya Allah makan bareng di sana. Dan dia tidak pernah datang ke hotel tersebut. Karena dia sudah gak punya rezeki lagi, udah mati. Maka punya tiga hal. Aman, sehat badannya, gak ada ketakutan dengan macam-macam. Kemudian dia punya yang dia makan hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya itu diseret, didatangkan kepada dia. Nih isinya dunia. Aman, sehat, dan ada yang dimakan hari itu. Selesai. Maka di surga nanti, kalau bicara di surga, Allah selalu memotivasi. Maksudnya di situ gak ada kesedihan. Gak ada rasa takut. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jal di surah Al-Baqarah ayat 38. Silakan yang punya handphone, yang ada Qur'annya dibuka. Nah, siapa yang mau baca? Ustaz Imran. Nah, surah Al-Baqarah ayat 38.

0: siapa yang mengikut niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Nah, yang ikut petunjuk Allah enggak ada rasa takut. Enggak ada rasa khawatir dan tidak ada kesedihan buat mereka yang ikut petunjuk Allah. Ada orang yang ikut petunjuk hawa nafsunya. Maka dia akan selalu takut dan khawatir. Hidup di dunia akan selalu seperti itu, jemaah. Kita akan takut dan khawatir. Tapi nanti yang ikut petunjuk Allah Azza wa Jal, Allah akan berikan kepadanya segala nikmat tanpa ada rasa takut dan khawatir. Di Al-Baqarah lagi ayat 112.
2: Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
1: Allah ulangi, jemaah. Nggak ada rasa takut, nggak ada kesedihan, karena takut dan kesedihan ini yang merusak semua kelezatan. Kalau ada orang tinggal di kamar yang mewah di sebuah hotel, lalu dikasih tahu, Mas, insya Allah jam 2 nanti gempa ya. Kira-kira dia tetap di sana. Masya Allah, benar. Kemana dia? Ke lapangan terbuka. Ditinggal itu kasur yang enak, AC di lapangan terbuka, dia duduk. Ana melihat

Lombok, orang-orang kaya raya. Rumahnya indah, tidur di halaman rumah. Kenapa? Takut gempa. Mau masuk ke rumah, itu penuh ketakutan. Masuk langsung keluar. Sebagian yang akhirnya sudah stres, lari ke Jawa. Udah gak bisa. Rumahnya ditinggal, ke Jawa numpang. Di rumahnya saudaranya. Tinggal di rumah. Yang mungkin tidak seindah rumah dia karena rasa takut dia. Maka Allah sebutkan di sini. Balaman aslama wajhahu lillah. Yang menyerahkan dirinya, wajahnya kepada Allah secara total dia serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahuwa muhsin. Dan dia senantiasa berbuat baik. Apa yang akan didapatkan? Falahu ajruhu. Dia akan dapat pahala usaha dia. Inda rabbih. Di sisi Allah SWT. Kalau kita dijanjikan pahala oleh manusia, nanti kamu insyaAllah saya kasih jabatan. Bisa jadi orang yang berjanji ini meninggal dunia. Bisa jadi orang yang berjanji ini diturunkan dari jabatannya dan belum sempat memberikan jabatan kepada kita. Tapi ini dikatakan inda rabbih. Di sisi Allah Azza wa Jal, di sisi Rabbnya. Wala khawfun alaihim, wala hum yahzanun. Semua harus menghafal kalimat ini. Wala khawfun alaihim, wala hum yahzanun. Gak ada takut, gak ada sedih buat mereka. Taib. Di ayat yang lainnya, di surah Al-An'am, ayat 48. Nah. Fadhol, siapa yang mau baca? Surah Al-An'am ayat 48.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin wa man
1: faman
0: wa man amana wa aslaha wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
1: Yahzanun.
0: Nah. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kegembiraan dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
1: Masya Allah. Kita lihat. Allah ulangin lagi. Gak ada ketakutan buat mereka. Gak ada kesedihan buat mereka. Siapa yang beriman? Cukup beriman? Gak cukup. Gak cukup beriman. Jadi sebagian orang itu sudah merasa cukup dengan Islamnya. Saya kan orang Islam, Pak Ustadz. Insya Allah masuk surga lah orang Islam itu. Allah sebutkan faman amana. Barang siapa yang beriman wa aslaha dan memperbaiki. Memperbaiki siapa? Yang pertama memperbaiki dirinya. Memperbaiki amalannya. Memperbaiki masa lalunya yang mungkin penuh dengan dosa. Dan memperbaiki orang lain. Kita ini banyak baik sendiri, tapi tidak memperbaiki orang lain, jamaah. Di kampung kita, hanya kita yang baik. Yang lainnya gak diajak untuk kebaikan. Antum akan dimintain tanggung jawab. Orang yang melihat kemungkaran lalu mendiamkannya, padahal dia mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, untuk memperbaiki hal itu. Lalu dia mendiamkannya, maka Allah akan murka kepada dia. Allah akan banyak. Kenapa ketika kau melihat kemungkaran kau diamkan? Orang ini mengatakan, makhafatan nas, ya Rab, takut sama orang ya Allah. Biasanya orang itu gak mau negur orang lain karena takut apa? Ya nanti perasaan Pak Ustadz. Kan kita harus menjaga perasaan orang lain. Subhanallah. Para nabi tugasnya apa? Memperbaiki orang. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu yang 40 tahun hidup, beliau hidup 40 tahun itu gak jadi Nabi. Pertanyaannya, penduduk Mekah itu cinta gak sama Nabi Muhammad SAW? Cinta sekali. Gak ada celaan-celaan buat Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada semua pujian, gelar-gelar mulia itu diberikan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau orang baik. Beliau belum mengajak orang lain untuk baik. Belum. Beliau masih baik untuk dirinya sendiri. Ketika turun wahyu, kemudian beliau sudah mengajak orang lain, dibenci oleh kaumnya. Dimusuhin oleh kaumnya. Disakiti, ditindas, sebagian sahabatnya dibunuh oleh kaumnya. Dan beliau pun diusir karena diancam. Akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Ya di dunia wajar. Ketika beliau hijrah, beliau gak langsung ke Medina. Kemana beliau jemaah? Kemana beliau? Sembunyi dalam Gua Sur. Sembunyi. Kenapa? Ada takut. Ya. Ada khawatir. Ada. Nabi pun merasakan itu ketika hidup di dunia. Ketika berada di dalam gua, orang-orang kafir itu mencari dan memburu Nabi SAW. Itu Abu Bakar ketakutan. Takut Nabi SAW ditimpa petaka. Orang-orang musyrik itu sampai ke atas gunung dan berada di mulut gua jemaah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Tsaniyatsnain idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibih, la tahzan, innallaha ma'ana." Kamu enggak perlu khawatir. Kamu enggak perlu cemas, ditenangkan Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita, kata dia. Tetap Abu Bakar pun merasakan ketakutan. Tapi ketika dihibur sama Nabi SAW, bahwasanya orang yang akan ya tidak merasakan kesedihan dan kekhawatiran adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan memperbaiki. Walaupun disakiti oleh kaumnya. Jadi kalau kita ingin tidak merasakan kekhawatiran dan rasa takut itu, tolong perbaiki amal kita. Jangan merasa, oh alhamdulillah saya sudah baik Ustaz, jadi lebih baik lagi. Jadi Islam ini memiliki 3 tingkatan jemaah. Apa 3 tingkatan dalam beragama? Bapak, ada hadiahnya? Mana kok nggak ada hadiahnya di sini? Makanya malas bapak mau jawab. Nah, fadhil.
2: Islam, iman dan ihsan.
1: Masya Allah, minta hadiahnya sama Bapak Imron nanti ya. Yang pertama, Islam. Oh, yang penting Islam. Alhamdulillah, kelihatan dia ibadah, sholat ya. Islam ini tingkatan yang paling rendah jemaah. Orang itu haji, orang itu umroh, puasa, zakat, ini Islam tingkatan paling bawah. Naik lagi iman. Ini iman yang mendalam. Iman itu ada awal, ada akhirnya. Awal keimanan itu kepada Allah Azza wa Jal. Kepada Rasulnya. Kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu iman. Dan puncak keimanan adalah iman kepada hari akhir. Hari pembalasan itu. Setelah iman naik lagi tingkatannya. Makanya terus berusaha untuk memperbaiki. Memperbaiki keislamannya. Memperbaiki keimanannya. Jangan pernah merasa cukup. Ada gak orang yang merasa cukup dengan dunia jemaah? Ana udah selesai Ustaz, fulus ini kayaknya cukup lah buat 70 tahun. Terus ana mau istirahat. Enggak ada jemaah. Dia berpikir bagaimana mengembangkan usahanya lebih baik lagi kualitasnya. Terus dia berusaha untuk mendapatkan dunia yang maksimal, tapi untuk akhirat kadangkala secukupnya. Menaik imannya sudah bagus. Sebagian kita mungkin ya gak pernah mengkaji rukun iman secara mendalam. Dulu waktu SD memang diajarin. Waktu TK diajarin. Apakah rukun Islam yang pertama syahadat? Itu anak-anak kecil. Dia menghafal. Ditanya, sebutkan rukun iman. Dia bisa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya. Dia bisa hafal, tapi tidak mendalamin. Perbaikilah jemaah. Perbaiki. Ada buku tentang arkanul iman, rukun iman. Dalmin antum satu persatu. Maka orang yang seperti ini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada kekhawatiran. Kemudian di surat Al-Ahqaf, ayat 13-14. Silakan dibaca. Nah. Masya Allah. Kirim, kirim. Masya Allah. Jadi kalau mau pembagian mic semua kayak gak kelihatan aja mas. Nah, silahkan. Belum buka, ini mic-nya. Siapa yang udah buka? Al-Ahqaf ayat 13-14.
3: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: Lihat jemaah, beriman saja belum cukup. Alhamdulillah udah beriman. Perlu istiqomah. Dan setan ini berusaha keras untuk menggodain manusia supaya tidak istiqomah. Datang kajian, oh, datang kajian. Tapi kata setan, udahlah udah cukup ilmumu. Mungkin pengajian ustadz ya yang dibahas itu-itu aja. Kajian ustadz itu berulang gak jamaah? Berulang. Kalau kita lihat nih, ini ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah ulangi. Mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti lewat beberapa surat fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lewat lagi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada yang baru dalam agama ini. Kita mengulangi warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat. Kadang-kadang setan seperti udah malas ngaji. Padahal manusia itu lupa, maka perlu istiqomah. Ketika ada seorang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah enggak usah banyak-banyak nasihatnya. Kata Nabi, ya udah. Kalau enggak usah banyak-banyak, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kemudian istiqomah. Bisakah kita istiqomah salat duha? Ada orang yang salat duha, iya Ustaz, dulu saya alhamdulillah rutin salat duha Ustaz. Sekarang ya jarang-jarang, Pak Ustaz. Biasanya kalau sedih baru sholat duha. Nah, itu manusia. Yang Allah inginkan istiqamah. Artinya berjalan di atas perintah terus-terusan. Ini yang mengantarkan kepada husnul khotimah. Husnul khotimah. Kalau orang gak istiqamah, sholat, nanti gak sholat ya. Baca Quran, nanti gak baca Quran. Takut matinya tidak sedang baca Quran. Tapi kalau orang terus baca Quran, insya Allah matinya sedang baca Al-Quran. Allah katakan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah yang berhak masuk surga. Khalidina fiha. Nih, kalau bicara masa depan, Allah katakan khalidina fiha, enggak ada ceritanya penghuni surga itu ya udah cukup ya, enggak ada. Selama-lamanya di sana. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, jemaah. Ahibati fillah, tadi ana ingatkan bahwasanya iman kepada Allah itu ada awal, ada akhirnya. Awalnya adalah beriman kepada Allah sebagai syarat masuk Islam. Kemudian melaksanakan perintah sholat, zakat, ya, puasa, haji. Nih bicara tentang haji. Orang-orang yang mungkin punya kemampuan dulu, kemudian tidak berangkat haji kecuali sekarang atau kemarin atau baru mau tahun depan, harus banyak-banyak istighfar. Apa yang membuat dia menunda berangkat haji? Apa jemaah biasanya orang? Belum siap. Pak, kenapa gak berangkat haji? Itulah Pak Ustadz, belum siap Pak Ustadz. Emangnya persiapan haji itu apa? Dia tahu. Apa persiapan haji? Haji ini persiapan mental. Imannya harus kuat. Fulusnya harus kuat. Fisiknya harus kuat, karena memang ibadah haji itu ibadah yang mencakup semuanya. Tapi kata Allah berkaitan dengan haji, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu apanya? Fisik dan harta. Enggak ada mampu, ilmunya ya belajar. Makanya jemaah haji Indonesia ini masya Allah, setiap mau berangkat haji ada manasik haji. Ini untuk pemantapan ilmunya, dimantepin dulu ilmunya seperti itu. Ada orang yang sudah mampu waktu umur 25 tahun, kemudian baru berangkat umur 50 tahun. Ada yang seperti itu jemaah. Selama 25 tahun kemana? Ke Singapura. Singapura, New Zealand, mana lagi? Malaysia. Jalan-jalan kemana-mana dia. Duitnya itu keluar. Keluar duitnya. Badannya kuat dibawa untuk jalan-jalan. Berhari-hari. Bahkan tiap tahun berlibur ke tempat itu. Haji belum. Setelah umur 50 tahun mulai sakit-sakitan mau berangkat haji. Ayo daftar haji yuk, kata dia. Kenapa? Ya udah. Udah kayaknya mau mati kita ini. Baru mau berangkat haji. Ini banyak, tolong ya. Ana sering ingatkan orang-orang tentang urusan haji karena kita di bulan haji ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu masuk Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Meninggal sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah. Beliau tinggal di rumah itu berapa tahun? Kira-kira 10 tahunan. Beliau enggak pernah renovasi rumah, jemaah. Bayangkan. Kita kalau punya rezeki sedikit, oh, kayaknya dapurnya ini perlu ganti. Fulus tambah, mobilnya ganti, bukan ganti afwan, nambah. Ada orang yang bukan ganti, tambah. Enggak apa-apa. Tadi kita bicara ada kenikmatan-kenikmatan dunia yang mubah. Silakan, tapi jangan lupa sama yang wajib. Jangan lupa yang perintah Allah. Jangan lupa yang di situ tuh, yang fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya dulu beliau hidup miskin. Pantaslah enggak renovasi rumah, Ustaz. Orang sering kali di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada makanan. Beliau ya minum air, puasa, pantas. Tapi kalau punya rezeki kan dinikmatin, Ustaz. Ya. Rasul SAW pernah punya rezeki, jemaah. Banyak ketika ditaklukannya Khaybar. Dan itu sempat istri-istrinya minta tambahan nafkah. Yang kemudian oleh Nabi SAW diboikot sebulan. Diboikot sebulan semua istrinya. Beliau tidur di kebun. Ditinggal semua istrinya. Karena mereka sudah mulai berpikiran dunia. Setelah itu baru Nabi duduk ke istrinya. Engkau mau sama aku, ya gini hidupku. Mau Allah dan Rasulnya akhirat kayak gini. Kalau kau mau cari dunia, ya sudah. Aku ceraikan engkau. Sampai ditawarin seperti itu istrinya sama Nabi SAW. Makanya istri-istri Nabi itu sabar-sabar. Subhanallah. Beliau pernah dapat nikmat kemudian berangkat haji. Tahun ke-10 Hijriah. Berangkat haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bawa kurban berapa ekor? 100 ekor onta. Bukan renovasi rumah. Kau pikirkan dua onta ditinggalkan bisa rumahnya ganti lah apa gitu. 100 ekor onta dibawa jemaah. Ketika enggak punya beliau kurban kambing ya. Satu ekor kambing, kadang-kadang dua. Ya sesuai dengan rezekinya. Ketika punya rezeki lebih, ya lebih juga kurbannya. Maka hibati fillah tadi, kalau kita lihat tingkatan iman awalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beramal soleh, perintah-perintah Allah dilakukan, kemudian beriman dengan hari akhir. Ini yang memotivasi kita untuk beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Hibati fillah, di antara amalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim yang akan menghilangkan kesedihan dan rasa takut itu, adalah mendirikan sholat dan membayar zakat. Coba dibaca surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, itu mic-nya. Silakan. Al-Baqarah 277. Tafadhal. Wa atu zakat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Subhanallah. Allah bicara innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jelas. Tapi Allah sebutkan bentuk atau salah satu bentuk amal soleh yang terpenting buat kita. Apa? Sholat. Aqamus sholat. Mendirikan sholat. Kita ini kalau sholat udah Ustaz. Tapi apakah kita sudah mendirikan sholat? Dengan benar. Berapa banyak ya? Bapak-bapak mungkin dan ibu-ibu yang sudah sholat tahunan. Tapi belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Baru merasakan nikmatnya sholat kalau susah. Iya. Ada orang-orang yang ketika punya hajat sama Allah, nikmat dia sholat. Dia bisa gambarkan kebesaran Allah Azza wa Jal dan kerendahan dirinya. Dia bisa menghayati ucapan dia, Allahu Akbar. Dia bisa ingat dengan hadis Nabi SAW, ketika sujud banyakin doa. Itu waktu paling dekat hamba sama Allah. Dia bisa merasakan itu. Tapi tidak selalu. Kadang-kadang. Dan itu nikmat yang besar. Makanya jangan nunggu susah baru khusyuk sholatnya. Kita harus hadirkan kebesaran Allah dan kerendahan kita di sisi Allah. Dirikan sholat. Ini hablum minallah. Terus. Wa atawuz zakah. Duitnya dikeluarin. Zakatnya. Jadi kalau bicara zakat ini ringan sekali. Itu batas minimal seorang dikatakan Muslim, dia bayar zakat lah. Berapa persen? Ya 2.5%. Kalau punya duit 1 miliar berapa? 25 juta. Kalau punya duit 1 triliun? 25 miliar. Itu sedikit 2.5%. Sedikit sekali sebenarnya. Menurut kita banyak 25 miliar bausa dibanding dengan 1 triliun. Sedikit lah. Maka orang biasanya berat untuk mengeluarkan. Orang kalau punya uang 10 ribu, dia kasih orang 5 ribu. Dia lagi jalan sama sohibnya. Sohibnya ngomong, bang, ana gak punya fulus bang. Dia lihat, tinggal 10 ribu duit abang. Bagi dua ya. Siap, bagi dua. Berat apa enggak jemaah? Enggak berat. Suatu hari, lagi jalan sama sohibnya, sohibnya ngomong, bang, ana gak punya fulus banget. Iya, duitnya 1 juta. Kira-kira dia berani gak ngasih 500 cuma? Kan sama, dulu kan setengah hartanya. Sekarang sama nih. 500, kebanyakan kayaknya. Padahal sama-sama 50%. Sama-sama setengah hartanya. Karena kita memandang kepada nominalnya, lupa dengan persentasenya. Baik, kalau sekarang punya duit 10 juta. Bisakah dia ngasih 5 juta aja, Ma? Masih gak ingat dulu abang kasih ana 5 ribu loh, Bang. Abang cuma punya duit 10 ribu. Gak ada yang lainnya waktu itu. Berani ngasih ana 5 ribu. Sekarang punya 10 juta gak berani ngasih 5 juta. Apalagi semakin besar jumlahnya, semakin lupa dengan yang 5 ribu dia. Karena dia melihat kepada nomor. Padahal kalau dia kasih 5 juta, duit dia tinggal berapa? 5 juta, banyak duitnya abang. Kalau dia punya duit 100 juta, mampukah ngeluarkan 50 juta? Mungkin dia perlu musyawarah 3 hari. Yang 5 ribu gak perlu musyawarah, dia langsung keluarkan. Setengah hartanya. Manusia itu cinta sama harta. Maka minimal ini jangan ditinggalkan. Minimal zakatlah. Kalau Allah katakan, lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka, pahala mereka, dan tidak ada rasa takut dan rasa khawatir buat mereka. Tapi berpindah sekarang urusan sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah ini bukan 2.5%, itu yang wajib. Karena orang ini cinta sama hartanya, Allah janjikan masa depan yang indah. Apa masa depan yang indah cuma? Masya Allah. Katanya gak boleh makan bang. Kok udah dikeluarin makanan di sini jemaah? Fadal-fadal jemaah, turunin gak apa-apa. Dicabut sama Bang Imron anunya, adabnya tadi. Fadal-fadal. Loh, kok siap di situ ya, gimana orang-orang mau makan? Turunin, turunin ke sini ini loh, kesian yang di sini jemaah. Kalau yang di belakang ngambil makan, yang di sini. Gimana? Makan ilmu dulu, Masya Allah. Lain yang soft-soft pertama ini, jamaah. Nah, kita bicara di atasnya zakat nih, yang akan menyebabkan orang takut. Biasanya orang itu, kenapa takut mengeluarkan uangnya lebih? Karena takut nanti, gimana buat anak-anak, Ustaz? Gimana buat masa depan nanti, anak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun, majhala. Anak itu sumber sifat pengecut. Anak itu bikin orang tuanya pengecut. Dulu kalau diajak berangkat jihad, aduh, anaknya masih kecil-kecil. Mau berangkat haji, alasannya apa? Anak masih kecil-kecil. Ma, berangkat ke Singapura ditinggal anaknya. Haji. Haji takut. Kenapa seperti itu? Ini. Anak itu kayak itu kan. Kemudian kata Nabi SAW, mabkhalah. Anak itu bikin orang tuanya bakhil. Sumber pelit orang tua itu anak. Masya Allah ya. Kadangkala punya duit, ini punya perhiasan emas. Oh, insya Allah ini buat anaknya. Berapa umur anaknya? Baru setengah bulan. Subhanallah. Ini sudah kokan dulu, nanti datang rezekinya tuh buat anak. Enggak. Itu bikin orang tuanya jadi pelit. Padahal dulu sebelum punya anak dia keluarkan. Jadi perlu dilihat perubahan sikap sebelum punya anak dan sesudah punya anak. Ketika punya anak mulai sifat pelit itu datang jemaah. Dengan alasan apa? Irit. Menabung untuk masa depan. Boleh menabung buat masa depan. Tapi jangan lupa sedekah. Kan kau gak tahu anakmu akan hidup sampai kapan. Ini sekarang ada orang-orang lagi perlu sedekah. Mahzanah, anak itu sumber kesedihan orang tua. Kalau bicara wala fala khaufun alim walahum yahzanun, ternyata anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia menyebabkan orang tuanya jadi sedih. Wallahi jamaah, ana rasakan bagaimana anak-anak ana, Masya Allah. Ana punya anak nih, yang pertama dulu di Madinah, dia umur 2 tahun, tangannya pernah masuk ke pintu besi. Ya, dia lupa sudah. Itu masuk ke pintu besi, ngelupas jarinya, tulangnya kelihatan jemaah. Itu kayak dipotong-potong hati anak jemaah. Kita bawa ke dokter ke sini, nggak mampu dokternya. Ini yang operasi harus yang bedah plastik kata dia. Kita pindah rumah sakit. Allah, itu anak jemaah. Itu anak. Pernah lagi nih anak-anak di Madinah sholat Jumat. Mungkin dia umur 6-7 tahun. Habis sholat Jumat hilang. Aduh, hati ini ribuan manusia di Masjid Nabawi ini. Mau dicari di mana anaknya? Allahu Akbar jamaah. Itu anak. Makanya kalau orang tua, oh punya anak bahagia, senang. Ini tapi sumber kesedihan loh anak itu. Jadi sih kehidupan di dunia ini berbalut kesedihan dan rasa takut. Itu kehidupan dunia. Wa majhala. Sumber kebodohan. Orang tua bertindak bodoh gara-gara anaknya. Pernah melihat seorang ibu yang mencuri di sebuah supermarket. Mencuri. Buat siapa? Buat anaknya. Ada hilang akalnya. Sampai ada seorang laki-laki nganterkan istrinya untuk lahiran di sebuah klinik bidan. Dia ini di luar, bingung dia. duit yang mana buat bayarin lahiran anaknya. Akhirnya dilihat ada orang parkir motor. Kayaknya ini yang bisa dijual. Motornya siapa mau dijual? Majalah. Akhirnya bikin orang tuanya bertindak bodoh, jemaah. Karena demi anak ini, gimana anaknya mau keluar dari sana kalau gak dibayarin? Akhirnya si bapaknya ini nyuri tuh motornya. Bertindak bodoh. Tapi karena dia memang bukan pencuri, ketangkep lah, jemaah. Nabi subhanallah, orang yang punya motor itu kesian sama dia. Kenapa engkau kayak gini? Dia cerita, anak-anak lahir, anak gak bisa bawa dia pulang kalau gak bayar, kata dia. Akhirnya dibayarin sama yang punya motor itu, jemaah. Tapi tadi, orang tua bisa bertindak bodoh gara-gara anak. Bertindak kikir, pelit. Hidup penuh kesedihan. Allah kesian orang tua itu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita jadi sumber kebahagiaan buat orang tuanya, jemaah. Menyenangkan hati orang tuanya. Di surah Al-Baqarah ayat 262. Ini bicara sodakoh nih. Tadi kita sebutkan orang tua gara-gara anak malas sodakoh. 262. Fadhal.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum. Amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la ajrahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengelilingi apa yang dinafkahkannya, itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Allah ulangi terus ini, jemaah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, thumma la yudbi'una ma anfaqu, dengan catatan dia tidak mengikuti pemberian itu dengan mengungkit-ungkit pemberiannya. Antum enggak ingat dulu waktu ana bantu? Oh iya Pak Ustaz, jazakallahu khair. Kadang-kala ada orang yang seperti itu. Biasanya orang yang seperti ini yang mengungkit-ungkit pemberiannya itu karena memang di awalnya dia itu gak ikhlas. Biasanya ya. Dia ngasih itu berharap budi baiknya dibalas. Pamrih dia. Makanya ketika suatu saat mamanya ana dikasih, ana ngasih Bang Imron mamanya. Dengan harapan suatu saat kalau ana butuh beliau bisa bantuin ana. Suatu saat ana butuh, ana datang, Bang bantuin ana Bang. Anak lagi susah Bang. Oh afwan Ustaz, gak bisa Ustaz. Masa abang lupa dulu? Waktu anak bantuin dulu. Ini orang-orang yang tidak akan hidup bahagia. Kalau ngasih orang, lupakan. Jangan pernah berharap nanti suatu saat anda dapat manfaat dari dia. Penghuni surga itu, apa kata mereka? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita gak pernah berharap balasan dari kalian. Gak pernah berharap balasan. Dan tidak pula ucapan terima kasih aja gak minta. Kadangkala kita ngasih sesuatu nunggu-nunggu. Kapan terima kasih bulan ini? Naam. Maka di sini disebutkan. Infakkan hartanya. Jangan diikutin dengan mengungkit-ungkit. Jangan sampai menyakitin orang itu ya. Apalagi mengambil pemberiannya. Inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa khawatir. Orang itu malas bersodakoh atau pelit bersodakoh karena takut habis duitnya. Takut berkurang hartanya. Harus diperangi jemaah. Semua orang cinta sama hartanya. Allah sudah menetapkan itu di hati manusia. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dicintakan kepada manusia itu cinta kepada apa? Perempuan, anak, masya Allah, emas yang bertumpuk-tumpuk, perak yang bertumpuk-tumpuk, kendaraan-kendaraan yang bagus, dulu kuda-kuda yang indah, kemudian peternakan, pertanian, udah, itulah kenikmatan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang sangat indah, jemaah. Maka kemudian Allah suruh kita bersedekah. Dan jangan takut, duit yang dikeluarkan itu jangan takut berkurang. Kenapa? Karena Allah sudah ngomong utang. Allah itu utang. Makanya sampai Allah pakai bahasa wa aqridullaha qardan hasana. Kalian utangi Allah lah. Kalau enggak mau ngasih sama Allah, utangin. Orang kalau ngutangin kan enak dia mah. Yakin mau dibalikin. Apalagi kalau yang berhutang ini masya Allah. Banyak fulusnya, cuma sekarang lagi perlu duit dia. Biasanya kalau kita pinjemin dia 10 juta, dia kembalikan 12 juta. Ayo bagus nih orang ini. Bukan riba, enggak. Memang dia kasih hadiah. Eh, makasih banyak ya. Zakallah ya Ustaz nih. Oh lebih bang. Oh enggak apa-apa buat Ustaz, masya Allah. Berharap kapan mau utang lagi orang ini. Karena apa? Karena ditambahin kalau balikin gitu loh. Ini Allah yang minta kita menghutangi Allah. Utangin kata Allah. Wa aqridullaha qardan hasana. Dalam ayat lain dikatakan in tuqridullaha qardan hasana. Kalau kalian ngutangin Allah dengan utang yang baik tadi yang ikhlas lillahi taala, yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan. Berapa lipat ganda? Satu kali? Enggak. Kalau minjemin Allah 100 juta diganti berapa jemaah? 200 juta? Enggak. 700 juta lah. 1 miliar. 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Lalu kita enggak mengutangin Allah, jemaah. Makanya kalau antum lagi susah, sedih, punya duit, ya Allah, ini Allah. Gantiinlah Allah, masya Allah. Tapi jangan hanya berharap di dunia. Kalau kita beramal hanya berharap dunia, dikasih dunia, akhirat enggak dapat apa-apa. Makanya seorang sahabat Nabi yang sedekah bawa seekor onta yang sudah pakai pelana lengkap untuk berjihad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ya Rasulullah, ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumil qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtuma. Engkau akan dapat ganti dari Allah 700 ekor onta yang pakai pelana lengkap kelak pada hari kiamat. Kalau kita kayak gitu, apa yang diinginkan? Nggak bisa di dunia aja anunya. Gantinya itu jemaah. Manusia kadangkala hanya menginginkan kehidupan dunia. Yang ingin dunia, Allah kasih dunia. Dan di akhirat gak dapat apa-apa. Maka niatkan lillahi ta'ala, niatkan buat akhirat kita, dunia datang. Dan terbukti jamaah. Gak ada orang miskin gara-gara sedekah. Gak ada. Allah akan kasih ganti sama dia di dunia dan di akhirat. Dan berbincang tentang sedekah ini, supaya lebih besar pahalanya, usahakan rahasia. Gak ada yang tahu. Jadi kalau mau sedekah, usahakan di malam hari. Kalau sekarang ini alhamdulillah jemaah, dengan adanya ya transfer ini, aduh masya Allah jemaah, kita bisa kirim fulus, gak ada yang tahu. Yang kita kirimin juga gak tahu. Tahu-tahu dia lihat, loh, ada fulus masuk. Alhamdulillah, kata dia. Sudah, kan kita gak butuh dia terima kasih. Enggak. Kita yang penting Allah tahu kita kasih sama dia. Makanya kata Rasulullah SAW tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat. Naungan dari naungan Allah pada hari kiamat. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seorang lelaki yang sedekah kemudian disembunyikan sedekahnya. Ini bukan zakat nih. Ini sedekah nih. Sedekah sunnah. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya enggak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya. Istrinya enggak tahu apa yang dikeluarkan oleh suaminya. Suami enggak tahu apa yang disedekahkan oleh istrinya. Kadangkala ya, ada berita orang sakit atau apa, sang istri tahu-tahu lihat nomor rekeningnya, kayaknya udah benar, dia transfer. Suaminya enggak pernah tahu kalau istrinya pernah sedekah. Enggak perlu tahu. Orang yang dikasih juga enggak tahu. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Dia termasuk cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang alim dan abid. Berilmu dan ahli ibadah. Itu di kota Madinah. Ada janda-janda miskin ya. Ada orang-orang yang merawat anak yatim. Mereka sering tiap bulan itu dapat gandum di depan rumahnya. Dapat makanan, kurma, apa. Dan mereka gak tahu siapa yang ngasih. Gak ada yang tahu. Sampai ketika meninggal dunia, penduduk Madinah tahu siapa yang ngasih. Setelah mati, penduduk Madinah baru tahu. Dari mana mereka tahu? Kita kehilangan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Karena orangnya sudah mati. Sudah meninggal dunia. Benar-benar disembunyikan. Tapi kalau terang-terangan pun gak apa-apa sedekah terang-terangan. Cuma Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan, baik, kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Karena lebih aman hati kita dari riya, jemaah. Lebih aman hati kita dari riya. Baik, coba dibaca surah Al-Baqarah ayat 274. Tapi ayat yang terakhir. Masih banyak sebenarnya ayat-ayat itu, jemaah. Tapi baca Al-Baqarah ayat 274. Fadhil, mana mic-nya? Masya Allah.
6: Amwalahum. Orang-orang yang melakukan harta di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Barakallahu fikum. Lihat nih, mereka menginfakkan hartanya malam dan siang. Kalau lagi mau sedekah malam, jangan nunggu besok. Besok mungkin berubah pikiran. Malam ini lagi semangat, anak mau sedekah nih. Tapi hari Ahad ini Ustaz, gak bisa. Gak bisa transfer. Besok rencana hari ini anak mau sedekah 10 juta hari ini. Besok tinggal 5 juta. Niatnya, aduh kayaknya 5 juta aja kan udah banyak lah insya Allah. Pas mau transfer, jadi 2 juta jemaah. Karena hati manusia itu berubah. Semangat itu naik turun. Makanya ketika berada di puncak semangatnya, lakukan kebaikan itu. Maka nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afwan, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar. Beliau memberikan wasiat mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau engkau mau berbuat baik di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris shabah. Kalau engkau mau beramal kebajikan di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Karena semangat itu turun, jemaah. Biasanya kita kok habis dengarkan kajian ya, Masya Allah. Ana sempat kemarin dengarkan kajian seorang syekh tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Itu terbakar hati ini, jemaah. Ingin beramal. Tapi setelah sejam dua jam, mulai. Makanya ketika itu beramal. Sebelum semangatnya luntur. Maka Allah sebutkan di sini. Mereka menginfakkan hartanya malam dan siang hari. Sirron wa alaniyah. sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Kadangkala kita mau sedekah karena kelihatan orang, enggaklah, nantilah. Akhirnya enggak jadi. Momennya hilang. Ya sudah, terang-terangan yang penting jaga hatimu. Jaga hatimu, merekalah falahum ajruhum inda rabbihim. Di sisi Allah pahala buat mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kesedihan buat mereka, tidak ada rasa takut buat mereka. Jamaah, nanti pada hari kiamat, orang-orang akan dimasukkan ke surga dan dikatakan kepada mereka, ya ibadi. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yaum. Hari ini tidak ada lagi rasa takut buat kalian. Wala antum tahzanun. Kalian tidak ada lagi kesedihan. Selesai ini, masuk surga selesai semuanya. Dengan meletakkan kaki ke pintu surga, masuk ke dalam surga, itu hilang semua kesedihan dan rasa takut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menghilangkan dari kita rasa sedih, rasa takut tersebut. Tentunya dengan beriman, beramal soleh, istiqomah dalam berbuat ketaatan. Dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon keistiqomahan kepada Allah jallat azamatuh. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin mic-nya berikan kepada pembawa acara. Kalau ada yang mau langsung silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akhwat 35 tahun. Dulu hidup saya modern, kebarat-baratan, bahkan sampai ke awal-awal pernikahan. Penuh dosa, tidak mengerti yang hak dan batil. Alhamdulillah, saya sudah hijrah 6 atau 7 tahun yang lalu. Saya benar-benar meninggalkan pergaulan lama. Berhenti kerja kantoran, 24 jam di rumah, urus suami dan anak-anak. Sangat perhatikan ibadah wajib dan menghidupkan sunnah di rumah. Semakin mengenal Islam, saya semakin takut akan hari akhir. Tapi hal ini membuat saya mengalami cemas yang berlebihan. Karena takut disiksa atas dosa-dosa yang lampau. Saya menderita paranoid. Takut mati. Jantung saya berdebar kencang seperti nyawa mau dicabut. Pertanyaannya, apakah saya sedang kena azab dunia? Amalan apakah untuk menghindari siksa kubur dan neraka? Ahibati fillah. Manusia beribadah itu harus dengan 3 perkara. Yang pertama dengan cinta. Kenapa sih anti kok sholat? Ya gimana Ustaz? Allah nyuruh sholat. Allah tuh kasih semuanya sama ana. Jadi ada rasa cinta. Allah tuh maha baik Ustaz. Ini yang mendorong kita untuk beribadah. Yang kedua harus ada rasa takut. Karena Allah mengancam manusia ini punya sisi nakal. Ingin berbuat buruk, mengikutin syahwatnya, maka ada ancaman. Maka perlu rasa takut tersebut. Tapi rasa takut ini tidak boleh mengantarkan kepada keputusasaan. Oleh karena itu, yang ketiga adalah berharap kepada Allah SWT. Kalau 3 hal ini ada pada kita, aman ibadah kita. Tapi kalau kita lebih berharap, akhirnya menggampangkan dosa. Oh Allah kan maha pengampun, tenanglah. Tuh orang yang bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Ana baru 2 yang dibunuh. Astagfirullahaladzim. Nah, orang kalau yang beribadah kepada Allah dengan harapan saja, maka dia akan terus berbuat dosa. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, dia akan putus asa. Sehingga hidupnya gak nyaman. Maka bagaimana caranya? Gabungkan 3 hal tersebut. Beribadah karena cinta kepada Allah Azza wa Jal. Beribadah karena takut. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Mohon ampunanmu ya Allah. Ingat Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Maka ini yang membuat seseorang tidak putus asa dalam kehidupan ini. Karena ada cerita seorang yang akhirnya kumpulkan anak-anaknya sebelum mati. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anakku, nanti kalau bapak mati, tolong jasad bapak ini dibakar. Kemudian setelah dibakar, Ini Rasul SAW yang cerita. Setelah dibakar jasad bapak, kemudian debunya tebarkan di lautan. Abah takut disiksa sama Allah SWT. Kalau Allah kumpulkan abah, nanti abang akan disiksa dengan siksaan yang mungkin tidak disiksa orang lain. Subhanallah. Ketika mati, wasiatnya dilaksanakan sama anaknya. Ditebar ke lautan, lalu Allah mengatakan, kun, kumpul lagi jadi orang. Orang ini langsung, kenapa engkau melakukan itu? Orang ini mengatakan, makhafatak ya Rabbi, karena takut kepadamu ya Allah. Aku takut disiksa Allah. Ini diampuni sama Allah SWT. Maka rasa takut ini tidak boleh sampai kepada putus asa. Tadi sampai jantungan ya. Sampai takut mati. Mati itu pasti tiba. Dan kita tidak pernah tahu kapan tiba. Bagaimana anti berpikir mati husnul khatimah. Dosa-dosa masa lalu, nah, perlu menghantui kita. Nah, supaya kita terus bertobat kepada Allah. Tapi husnudzon sama Allah. Jangan sampai anti suudzon. Oh, kayaknya Allah gak ngampuni anak. Kok bisa kau mengatakan itu? Maka Allah itu maha pengampun. Tapi jangan meremehkan dosa. Maka kalau bicara kematian, anti persiapkan. Bagaimana? Pertama yang wajib laksanakan. Yang kedua, jangan menyimpan dendam sama orang lain. Sakit hati sama orang lain, iri dengki, hilangkan semuanya itu. Kemudian banyak-banyak istighfar. Dan minta husnul khatimah. Karena berkaitan dengan takut mati ini, ada ibu yang takut mati, akhirnya gak ngurusin suaminya. Dia ngeliat suaminya kayak bangkai yang berjalan. Melihat anak-anaknya semua ini bangkai yang berjalan. Akhirnya dia tidak melayani mereka dan tidak mendidik mereka dengan baik. Maka rasa takut ini mengantarkan kepada ketaatan. Rasa harap itu membuat kita lebih tenang sama Allah SWT. Karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang jemaah. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan zakat dari istri yang pendapatannya berasal dari suami? Jika suami sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya, apakah nafkah yang di istri wajib dikeluarkan zakatnya lagi? Yang pertama jamaah, kalau bicara zakat mal, zakat harta, itu setahun sekali. Jadi bukan tiap bulan. Syaratnya itu haul dan sampai nisab. Ingat hitungan tahun itu pakai hijriah, bukan pakai masehi. Yang kedua, nisabnya itu 85 gram

0: Enggak ada zakatnya.
1: Ada orang yang masya Allah penghasilannya 100 juta per bulan mamanya. Enggak wajib zakat dia. Gimana coba? 100 juta enggak wajib zakat. Yang pertama belum sampai haul. Dia mau Ramadan 100 juta, 100 juta. Ramadan duitnya tinggal 20 juta. Kenapa? Karena dia buat bikin rumah. Akhir tahun enggak ada duitnya Ustaz. Tinggal 2 juta. Alhamdulillah rumahnya udah jadi alhamdulillah. Umpamanya seperti itu. Atau dia enggak wajib zakat. Karena memang dia sedekah terus. Sampai akhir tahun enggak sampai nisab. Duitnya tinggal 20 juta. Dia enggak wajib bayar zakat ketika. Jadi agama Allah ini agama yang masya Allah jamaah. Maka istri tolong keluarkan zakatnya kalau duitnya sampai nisab dan sudah berputar setahun. Assalamualaikum Ustaz. Saya akhwat yang insya Allah ingin melanjutkan sekolah spesialis. Di satu sisi saya sangat berambisi untuk mengejar ilmu dan cita-cita saya. Namun saya takut tidak dapat membagi waktu untuk datang ke kajian. Karena jika sudah masuk residensi, waktu saya akan banyak habis di rumah sakit. Terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama, kita tahu jamaah menuntut ilmu agama ini wajib. Tidak semuanya harus jadi ustaz, tapi wajib belajar tentang agamanya. Pelajari 3 hal cukup bantu. Apa yang pertama? Tentang Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah, nama-nama Allah, hak-hak Allah, pelajarin itu. Yang kedua adalah hukum-hukum Allah. Halal haram, penting ini. Apalagi engkau mau jadi dokter atau udah jadi dokter, tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang ketiga adalah tentang hari kebangkitan, tentang kiamat. Setelah kematian itu apa yang akan terjadi? Perlu dipelajarin agar kita bisa siap-siap untuk menghadapinya. Jadi ketika anti mamanya jadi dokter spesialis, coba difikirkan manfaatnya apa. Kalau hanya manfaat duniawi jangan. Tapi kalau manfaatnya enggak usah. Anda ingin menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain yang dicintai Allah Azza wa Jalla, silahkan. Tapi ada batasan-batasan agama yang harus dipelajarin. Makanya tadi ilmu itu tetap belajar. Dan belajar itu alhamdulillah banyak sarana sekarang untuk belajar. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Alhamdulillah kalau ana lihat waktu untuk belajar itu kalau kita niat ada. Karena dalam 24 jam berapa jam sih kita kerja? Maka berusaha untuk dibagi waktunya, diniatkan. Kemudian sebelum melangkah sholat istikharah dulu. Minta pilihan sama Allah. Lebih baik melanjutkan atau tidak. Karena ada seorang suami yang mengatakan, Ustaz, suami istri Anda ini dokter, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz, ya? Anak kadang kalah ke rumah, yang bukain pintu pembantu, Ustaz. Kemana istrinya? Ibu mana? Belum pulang. Dia. Ngaji. Oh, kalau ngaji sebentar. Kalau yang sudah praktek, dokter ini itu. Karena kalau suaminya itu ikut antri sama pasien lainnya. Untuk diurusin sama istrinya. Astagfirullah. Maka tolong istikharah dulu, minta pilihan sama Allah supaya tidak mengganggu kehidupan yang lainnya. Pak Ustadz, sebagai orang tua yang memiliki anak yang mulai beranjak gadis, saya memiliki ketakutan setiap hari melihat pergaulan online dan sosial media. Allahu Akbar. Mohon sharingnya Pak Ustadz, doa yang paling baik untuk menghilangkan rasa takut ini dan menjaga anak untuk tetap berada di jalan Allah. SWT. Kenapa Allah SWT? Jemaah? Tulis yang benar lah. Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya rasa takut itu penting. Untuk menyelamatkan anak-anak kita, apalagi pergaulan seperti itu. Yang pertama, Tolong ibu-ibu

0: mau tanya nih, kajian ini ada nggak kajian remaja di sini?
1: Di sini nggak ada, ada di
0: teman. Ada di teman? Berapa hari sekali? Seminggu sekali, alhamdulillah. Baik, penting kajian remaja. Khusus buat remaja, kalau bisa yang ngisi itu ustazah. Ustazah yang seumur mereka. Banyaklah yang di Lipia ini yang apa? Anak-anak Lipia yang seumuran itu. Jadi lebih bisa nyambung, berbaur sama mereka ya. Mungkin kajiannya sambil makan, sambil apa. Kalau ustadz bahaya. Nah, tapi kalau ustadzah-ustadzah itu kan enaklah cari yang seperti itu. Supaya bisa lebih dekat mereka. Bisa ngambil selanya lah ngobrol sama mereka. Sama anak-anak ini. Kemudian berkaitan dengan pendidikan mereka, orang tua ya harus protek sama mereka. Dulu gadis itu dipingit. Dipingit, gak ketahuan. Orang itu gak tahu kalau fulan ini punya anak gadis. Sehingga kalau mau nikah itu berat. Mau nador, mau lihat ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan gadis itu diminta izinnya. Kalau mau nikah, gadis itu diminta izinnya. Tapi kalau janda diminta perintahnya. Dia ngomong sama bapaknya, Pak, saya suka sama fulan, Pak. Nikahkan saya. Nah, itu janda. Tapi kalau gadis, diminta izinnya. Itu para sahabat bingung. Gimana gadis ditanya? Diminta izinnya. Gimana dia bisa ngomong iya atau tidak? Kata Rasulullah SAW, kalau dia diem berarti dia mau. Karena gadis kan malu ngomong, iya saya suka, malu dia. Itu gadis zaman dulu. Gadis zaman sekarang ditanya, kamu mau sama dia? Memang aneh yang bawa itu ayah. Kata dia, oh memang kamu yang bawa. Jadi udah bawaannya si anaknya ternyata. Itu gadis zaman sekarang ya ma. Maka orang tua benar-benar harus berjuang mendidik anaknya. Dengan cara apa? Lihat teman-temannya dia. Orang tuanya juga harus tahu yang namanya medsos ya. Dia harus jadi salah satu follower anaknya. Jadi follower anaknya. Dia komentar-komentar yang positif atau apa. Seperti itu. Supaya bisa menjaga mereka. Karena pergaulan yang unlimited ini medsos. Nggak ada batasan. Dia mau ikut orang di Amerika bisa. Di sini Indonesia, ana mau jadi followernya fulan yang di Amerika. Jadi dia ikut. Kemudian bagi para orang tua, untuk sering-sering ngobrol sama anak-anaknya. Ada waktulah. Kadangkala bapak-bapak ini sibuk cari fulus. Ngobrol sama anak itu urusan fulus saja. Kamu butuh apa? Oh ya, bapak kasih. Anaknya senang dapat bapak kayak gini. Tapi kesian dengan kejiwaan itu anak. Kemudian kalau anaknya sudah gadis, segera kawinkan. Subhanallah jemaah. Umur berapa? Di Indonesia ini umur berapa gadis boleh kawin? Berapa? 18? 19? Masa? Oh, tua banget. Enggak lah, 15 boleh. Berapa? Ibu-ibu berapa umurnya boleh nikah? Belasan kalau enggak salah. Baik, sejatinya umur 15 kalau sudah dilihat anak ini, cuma itulah pendidikan orang tua penting. Umur 15 dilihat sudah siap, mampu, ngurus ke pengadilan agama, bisa dinikahkan anaknya tersebut. Yang dicari apa sih? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selamatkan anaknya. Tapi kalau anaknya alhamdulillah, enggak anak-anak alhamdulillah Ustaz, bisa jaga diri ini itu ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak bisa jaga diri, takut orang tuanya, maka segera nikahkan anaknya, kewajiban orang tua selesai. Doa apa yang perlu dibaca buat orang tua? Bacalah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua kalau malam hari tidur di kamar anaknya, cerita sama anaknya, berbagi ilmu sama anaknya sehingga dia jadi dekat sama ibunya. kalau curhat tidak sama orang lain. Dia curhat sama siapa? Sama ibunya sendiri. Barakallahu fikum. Ustaz, pemberian amplop untuk pernikahan, apakah termasuk sodakoh sunnah? Iya, tergantung jamaah. Bisa sodakoh, bisa hadiah antum. Kalau orang kaya, jadinya hadiah lah. Dan memang dalam pernikahan ana membaca sejarah dulu itu masya Allah. Jadi kalau ada orang yang menikah, gak mampu, itu orang-orang kampung langsung bantuin. Langsung dibantuin, seperti itu. Kalau sekarang kan pakai, mereka itu utang dulu, kemudian nungguin amplop dari orang. Ya kita bantu, gak apa-apa kita niatkan sodakoh. Kalau dia orang gak mampu, kalau orang kaya kita niatkan untuk, ya bagi hadiah sama dia. Itu gak masalah. Taib, ada yang lainnya? Tafadhol, yang mau langsung silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Agak keras sedikit. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu alam, ana enggak tahu ya, karena tidak mengikutin yayasan tersebut. Maka perlu dicek gitu loh. Sebelum sedekah memang harus dicek. Kemana larinya duit ini? Ada laporan atau tidak? Kemudian kalau rekeningnya jelas-jelas rekening yayasan, ya insyaallah hati sudah tenang. Tapi kadang-kadang pakai rekening pribadi itu yang membuat kita ragu. Tapi kalau rekeningnya rekening yayasan, kemudian juga ada rekomendasi sudah. Tapi kalau ana sendiri, wallahu alam, ana tidak ngikutin yayasan tersebut. Barakallahu fikum. Tapi betul jamaah, kita kalau mau sedekah harus pilih-pilih. Cari yang manfaatnya paling besar gitu loh. Dan di antara sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah air. Sedekah air. Jadi kalau taruh depan rumah ini ya, kasih lemari es, kemudian kasih air, gelas, semuanya seperti itu ya. Tulis sabilillah, jadi ada orang lewat atau apa tinggal ngambil ya. Atau di mana kita bikin seperti itu. Daerah-daerah yang banyak pekerja mungkin ya. Kita kasih. Itu sedekah yang sangat mulia. Karena sejatinya manusia tanpa air tidak bisa hidup jamaah. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah air. Di antara sedekah-sedekah yang lainnya tentunya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasehati atau memberi pemahaman kepada anak usia 8 tahun atau kurang yang suka bersedih karena hal-hal sepele atau suka merasa takut karena merasa takut dan kurang ceria? Apakah boleh dikatakan kepadanya bahwa jika ingat Allah pasti bahagia? Kalau sedih artinya kita sedang lupa dengan Allah dan penuh was-was atau bisikan setan. Iya jamaah, jadi anak-anak ini karakternya beda-beda. Ibunya harus lihat. Nurun siapa anaknya ini? Kadang-kadang nurun ibunya. Ibunya dulu kayak gini nih modelnya. Ada yang anak-anak itu mudah ngambek. Sama kayak ibunya kadang-kadang. Jadi gimana sekarang memperbaiki anak itu supaya tidak mudah ngambek. Bisa diperbaikin karakter yang sudah dibawa ketika lahir itu masih bisa diperbaikin. Jadi kalau tadi dikatakan kita dengan mengatakan seperti ini, gak ada masalah. Kita sampaikan kepada dia umpamanya, coba ingat sama Allah Azza wa Jal. Doa, minta sama Allah. Dia yang bisa memberikan segala-galanya. Tumbuhkan tauhid di diri anak kita. Kenalkan sama Allah. Kadang-kadang orang tua ini selalu dirinya. Kau minta apa bilang sama abah? Hai, bilang nak, kau kalau perlu apa-apa, coba sholat minta sama Allah. Semoga Allah kasih rezeki buat abah nak. Sehingga apa yang kau inginkan bisa tercapai. Jadi diikat sama Allah anak itu jamaah. Yang kedua, bagaimana jika anak kita sekolah di sekolah internasional, bukan sekolah Islam, bagaimana pendapat Ustaz? Berulang kali Ana sampaikan, tidak semuanya harus jadi ustadz, tapi semuanya wajib belajar Islam. Jadi kalau di sekolahan tidak dapat, wajib orang tuanya menghususkan waktu anak itu dapat pelajaran Islam. Karena kalau bicara matematika, bicara IPA, bicara bahasa asing semuanya, nggak wajib orang itu belajar itu. Dan kalau berpikir itu sebagai sarana cari rezeki, nanti usaha supaya sukses, banyak orang yang lulusan SD kaya raya. Supaya kita tahu rezeki itu tidak ikut ijazah. Rezeki itu tidak ikut sekolah. Bukan berarti kalau sekolah rezekinya lebih luas. Banyak yang lulus sekolah-sekolah besar, tapi kerjanya akhirnya dia ya kerja sendiri. Maka orang tua, lihat kalau bicara sekolah internasional, anak kita belajar apa di sana. Baik, kalau ilmunya, ya kurang lebih sama lah Ustaz. Yang kedua, pergaulannya. Dengan siapa dia bergaul? Bagaimana dengan sholat dia? Bagaimana dengan ibadah dia? Bagaimana guru-guru di sana? Memang gurunya mungkin guru bahasa Inggris. Tapi kalau gurunya Muslim menanamkan nilai-nilai Islam, Masya Allah. Tapi kalau enggak, akhirnya anak kita sekolah di sana, yang kita didik di rumah dengan baik, di sana rusak akhlak dia dan karakter dia. Maka tolong kalau memilih sekolah buat anaknya, sekolah yang berbasis nilai. Nilai-nilai keluhuran agama, keluhuran kemanusiaan, itu penting. Jadi bukan sekedar maklumat. Bukan sekedar ya ilmu, ya pengetahuan, enggak. Karena banyak orang pintar berakhir di penjara suka miskin. Anak kesana ngelihat ini profesor, ustad, ini dokter. Orang pintar semua yang di sini kata dia. Iya. Karena tadi ada nilai-nilai agama yang hilang. Maka buat orang yang sekolah-sekolah internasional, lihatlah. Kalau ternyata nanti akan merugi kita dengan karakter anak kita yang jadi buruk ya, pergaulan yang enggak benar di sana, sulit kita memperbaikinya, akhirnya kita dosa jemaah. Sedangkan kalau pelajaran agama sekedarnya, oh yang penting faham, yang penting ngerti. Kenapa enggak penting dia faham, ngerti dan pandai di agamanya. Kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Maka buat para orang tua, hendaklah memikirkan kembali. Ini bicara maslahat anaknya dunia dan akhirat. Orang selalu berbicara, Ustaz, kita kan gak boleh berlebih-lebihan, Ustaz. Harus seimbanglah dunia dan akhirat. Nah, dan kita bohong selama ini ketika bicara seimbang. Belajar dunia dia dalam 7 hari, dalam 5 hari, berapa jam dia belajar dunia. Dan berapa persen dia belajar agama. 2 jam belajar agama, cuma. Lalu kita bicara ini seimbang. Kalau seimbang 50-50 lah. Belajar umum 50%, 50% belajar agama. Itu baru kita akan sampai kepada prinsip imtek dan imtak. Kita mau ilmu pengetahuan dan teknologi? Iya, silakan. Tapi seimbang, iman dan takwanya juga digarap. Dengan cara apa? Ya 50-50. Kalau enggak selalu agama ini jadi ya jadi apa ya? Jadi barang sampingan, jemaah. Anaknya gak bisa ngaji, gak apa-apa lah nak. Gak wajib kok ngaji nak. Subhanallah. Kenapa dia diajarin matematika dan juga gak wajib? Tolong itu diperhatikan. Wallahu'alam bissawab. Belum selesai. Pertanyaannya ada 4, tapi gak apa-apa. Kita dengarkan dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita harus menjaga harta kita dan juga diri kita dan juga anak-anak kita. Apakah misalnya saya mengasuransikan harta saya atau mengasuransikan diri saya untuk anak-anak? Misalnya saya nggak punya uang sekarang, tapi saya selalu nabung di asuransi supaya nanti saya sakit atau keluarga saya sakit, nggak ada orang yang saya utangin, nggak ada orang yang saya susahin gitu. Jadi saya mengasuransikan. Apakah itu termasuk ada yang tidak baik, saya minta tolong. Terima kasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah, ini penting pertanyaan ini. Kalau kita bicara asuransi, maka wajib setiap muslim untuk ikut asuransi. Badan asuransinya yang mana Ustaz? Yang punya langit dan bumi ini. Yang punya langit dan bumi ini. Itu asuransi cari duit. Kita disuruh taruh duit di sana, dia cari keuntungan dari duit kita. Tapi kalau Allah Azza wa Jal, dia mau kasih sama kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Ketika dia mau mati, dia ninggalkan duit mungkin 18 dirham. Dia punya anak 11 apa anaknya dia. Ketika dia mau mati, datang tuh pejabat-pejabat negara. Dia itu khalifah yang kekuasaannya sampai ke Azerbaijan, sampai ke Soviet sana jemaah. Yang kekuasaannya pada masa itu sudah sampai ke Spanyol, sudah sampai ke Madrid. Dia khalifahnya pada waktu itu. Tahun 101 Hijriah kira-kira. Atau 98 sampai 101 dia menjabat. Ketika dia mau mati, datang pejabat-pejabat negara mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau kasih wasiat buat anak-anakmu. Anak-anakmu miskin loh. Gak punya mereka loh. Engkau kalau mati, sekarang kan mumpung masih menjabat, masih bisa bagi. Bisa bagi kekuasaan, bagi duit masih bisa. Engkau masih menjabat, sekarang dia udah sakit. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Dia mengatakan sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anakku soleh, Allah yang akan jagain dia. Enggak, kata dia. Udah meninggal dunia, warisannya dibagi, setiap anak dapat satu dirham lebih sedikit. Ya. Dibagi. Miskin anaknya, warisannya sedikit. Dapat berapa tahun, anak-anaknya sukses-sukses semua. Bukan sukses dengan kekayaan bapaknya, tapi sukses dengan penjagaan Allah Azza wa Jal. Itu asuransi. Sekali sodakoh anaknya, 70 ekor kuda di jalan Allah. Sekali sodakoh. Tapi ini kejadian lain. Kejadian sama khalifah juga. Abdul Malik atau Sulaiman bin Abdul Malik ya. Dia punya anak, Masya Allah. Tiap anak dikasih warisan itu miliaran kalau sekarang. Jemaah. Dapat berapa tahun anaknya minta-minta di pinggir jalan. Jemaah. Ketika khilafah Umayyah itu hancur, mereka jadi hidup miskin. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz kaya raya. Jemaah. Jadi kalau mau asuransi, wajib kita ikut asuransi. Asuransikan anak kita kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita punya anak sekolah, takut kita nanti anak kita gak bisa sekolah, cari anak yatim kita sekolahkan. Ya Allah, yang ini asuransi buat anak-anak, ya Allah. Cari anak-anak yang di pesantren, yang gak mampu, bayarin. Ya Allah, yang ini buat fulana, ya Allah. Bayarin semua. Jadi kalau bicara asuransi, asuransi ada yang boleh. Mau main nabung, silahkan nabung duit. Boleh orang itu nabung. Tapi tidak dengan cara asuransi. Asuransi syariah pun perlu dipertanyakan. Apakah benar syariah dia? Atau kita sedang mencari keuntungan dengan menaruh duit? Kita taruh tiap bulan umpamanya 10 juta. Nanti kalau ibunya mati, keluar duit sekian buat anaknya. Kenapa kok gak ditabung aja duit itu? Karena orang tua berpikir, kalau di sana nanti bisa bertambah Ustaz. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Tambahan ini yang riba nantinya jemaah. Maka asuransikan anaknya. Mau tabung duit silahkan. Beli emas silahkan taruh emas itu. Insyaallah ini buat anak-anak kita simpen. Dan kita juga asuransikan anak kita dengan tadi menyekolahkan anaknya orang. Ya. Kalau anti takut sakit cari orang-orang sakit biayain. Ya Allah mudah-mudahan aku gak sakit ya Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita takut jemaah. Betul, kita perlu takut. Tapi rasa takut itu membuat kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Jangan akhirnya kita hanya ya melihat kepada dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan. Naam, tafadhali. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan dengan kelanjutan masalah asuransi, Pak Ustaz.
0: Siap.
1: Kalau kita mendapatkan asuransi dari kantor, tapi memang sih kita nggak pernah pakai asuransi itu bagaimana ya, Pak Ustaz? Maksudnya ada beberapa orang memakai asuransi kesehatan yang dibiayai oleh kantor. Apakah itu boleh
0: dihitung
1: atau lebih baik tidak?
0: Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang yang itu pembayarannya dari kantor, yang kantor itu punya kewajiban, sejatinya mereka itu punya kewajiban untuk memberikan fasilitas berobat untuk orang yang kerja di kantor. Tapi kantor dengan cara dia asuransi. Mungkin kita kan nggak ikut asuransinya sebenarnya. Kita sedang mengikuti pelayanan yang memang kita punya hak untuk dilayani oleh pihak kantor. Tapi pihak kantor kan lebih aman buat dia daripada dikasih kalau sakit. Kan ada yang memang setiap sakit dikasih uang gitu ya. Tapi ini sudah diasuransikan, mudah-mudahan gak ada masalah di situ ya. Karena bukan dia yang ikut asuransi dan dia mengambil manfaat dari kewajiban kantor untuk memberikan jaminan kepada dia. Tapi mungkin ditanyakan kepada ustadz yang lain lah. Ada ustadz-ustadz yang lebih berkompeten untuk jawab asuransi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ana enggak tahu. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: Assalamualaikum ustadz. Perihal sedekah, saya mau nanya bagaimana menurut ustadz jika ada seseorang yang istiqomah dalam berinfak kepada keluarganya, tapi karena perbuatannya itu mengakibatkan keluarga yang menerima infak tersebut menjadi lalai dalam mencari rezeki untuk kebutuhannya sendiri. Bahkan pada akhirnya menjadi teror kalau misalnya orang yang bersangkutan itu gak kasih. Misalnya bulanannya gitu, itu gimana ya Ustaz?
0: Masya Allah jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicarakan wa amman amana wa aslah, yang beriman dan memperbaiki. Artinya ketika kita sedekah pun jangan sampai kita merusak orang. Ada orang-orang yang kalau kita kasih terus akhirnya kita menciptakan budaya malas buat dia. Maka kasih pancingnya dia, kasih usaha dia. Jadi kalau tadi dikatakan dia membantu sedekah buat keluarganya tapi keluarganya jadi miskin, berarti dia harus berpikir apa yang seharusnya aku lakukan menjadikan keluarganya jadi malas ya. Apa yang harus anda lakukan supaya mereka ini mau bekerja? Karena Islam memerangi kefakiran dan memerangi kemalasan. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Artinya kefakiran termasuk diperangin. Tapi Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat malas ya Allah. Berarti kita ketika memberi orang, jangan sampai pemberian kita itu tidak menghilangkan kefakiran, tapi malah menciptakan budaya malas. Orang ini tetap fakir, tapi dia plus malas. Ada orang fakir giat bekerja. Kita ini akhirnya gak memerangi kefakiran, gak pula kemalasan. Maka tolong dipikirkan kembali. Mungkin membantu mereka dengan makanan pokok. Yang penting makanlah anak kasih. Tapi yang lainnya kok kerja. Kalau memang kita mau kasih sama dia. Atau paling tidak kita sampaikan. Engkau kalau mau duit aku kasih tapi kerja. Kasih kerjaan apa saja jemaah. Dan subhanallah ada seorang jemaah memperkerjakan saudaranya di sebuah perusahaan. Dia yang gaji. Yang penting dia kerja. Kerjanya benar gak benar. Yang penting kerja dulu lah. Yang gaji itu saudaranya yang biasa sedekah. Jadi perusahaan itu hanya tempat titip. Supaya dia biasa bekerja seperti itu. Apapun cara yang bisa merubah orang dari malas jadi baik, kita berusaha untuk melakukannya jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir jamaah. Bagaimana jika kita menikah dengan laki-laki yang mu'alaf dan baru mau belajar Islam? Ini berat jemaah. Kalau si perempuannya ini seorang yang berilmu dalam agama, dan dia memiliki kemampuan untuk membimbing suaminya, dan tahu suaminya orang baik, tapi memang baru dapat hidayah, silahkan. Tapi kalau Islamnya istrinya, ya pas-pasan, ini lelaki mau masuk Islam karena mau nikah saja, jangan. Kenapa? Karena dalam menikah yang perlu dipilih untuk menjadi pemimpin di rumah kita, dua punya dua syarat. Yang pertama, agama dan akhlak. Ini agama gak ada, akhlak juga gak ada. Tapi kalau dia gak, Ustaz, dia orang baik, Ustaz. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu menikah dengan Abu Talha. Abu Talha masih musyrik waktu itu. Melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Masya Allah sudah. Dia yang ngajarin anaknya Anas, ibunya Anas bin Malik. Ketika dilamar sama Abu Talha, dikatakan, Abu Talha, kau itu orang sepertimu itu seharusnya gak ditolak. Dia orang baik. Di kota Madinah tahu Abu Talha ini masih musyrik, itu orang baik. Hanya saja belum ada dakwah yang sampai kepada dia. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai mahar buat aku. Masuk Islam Abu Talha. Dan benar Islamnya jemaah. Karena istrinya juga membimbing suaminya. Tapi kalau anti pas-pasan Islamnya dan itu laki-laki juga bukan laki-laki yang baik itulah, janganlah, cari yang lainnya saja. Tapi gimana Ustaz, udah jatuh cinta Ustaz? Ah, itu lainlah. Makanya kadangkala di tengah jalan suaminya enggak mau sholat, banyak kejadian. Suaminya enggak sholat, enggak mau apa-apa karena dia hanya pura-pura masuk Islamnya nantinya. Atau karena istri pun memang tidak punya kemampuan membimbing dia. Maka kalau memang dia mau masuk Islam, mungkin diikutkan sekolah dulu. Kalau mau masuk Islam, ikutlah kajian mamanya. Belajar ke Ustadz Fulan, diajarin tentang Islam yang benar. Setelah dilihat kok kayaknya benar Islamnya, silahkan. Tapi kalau enggak, lebih baik selamatkan keimanan kita dan anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah
1: 103,4 DFM Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Kamu simin dan simat para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala dengan tema Tiada Takut dan Cemas yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita, dan semoga dari ilmu yang dapat kita amalkan Allah berikan kemudahan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu simak dan disimak rahimahnikumullah. Kajian tadi mengantar kita secara pada pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan berikut merotah dari Qori Syekh Hani Arifai di Surah Maryam dengan terjemahannya. Hingga siang nanti kita putarkan, hingga siang nanti berkumandang adzan salat zuhur. Dan kami informasikan juga untuk waktu zuhur hari ini untuk wilayah Kutub Kinabalu dan sekitarnya pada pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, seorang yang diridhoi.

Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Wahai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Iya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

0: أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kamu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi, dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

0: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?"
1: Iya.

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

0: Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.
1: فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janji-janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat, dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi dari sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

0: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezekinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka, dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: وشر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib? Atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahan, pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka menuduh Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

0: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyaklah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah, dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a, tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bisyimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. ada banyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-10, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
3: Allahu akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam: mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari أبي هريرة رضي الله عنه، dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: إيمان itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Ada satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya, Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah azza wajalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fir raqa'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
3: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik 'alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bikhasati nafsik, hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri, dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia akhi bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain, dan sungguh celaka ya akhi kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
5: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
6: Zikrullah.
7: Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, berkata, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka niscaya dia tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Dan yang dimaksud oleh Syekhul Islam, surga dunia adalah ketenangan hati ketika dia tunduk dan patuh kepada Allah penciptanya.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Di saat penduduk Mekah tak memiliki satupun pasukan untuk melawan Abraha dan pasukan gajahnya, seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah, namun menguasai langit Mekah dan menjadikan pasukan bergajah hancur seketika. Bagaimana kisahnya? Inilah epic story sirah Nabi.

Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang tak pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya, Hadithul Fih. Kejadian yang kelak menjadi isyarat akan hadirnya peristiwa yang jauh lebih besar, yang menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan kebaikan bagi bangsa Arab dan bahwa Ka'bah menyimpan kedudukan yang tak dimiliki rumah ibadah manapun di penjuru dunia. Di sanalah sejarah agama dan nasib kemanusiaan terikat. Dan di sanalah sebuah misi besar menunggu untuk ditunaikan. Kisah bermula ketika Abrahah al-Ashram, gubernur Raja Habasyah di Yaman, mendirikan sebuah gereja megah di sana, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untukmu, wahai Raja, sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinana, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abrahah. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abrahah sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Dzunafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abrahah. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Dzunafar memohon, "Wahai Raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abrahah membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'am. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'ami menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Syahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abrahah menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abrahah bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai Raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Syahran dan Nahis." Abrahah pun membebaskannya dan menjadikannya penunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif al-Thaqafi datang membawa kaum Thaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu, patuh dan mendengar. Tidak ada penentangan dari kami. Dan rumah ibadah kami ini bukan rumah yang engkau cari. Yang kami maksud adalah Al-Lat, yang kami agungkan. Engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah. Kami akan mengirim orang yang menunjukkan jalannya untukmu." Maka Abrahah membiarkan mereka dan mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Rigal sebagai penunjuk arah menuju Makkah. Akhirnya, sampailah rombongan itu di Al-Mughammas. Di sana, Abrahah memerintahkan pasukannya untuk merampas harta penduduk. Ia mengutus Al-Aswad ibn Maqsud bersama pasukan berkuda. Mereka memasuki Makkah dan menggiring harta kaum Quraisy dan yang lainnya, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW dan pemuka Quraisy saat itu. Quraisy, Kinana, Hudail, dan penduduk haram tergerak ingin memerangi Abrahah. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abrahah kemudian mengutus Hunaltah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak menginginkan darah siapapun. Jika pemuka mereka tidak ingin berperang, maka ia harus datang menghadap. Hunaltah pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan itu. Dengan tenang, sang pemuka Quraisy menjawab, "Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah kekasihnya, Ibrahim alaihissalam. Jika dia melindunginya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Jika dia membiarkannya, maka kami tidak mampu untuk melindunginya." Hunaltah mengajaknya menghadap sang penguasa. Dan Abdul Muttalib pun berangkat bersama beberapa putranya. Setibanya di perkemahan, ia mencari Dzunafar, sahabat lamanya yang kini menjadi tawanan. Ia bertanya penuh harap, "Wahai Dzunafar, adakah sesuatu yang bisa kau lakukan untukku dalam musibah ini?" Dzunafar

0: Munais menunaikan amanah Dzulnafar. Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib. Dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya, dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya, dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya, katakan kepadanya, apa keperluannya? Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang, tanpa gentar.
1: Hajati an yarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asabaha li.
0: Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu? Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas.
1: Inni ana Rabbul Ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu.
0: Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku. Dan Abdul Muttalib membalas, terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti. Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiyu, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram, agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya, dan dia berdoa. Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari. Jika engkau hendak membiarkan mereka menghancurkan kiblat kami ini, maka terserah apa kehendakmu. Setelah itu, ia memerintahkan kaumnya untuk berpencar ke lembah-lembah dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu, Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir, antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit. Gajah-gajah itu tak mau bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan nafas menunggu titah ilahi yang akan turun. Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababil yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah lautan. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, satu di paruhnya dan 2 di kedua. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang hummus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur, binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar-kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah dan jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Bahwa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satupun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai-berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan pada

0: tangannya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju Sana'a dalam keadaan mengenaskan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?"

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy. Lebih besar lagi, mereka berkata, "Sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh." Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi, dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Zi'bari. 60,000 lam ya'ubu ardhahum bal lam ya'ish ba'da al-iyab saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka. Bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang Jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini, menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu jernih, seakan menjadi mukaddimah bagi kelahiran seorang nabi terakhir yang akan mengubah wajah dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama dari kisah ini, Makkah diangkat, Quraisy dimuliakan. Ketika pasukan bergajah luluh lantak di tanah yang mereka rencanakan untuk dihancurkan, pamor Makkah melesat tinggi di mata seluruh kabilah Arab. Mereka berkata dengan penuh kekaguman, mereka, suku Quraisy, adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri berperang membela mereka. Pasukan besar yang sebelumnya ditakuti oleh semua bangsa Arab justru binasa di depan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menyangkal, tanah haram itu memiliki penjaga yang lebih kuat daripada seluruh pasukan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67. Bahwasanya keamanan Makkah bukanlah karunia biasa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Quran dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga. Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah, terdapat seorang lelaki Arab dari Kinana. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinana ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah, mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia, sebagian tunduk pada Romawi. Sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah. Dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri, apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar dan 60.000 pasukan, Abdul Muttalib berdiri di depan Ka'bah hanya dengan doa dan keyakinan. Ia memegang pintu rumah Allah Subhanahu wa taala dan berdoa memohon perlindungan. Abdul Muttalib yang kendati saat itu masih hidup di masa jahiliyah, namun di saat genting dia justru berdoa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya ini benar-benar menjadi teladan abadi bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengandalkan sebab-sebab duniawi untuk meraih pertolongan, hingga lupa pada sumber kekuatan sejati, yaitu pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seharusnya lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Mekah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran ke-6, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memandang Ka'bah dan bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki." Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun, kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu wa taala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ketujuh, Abraha adalah mukaddimah untuk nabi terakhir. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan, pasukan Abraha adalah penganut Nasrani, ahlul kitab, secara agama lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong kaum musyrik Mekah dan menghancurkan pasukan ahlul kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan tempat kelahiran nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau mukaddimah dari langit bahwasanya seorang nabi agung akan segera lahir, seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8, wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Mekah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Mekah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu wa taala jaga dari pasukan bergajah dan 60.000 tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di episode Sirah Nabi berikutnya. Barakallahu fikum.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya, pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslim, muslimah, rahimanillah wa iyakum jami'an dimanapun Anda berada. Mohon maaf untuk kajian kita di siang hari ini bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA, Fizahullah Ta'ala, kita liburkan berhubung beliau tidak bisa hadir ke studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Untuk itu beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semuanya. Mudah-mudahan insyaallah beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan kemudahan untuk hadir ke studio Radio Hidayah FM dalam perjumpaan kajian rutin beliau berikutnya di hari Senin. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebagai pengganti kita coba angkat kajian dalam format rekaman yang pernah beliau sampaikan, masih pembahasan kitab kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, permasalahan-permasalahan ghulu di dalam beragama. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami untuk nanti malam Senin, malam Selasa pekan yang ketiga, yang mengisi kajian di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai Kota Pekanbaru adalah Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC, Hafizahullah Ta'ala. Materinya lanjutan pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun dalam kitab-kitab para ulama. Demikian informasi untuk kajian nanti malam di Masjid Raudatul Jannah atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai Kota Pekanbaru untuk Senin malam Selasa pekan yang ketiga. Insyaallah nanti malam diisi oleh Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC, Hafizahullah Ta'ala. Untuk materinya lanjutan pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun dalam kitab-kitab para ulama. Demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian malam ini, ya Senin malam Selasa, Ba'da Maghrib, kajian Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala di Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk malam ini beliau akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir, disampaikan oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala setiap Senin malam Selasa Ba'da Maghrib. Untuk itu insyaAllah malam ini Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir tersebut di Masjid Umar bin Khattab Delima malam ini Ba'da Maghrib. Masjid Umar bin Khattab Delima berlama di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada kajian rutin malam ini, Senin malam Selasa, Ba'da Maghrib dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Kajian malam ini di Masjid Zaid bin Thabit insyaAllah diisi oleh Al-Ustaz Zamzam Junaid LC, Hafizahullah Ta'ala, untuk pembahasannya sahih. Ya, hadis-hadis sahih dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, sahih At-Targhib wa At-Tarhib bersama Ustaz Zamzam Junaid LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, Senin malam Selasa, Ba'da Maghrib di Masjid Zaid bin Thabit. Kajiannya bersama Ustaz Zamzam Junaid LC, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitabnya yaitu sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Setelah Ba'da Isa, kajiannya, mohon maaf, setelah Ba'da Isa, setelah kajian Ba'da Maghrib, Ba'da Isya ada kegiatan Halaqah Tahsin kelas Ikhwan Dewasa. Ya, setelah kajian Ba'da Maghrib, Ba'da Isya ada kegiatan Halaqah Tahsin kelas Ikhwan Dewasa. Demikian untuk kegiatan malam ini di Masjid Zaid bin Thabit yang berlama di Jalan Zaid bin Thabit atau Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, RT 04, RW 012, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kajian malam ini di Masjid Masjid Al-Madinah yang berlokasi di Kompleks Sekolah SDIT Al-Madinah, Jalan Ampi nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru. Kajian Tafsir Al-Quran malam ini bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Senin malam Selasa, Ba'da Maghrib, kajian bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ba'da Maghrib sampai yang selesai malam ini bertempat di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah yang terletak di Komplek Sekolah atau SDIT Al-Madinah yang berlokasi di Jalan Ampi nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru. Jangan lewatkan kajian malam ini di Musola Ali bin Abi Thalib, Perumahan Grand Insan Makmur, Jalan Sukakarya. Kajian malam ini memetik faedah dari buku karya dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala yang berjudul Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Memetik faedah dari buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bersama pemateri Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah ta'ala. Kajian malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah ta'ala. Memetik faedah dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib dari pengurus Musalla Ali bin Abi Thalib. Musalla Ali bin Abi Thalib terletak di Komplek Perumahan Grand Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualo. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Baik, itu saja untuk informasi kajian malam ini ya. Kita nanti akan perbarui, kita update kembali untuk kajian-kajian berikutnya. Baik, ini kita dengarkan dulu kajian pengganti berhubung guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala tidak bisa hadir. Kita dengarkan fenomena hulu dalam agama dalam format rekaman. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
3: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadih Ma'adah. Hidayah FM, Saluran Tilawah Al-Quran, Kajian Ilmiah, dan Sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد كمسلمين المسلمات para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat bertemu melalui siaran ini, yaitu siaran Radio Hidayah, dalam kajian Senin siang. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita sampaikan pada pekan lalu, kajian kita insyaallah Senin siang akan mulai membaca kitab yang baru, yaitu kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu fenomena ghulu di dalam beragama. Apa yang dimaksud dengan ghulu? Pengarang kitab Hafizahullah telah menjelaskan bahwasanya ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan, yang itu dilarang di dalam agama kita, baik berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu, yaitu berlebih-lebihan di dalam beragama, yaitu agama kalian. Dan jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali yang benar, al-haq. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada ahlul kitab, yaitu la taghlu fi dinikum, fi dinikum. Itu di surat An-Nisa ayat 171. Di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Itu mirip sama. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Apa maksud berlebih-lebihan di dalam beragama? Ibnu Katsir rahimahullah jelaskan. Kata beliau rahimahullah, yanha ta'ala ahlal kitab 'anil ghuluwi wal itra'i. Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab dari sifat atau sikap berlebih-lebihan dan memuji menyanjung berlebih-lebihan sehingga keluar dari batas kewajaran. Apa di antara kategori penilaian yaitu keluar dari batas kewajaran, yaitu kalau seandainya memuji makhluk dengan pujian-pujian yang tidak semestinya untuk dimiliki kecuali oleh Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu jelas berlebih-lebihan. Itu sudah, ini di antaranya. Jadi kalau seandainya ada seorang menyanjung-nyanjung makhluk sampai memberikannya pujian-pujian yang semestinya hanya diberikan kepada Allah, maka jelas itu adalah merupakan sikap ghulu. Ini ghulu. Dan itu banyak dilakukan, kata beliau, wa hadza katsir fin nasara. Banyak ditemukan pada kaum Nasara. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang berkata, menceritakan tentang peristiwa haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, ulqut lil hasa, carikan batu. Coba kumpulkan batu, carikan batu. Untuk apa? Yaitu untuk melontar jumrah. Maka dicarilah oleh Abdullah bin Abbas batu untuk melontar jumrah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilihkan batu-batu yang kecil, itu kira-kira sebesar biji korma. Kemudian setelah diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di tangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am bi amthali haula'i wa iyyakum wal bi amthali haula wa iyyakum wal ghulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Ah, betul. Sebesar inilah batunya. Dan jangan kalian ghulu berlebih-lebihan. Bagaimana ghulu berlebih-lebihan itu? Cari batu yang besar-besar dengan dalih ini adalah untuk melempar syaitan. Semakin besar batunya maka semakin baik berarti. Nabi SAW peringatkan itu adalah merupakan ghulu berlebih-lebihan. Jadi ghulu adalah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Dan dari hadis tadi, Nabi sallallahu pengarang kitab hafizahullah menyimpulkan bahwasanya ghulu itu ada dua macam. Ghulu dalam i'tiqad, keyakinan, itu biasanya ghulu yang total lah, ghulu total itu berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan. Ada ghulu tidak sampai dalam keyakinan, tetapi dalam amal perbuatan. Dalam amal perbuatan. Ini juga dikatakan ghulu. Jadi ghulu ini intinya dari situ bisa kita ambil bahwasanya ghulu adalah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Kadang-kadang terjadi pada keyakinan atau menimpa keyakinan, kadang-kadang ada yang berkaitan dengan amal perbuatan. Ada yang berkaitan dengan amal perbuatan. Kemudian selanjutnya pengarang kitab hafizahullah menceritakan sejarah ghulu atau beberapa fenomena-fenomena ghulu di dalam beragama di zaman-zaman sekarang. Di antaranya ghulu di dalam memahami istilah al-jamaah. Itu ahlus sunnati wal jamaah. Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah? Bentuk ghulunya bagaimana? Yaitu asal bukan kelompoknya, bukan al-jamaah. Berarti tidak dianggap jamaah. Itu patokannya adalah kelompok. Patokannya adalah kelompok. Ini bentuk ghulu. Termasuklah fanatik luar biasa kepada kelompok. Ini juga ghulu. Di antara bentuk-bentuk ghulu, fenomena ghulu di zaman-zaman sekarang, yaitu mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang-orang yang tidak sekelompok dengannya. Ini juga kata beliau adalah merupakan bentuk ghulu. Bentuk-bentuk ghulu itu bergampang-gampang untuk mengkafirkan tanpa dasar yang jelas. Yang penting tidak sekelompok, tidak sama kelompoknya, atau tidak mau mengikuti mereka, sudah langsung dinyatakan kafir. Ini bentuk ghulu juga kata beliau. Atau di antara bentuk ghulu juga, yaitu melakukan tindakan-tindakan anarkis kadang-kadang. Sehingga berani untuk melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Bahkan penjarahan misalnya dengan dalih apa, ini dia tidak sekelompok maka halal harta miliknya. Ini juga bentuk ghulu. Atau kata beliau, melakukan kudeta, perlawanan terhadap pemimpin yang dianggap zalim. Ini juga di antara fenomena-fenomena ghulu yang ada di zaman-zaman belakangan. Atau termasuk juga di antaranya melarang salat di masjid-masjid yang bukan masjid jamaahnya, kelompoknya. Sehingga tidak sah. Ini juga bentuk-bentuk ghulu. Dan banyak contoh-contoh lain yang beliau sebutkan. Pada hari ini, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut ke pembahasan asbab mushkilatil ghulu fid din fil asril hadir. Apa sebab-sebab terjadinya sikap ghulu di dalam beragama di zaman-zaman kita belakangan? Apa sebab-sebabnya? Ini seperti yang kita sampaikan, tulisan yang beliau tulis untuk mendapatkan gelar doktor beliau, tentunya dengan penelitian dan kajian ilmiah berdasarkan

itu sebab yang berkaitan dengan pemahaman. Al-asbab al-ilmiyah wal-manhajiyah. Pemahaman atau metode pemahaman agamanya. Kemudian yang kedua, al-asbab an-nafsiyah wat-tarbawiyah. Yaitu sebab-sebab, mungkin bisa kita katakan psikologis. Masalah-masalah yang ada pada seseorang atau yang dia alami, dampak psikis lah, dampak psikis. Kemudian yang ketiga, al-asbab al-ijtima'iyah wal-alamiyah. Ada juga sebab-sebab sosial atau faktor sosial. Jadi ada faktor psikis, ada faktor sosial masyarakat. Jadi ini kira-kira sebab-sebab kenapa terjadi ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Ada karena faktor itu pemahaman, metode pemahaman yang keliru sehingga akhirnya berbuat ghulu, berlaku ghulu. Ada faktor psikis sehingga akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan ghulu berlebih-lebihan, termasuklah mungkin anarkis. Kemudian dampak yang ketiga atau faktor yang ketiga yaitu faktor sosial masyarakat. Selanjutnya beliau mulai menjelaskan dari sebab-sebab terjadinya ghulu ini. Kata beliau, hafizahullah, laqad ja'ala Allah 'azza wa jalla li kulli shay'in sababan wa ja'ala adh-dhawahir wal mushkilat allati yaqa' fiha an-nasu raji'atan ila asbabin sa'iqatin ilayha wa hadhihi sunnatun min sunanillahi 'azza wa jalla fil khalqi wal kaun wa in kana subhanahu qadiran 'ala ijadil amri duna an takun lahu asbab tabi'iyyah فهو الخالق للمخلوق وسببه وهو مسبب الأسباب جل شأنه. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Kejadian-kejadian yang tampak, problem-problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu ada sebab yang memicu, sebab pemicu sehingga muncul problem-problem itu atau masalah-masalah tersebut atau tragedi-tragedi tersebut itu pasti ada sebabnya. Dan ini adalah merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada sesuatu ada sebab. Kita kenyang sebabnya makan. Kita alhamdulillah tidak kehausan karena kita sudah minum. Kita bisa tahu karena kita belajar. Ini sebab musabab. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu tanpa sebab. Itu Allah Maha Kuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana telah menetapkan bahwasanya ada sebab dan akibat. Begitu juga ghulu, itu adalah akibat, itu kejadian, pasti ada yang menyebabkan. Wa mushkilatul ghulu laysat bid'an minal mushkilat idlaha asbabun li ijadiha wa asbabun li imdadiha wa hadzal babu ma'qudun li bahthi asbab bi mushkilatil ghulu fid din fil

asril hadir. Begitu juga fenomena ghulu, berlebih-lebihan. Di dalam beragama ini bukan sesuatu yang baru. Pasti muncul karena ada sebab yang memicu. Atau sebab yang memunculkan. Dan bab ini, kata beliau, kita buat untuk menjelaskan tentang sebab-sebab itu. Selanjutnya beliau, hafizahullah, menjelaskan tentang definisi sebab, kemudian metode beliau di dalam mengkaji dan menyimpulkan sebab-sebab. Kenapa ini yang dijadikan sebabnya. Kemudian setelah itu pengamatan-pengamatan beliau terhadap sebab-sebab itu. Dan insya Allah kita langsung ke pembahasannya yang berkaitan dengan masalah sebab-sebab yang beliau sebutkan. Beliau sebutkan sebab-sebab. Jadi tadi sebab-sebab itu ada tiga. Ada sebab atau faktor yang berkaitan dengan pemahaman, metode pemahaman agamanya. Keliru sehingga terjadilah ghulu. Ada yang berkaitan dengan masalah psikis. Ada yang berkaitan dengan masalah faktor sosial. Nah, kita lanjut kepada sebab-sebab atau faktor pemahaman. Atau kekeliruan di dalam pemahaman. Itu ada tiga macam. Yang pertama berkaitan dengan al-jahal, yaitu kebodohan, tidak tahu. Yang kedua berkaitan dengan metode pemahamannya, memang berkaitan dengan metode pemahamannya yang keliru. Yang ketiga berkaitan dengan amal. Ini sebab yang pertama. Jadi sebab faktor atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ghulu, ada faktor ilmiah, ada faktor psikis, ada faktor sosial. Kemudian berkaitan masalah keilmuan ini, bisa dikatakan disebabkan beberapa hal. Yang pertama karena ketidaktahuan, yaitu kejahilan, atau memang metode pemahaman yang keliru, atau pengamalan. Selanjutnya beliau mulai dengan faktor yang pertama atau sebab yang pertama, yaitu al-jahal, yaitu tidak tahu. Yang pertama, al-jahlu bil kitabil aziz, tidak tahu dengan Al-Quran, atau tidak tahu dengan dalil-dalil Al-Quran, tidak tahu dengan ajaran Al-Quran, atau tidak tahu dengan tafsiran Al-Quran. Jahil dengan itu. Kata beliau, hafizahullah, laqad anzalallahu al-Quran al-Karima kitaba hidayatin lil bashariyah wa ja'ala fihi an-nur wasyifa' lima fis sudur. Wa qad tadhafaratil adillatu 'ala bayani ma fil kitabil 'aziz minal huda wal haqqi wal khair. Wa ma fil i'radi 'anhu minad dalali wasyarri wazzaygh. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an Al-Karim sebagai kitab petunjuk, kitab hidayah untuk manusia.
Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam Al-Qur'an itu cahaya, obat untuk yang di dalam hati. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang itu di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an ini mengandung petunjuk, kebenaran, kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, berpaling dari Al-Qur'an itu akan mendatangkan kesesatan, keburukan-keburukan, dan penyimpangan-penyimpangan. Contohnya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang kepada kalian hidayah, huda, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, pasti dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Itu kalau seandainya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka untuknya kehidupan yang sempit. Kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir al-ayatain, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat di atas. Tadammana Allah liman qara al-Qur'an, atau tadammunullah liman qara al-Qur'an wa taba'a ma fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tawarsnya yadmanullah. Tadammanallah, Allah menjamin orang yang membaca Al-Qur'an, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang ada dalam Al-Qur'an itu tadi? Al-huda wal-haq wal-khair. Petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca, mengikutinya, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Subhanallah. Tidak akan sengsara. Allah Subhanahu wa taala katakan. Berarti yang sengsara atau yang tersesat, termasuklah di antaranya ghulu tadi, itu tersesat. Kenapa? Karena tidak mengikuti Al-Qur'an. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Dan jangan kalian mengikuti yang lain-lain. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an. Kata beliau, fa amara bittiba'il Qur'an wa hadzara min ittiba'i awliya min dunih. Fadzalika mufdin ila ad-dhalali wal halak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan memperingatkan untuk atau dari mengikuti yang lain-lain. Wali-wali selain Al-Quran. Kenapa? Karena yang demikian itu akan mengantarkan kepada kesesatan-kesesatan dan kebinasaan. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan atau yang memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Jadi
وقد تضافرت الأدلة على بيان ما في الكتاب العزيز من الهدى والحق والخير وما في الإعراض عنه من الضلال والشر والزيغ. Banyak dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya isi Al-Quran itu adalah huda, petunjuk, kebenaran, kebaikan-kebaikan, dan bahwasanya berpaling dari Al-Quran adalah merupakan kesesatan, keburukan, dan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian kata beliau, Hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dzakara subhanahu annahu yajzi as-sadif an ayatihi mutlaqan, setelah menyebutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. An taqulu innama unzila al-kitabu 'ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila 'alaina al-kitabu lakunna ahda minhu faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa sadafa 'anha. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling darinya. Sanajzil ladina yasdifuna an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Kami akan berikan balasan untuk orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, balasan seburuk-buruknya, adzab. Atas itu penyimpangan-penyimpangan atau keberpalingan mereka. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, dzakara subhanahu annahu yajzi as-sadif an ayatihi mutlaqan sawa'an kana mukadziban aw lam yakun su'al 'adzab bima kanu yasdifun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tadi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan untuk orang-orang yang berpaling secara total dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Entah karena dia mendustakan berpalingnya atau karena faktor-faktor lain dia berpaling, Allah akan berikan balasan apa? Su'al azab. Azab yang paling buruk. Maka kata beliau, yubayyinu dhalika anna kullaman lam yuqir bima ja'a bihi Rasul SAW fahuwa kafirun. Sawa'un i'taqada kadhiba wa istakbara 'anil iman bih aw a'rada 'anhu ittiba'an lima yahwa. Awir taba fima ja'a bihi fa kullu mukadzibin bima ja'a bi fa huwa kafirun wa qad yakunu kafiran man la yukadzibu idza lam yu'min bihi. Ayat ini menjelaskan bahwasanya siapa saja yang tidak percaya dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Sawa'un i'taqada kadzibahu, entah dia mendustakan mungkin. Jadi dia tidak mempercayai itu karena dia menganggap itu dusta misalnya. Awistakbara 'anil iman, atau dia tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu karena istikbar, karena sombong, angkuh juga. Atau a'rada 'anhu ittiba'an lima yahwa, atau karena berpaling ingin mengikuti hawa nafsunya, ditinggalkan. Ini semuanya terancam dengan ayat tadi. Intinya pengarang kitab Hafizahullah ingin menjelaskan apa yang tadi disebutkan bahwasanya fil i'radi 'anil Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an itu akan mendatangkan kesesatan, keburukan dan penyimpangan-penyimpangan. Ini kata beliau.
Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, innal Qur'an al-Karim huwa umdatul millah wa kulliyatul syari'ah wa yanbu'ul hikmah wa la tariqa ila Allah azza wa jalla siwahu wa la najata li ahadin bighairih. وهذا كله يحتاج إلى تقرير ولا وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة بالضرورة. Dan Al-Quran Al-Karim adalah merupakan umdatul millah, yaitu pegangan di dalam agama Islam ini. Kemudian rujukan di dalam agama, syariat-syariat agama. Sumber syariat. Tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Dan tidak ada jalan untuk selamat bagi siapapun kecuali dengan Al-Qur'an. Dan ini kata beliau tidak butuh untuk dikaji, dilakukan penelitian, tidak. Kenapa? Karena ma'lum min dinil ummah bid-darurah, itu sudah terkenal bahwasanya tidak akan mungkin kita selamat, tidak akan mungkin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan jalan keselamatan juga, kecuali dengan Al-Qur'an. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِمًا مَنْ رَامَ لِلْتِلَاعَ عَلَى كُلِّيَةِ الشَّرِعَةِ وَطَمَعَ فِي إِدْرَاكِ مَقَصِدِهَا أَيَتَّخِذَهُ سَمِيرَهُ وَأَنِيسَهُ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ. Jika sudah tahu demikian, maka siapa saja yang ingin tahu tentang agama ini, tahu tentang maksud dan tujuan agama ini, maka dia harus dekat dengan Al-Quran. Baik mempelajari Al-Quran ataupun mengamalkan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. وحتى يمكن الاستفادة من هذا الكتاب العزيز لابد من تفهمه وتدبره وتعقله. Kemudian poin lain yang juga beliau ingin sampaikan, untuk bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an Al-Karim yang tadi dikatakan tidak ada cara kita untuk bisa mengenal Allah atau untuk selamat di dunia dan di hari akhir kecuali dengan Al-Quran. Nah, untuk bisa mengambil faedah pelajaran dari Al-Quran, kita harus paham. La budda min tafahumi wa tadabburi wa ta'aquli. Harus paham dengan Al-Quran. Harus mentadabburi Al-Quran. Wa hadza ma nadaballahu ilaihin nas. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau untuk mentadabburi Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, dipahami maknanya, padahal kalaulah seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dituduhkan sebagian orang-orang musyrik dulu, lawajadu fi ikhtilafan katsira, mungkin akan ditemukan perselisihan-perselisihan yang banyak, satu ayat berselisih dengan yang lain, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena yang menurunkan, yang mengatakannya, yang memfirmankannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, maka tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Tidak ada saling sanggah menyanggah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini Allah SWT kata, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah seharusnya mereka mentadabburi Al-Quran? Di ayat lain, di surat Sad,
Kata beliau, Allah SWT juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Dia adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau, mubarak. Kitab yang diberkahi. Untuk apa Allah SWT turunkan? Liyadabbaru ayati. Agar mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Di surat lain Allah SWT katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah semestinya mereka mentadaburi Al-Qur'an ataukah di dalam hati-hati mereka sudah ada penutup-penutup? Yaitu hati sudah tertutup. Kata beliau, wa hadha tadabbur wa ta'ammul yuntij fahmal kitab al-aziz. Wa ayakuna ba'duhu musaddiqan li ba'd fi fahmil qari kama huwa musaddiqun ba'dahu ba'dan fi haqiqatil amr. Tadabbur Al-Qur'an yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya dilakukan itu akan menghasilkan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Kalau dilakukan tadabbur Al-Qur'an itu kalau dilakukan akan menghasilkan pemahaman terhadap Al-Quran. Sehingga tahu bahwasanya sebagian ayat itu memperkuat ayat yang lain. Membenarkan yang lain. Kalau seandainya ditadaburi. Makanya kata beliau, yaqul al-imam at-tabari fi tafsiril ayah. Ibn Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Artinya tidakkah mereka-mereka yang membangkang, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, akan tapi ucapan Muhammad, tidakkah mereka itu sebaiknya mentadaburi Al-Quran, wahai Muhammad. Mentadaburi kitabullah. Faya'lamu hujjatullah alaihim fi ta'atik. Wattiba amrik. Sehingga mereka tahu. Hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyuruh mereka untuk taat kepada engkau. Mengikuti perintah-perintah engkau. Wa anna alladhi ataitahum bihi minat tanzil min indi rabbihim litisaqi ma'ani wa tilafi ahkamih wa ta'yidi ba'dihi ba'da bitasdiq. Dan bahwasanya apa yang engkau bawa kepada mereka, itu Al-Quran ini, itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keteraturan, keselarasan makna-makna yang ada dalam Al-Quran, kemudian bagaimana hukum-hukumnya yang rapi teratur, kemudian saling menguatkan antara satu dan yang lain. Fa inna dzalika law kana min 'indi ghairillah lakhtalafat ahkamu. Kalau seandainya bukan dari Allah, pasti tidak akan seperti itu, pasti akan terjadi pertentangan-pertentangan. Ya, contoh sajalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita membuat peraturan-peraturan yang saling berbenturan antara satu dan yang lain. Kita buat peraturan di sekolah, kadang-kadang yang ruang lingkupnya kecil, kadang-kadang antara satu peraturan dengan peraturan yang lain perlu untuk direvisi. Kenapa? Karena ternyata bertentangan. Atau ada ketidakcocokan, tidak sinkron. Itu dalam sekolah. Belum lagi peraturan di daerah misalnya. Belum lagi suatu negeri ketika membuat peraturan, sekalipun dirumuskan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tetap ada kekeliruan-kekeliruan. Makanya ada perubahan-perubahan atau revisi-revisi. Dan memang seperti itu dia. Allah Subhanahu wa taala katakan yang artinya fa inna dzalika law kana min 'indi ghairillah lakhtalafat ahkamuhu wa tanaqadat ma'anihi wa abana
ba'duhu an fasadi ba'd. Kalau seandainya bukan dari Allah SWT, pasti akan ada perselisihan-perselisihan, ketidakcocokan. Saling sanggah-menyanggah kadang-kadang. Sehingga butuh untuk direvisi. Ini kalau bukan dari Allah SWT. Tapi ketika Al-Quran ini turun dari Allah SWT, maka dia sempurna, tidak ada saling sanggah-menyanggah antara satu ayat dan yang lain. Ini dia. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kembali kepada apa yang tadi beliau sampaikan dalam poin ini, bahwasanya Al-Quran ya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk yang di dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan apabila diamalkan. Sebaliknya, kalau seandainya ditinggalkan, diabaikan, maka akan tersesat atau akan terjadi keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan. Maka kejahilan, tidak tahu dengan Al-Quran ini akan mendatangkan mudarat-mudarat tadi. Kata beliau berikutnya, wabil jumlah fannasu muhtajun ila fahmil Quran al-Karim wa tafsiri ayatih. Intinya manusia butuh kepada Al-Quran, butuh kepada pemahaman-pemahaman, yaitu mengetahui tafsiran Al-Quran. Entah dia sendiri membaca dari tafsiran-tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, atau mungkin dia mendengarkan tafsiran-tafsiran para ulama itu. Butuh kepada Al-Quran. Butuh kepada Al-Quran. Ini sebab yang pertama, yaitu jahil dengan Al-Quran, tidak tahu dengan Al-Quran. Ketidaktahuan seorang Muslim dengan Al-Quran, itu ketidaktahuan. Ketidaktahuan bagaimana? Itu ketidaktahuan atau jahil dengan Al-Quran. Nanti jahil dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jahil dengan petunjuk-petunjuk yang telah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyebabkan munculnya sikap-sikap ghulu. Sikap-sikap ghulu di dalam beragama. Tidak kenal dengan Al-Quran, tidak kenal dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya pada hari ini yang bisa kita ambil bahwasanya sebab ghulu itu, yaitu sebab yang berkaitan dengan ilmu, yaitu faktor ilmiah. Faktor ilmiah yaitu pengetahuan, ilmu. Yang ini terbagi kepada tiga, karena ketidaktahuan, mungkin ada tahu dengan dalil-dalil Al-Quran atau hadis, akan tapi punya metode yang salah mungkin di dalam pemahaman. Kemudian praktek juga. Yang ketiga itu kekeliruan di dalam praktek, amalan. Ini sebab-sebab terjadinya ghulu. Sebab-sebab terjadinya ghulu. Dan kita sudah baca, yaitu yang berkaitan dengan masalah kejahilan, terutama itu jahil, tidak tahu dengan Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran, petua-petua Al-Quran yang telah mengajarkan kita bagaimana semestinya kita beribadah kepada Allah, bagaimana semestinya kita hidup di dunia ini. Jadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibaca tadi bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa? Azab.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari milancam kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innas sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qal idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Min adhkaril masa.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat

0: kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa.
1: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi, Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-arba, rabb kulli shay'in wa malika. Ashadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah. Wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: من أذكار المساء.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia adalah Allah memberikan kepada kita kemerdekaan. Bayangkan 350 tahun kita bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Inggris, kemudian oleh Jepang. Dan orang-orang tua kita bagaimana lelahnya mengorbankan harta, jiwa, air mata untuk membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri bersama. Tentunya mensyukuri nikmat adalah dengan cara yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu i'tiraful qalbi, mengakui bahwa nikmat ini semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan tersebut. Yang ketiga, yaitu mempergunakan kenikmatan tersebut untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak ingin nikmat ini kembali Allah cabut karena kita tidak mensyukuri nikmat ini. Maka syukurilah nikmat ini dengan cara banyak kita menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menegakkan sholat, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah, Allah akan langgengkan kenikmatan ini kepada kita. Tapi ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar ini, barangkali bisa saja Allah akan mencabut kembali nikmat tersebut kepada dari kita. Allah ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah dalam surat Al-A'raf. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam ayat ini. Maka gunakanlah kemerdekaan ini dengan cara kita berusaha untuk bersyukur, dengan cara banyak menaati Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Mari kita juga menjaga keutuhan NKRI ini sebagai syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terima kasih kepada nenek moyang kita yang telah lelah membela tanah dan bangsa kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa pahlawan-pahlawan kita, mengangkat derajat mereka. Mereka telah menyumbangkan dan sumbangsih mereka dan jasa mereka dengan darah dan air mata untuk membela negeri kita ini dari penjajah-penjajah tersebut. Semoga Allah berikan kepada mereka pahala yang besar tentunya. Dan kita sekarang anak-anaknya, keturunannya, berusahalah kita mensyukuri nikmat ini dengan tadi sudah kita sebutkan, banyak menaati Allah, menjauhi larangannya, dan berusaha kita untuk mengikuti titah-titah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bangsa yang bersyukur. Semoga kita menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan kemerdekaan ini senantiasa Allah langgengkan kepada kita dengan cara kita menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 17, mensyukuri akan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kemerdekaan tersebut diraih oleh pendahulu kita, oleh pahlawan kita, dengan banyak pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar. Baik yang terkait dengan materi, pikiran, bahkan nyawa. Ratusan ribu bangsa Indonesia di dalam rangka untuk menegakkan kemerdekaan tersebut harus rela nyawanya melayang. Dengan demikian kita sebagai anak cucu, sebagai penerus mereka, maka kita harus melanjutkan cita-cita mereka. Cita-cita di mana memakmurkan negeri, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang damai, sejahtera, serta tentram dari seluruh arah dan penjuru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi negeri ini dari atas maupun dari bawah. Semoga Allah berikan keselamatan, kesejahteraan pada setiap bangsa yang tinggal di sini, wabil khusus kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini makin maju, negeri ini makin mandiri, negeri ini makin berharga terhormat di seluruh bangsa-bangsa dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridhanya, rahmatnya, berkahnya menyertai negeri ini dari mulai pemimpinnya, kemudian rakyatnya, ulama'nya dan umaranya. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemacu kita semua untuk membangun negeri ini semakin baik, semakin maju. Dan negeri ini semakin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan berkah di kedepannya. Demikian, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون إن رحمة الله سبحانه وتعالى. Kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bertemu kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa dan terus-menerus memberikan kita taufik sehingga kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat, amal yang salih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyaral hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita di kesempatan siang yang berbahagia dan mulia ini, ada satu faedah dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin pada jilid yang kedua halaman 450. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala ma a'ta illa bihikmatih. Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia memberi dengan hikmah. Ya, ketika dia memberi dengan hikmah. Wala mana'a illa bihikmatih. Demikian juga ketika dia tidak memberi, itu juga dengan hikmah. Wala adalla illa bihikmati. Demikian juga ketika menyesatkan orang, itu juga semuanya dengan hikmah. Apa pelajarannya di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Pelajarannya adalah af'alullah, perbuatan Allah azza wa jalla tidak ada yang sia-sia. Jadi seorang diberikan hidayah, seorang diberikan rizki, ada hikmah di baliknya. Seorang tidak diberikan rizki, tidak diberikan karunia, ada hikmah di baliknya. Demikian juga yang disesatkan, ini ada hikmah di baliknya. Maka wasyarru laisa ilaik, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab setiap yang buruk di pandangan makhluk, ada baiknya di hadapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik, ambil contoh, setan. Pada diri kita, baik apa buruk? Setan. Nggak ada yang mengatakan baik. Kalau baik berarti dia ikut sahabat setan nanti. Buruk. Tapi subhanallah, apa hikmahnya orang bisa istighfar? Apa hikmahnya orang bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa hikmahnya dari sini tingkatan keimanan? Ada yang tinggi, ada yang tengah, ada yang rendah. Ini satu contoh, apalagi bab yang lainnya. Baik. Hari ini ma'asyar al-hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil al-hadis ats-tsani wa ats-tsalatsun. Hadis yang ke-32 insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan siang yang berbahagia di mulia ini. Iqra alaina khulafa. Tafadhal. Ada mic-nya? No. Ini kalau bisa agak geser ke sini para hadirin supaya lebih mendekat.
3: Geser. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Hadis yang ke-32 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, kana fi barirata thalasu sunanin khuyirat ala zawjiha hina ataqat wa uhdiya laha lahmun. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu ala an-nar, fada'a bi ta'amin fa utiya bi khubzin wa udumin min udumil bait. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alam ara burmatan ala an-nar fiha laham? Faqalu bala ya Rasulullah, dhalika lahmun tusaddiqu bihi ala barirah, fakarihna an nut'imaka min. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiyah. Artinya, dalam kasus barirah ada 3 pelajaran, yaitu diberi pilihan atas suaminya ketika dia dibebaskan. Dia juga pernah diberi daging. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Ketika itu ada tungku yang sedang dipanasi di atas api. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta dihidangkan makanan. Lalu beliau diberi roti dan lauk pauk yang ada di rumah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, tidakkah tadi saya melihat periuk di atas api yang berisi daging? Mereka menjawab, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah daging yang tadi disedekahkan kepada Barirah, sehingga kami tidak suka untuk memberikannya kepada Anda. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, daging tersebut bagi Barirah adalah sedekah, sedangkan bagi kita adalah hadiah dari Barirah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Hasan tabarakallahu fiik. Ayuhal hadirun rahmatullah azza wa jalla. Ini hadis yang ke-32. Yang sebelumnya sudah kita ambil hadis nomor 31, man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin. Ketika orang memiliki hamba sahaya atau ketika beberapa orang memiliki hamba sahaya, lantas satu atau dua dari yang bersekutu itu membebaskan, maka Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, fakana lahu malun yablughu thaman al-'abd, yang belum memerdekakan itu maka bisa dibayar ya oleh yang sudah memerdekakan, sehingga hamba ini benar-benar dibebaskan. Nah, sekarang ini ada kelanjutannya, ada kemiripan sedikit. Namun poinnya nanti hadiah dan sedekah. Baik. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu khutbahnya, di sana Ibunda Aisyah menceritakan, kana fi barirata thalathu sunan. Pada barirah itu ada 3 sunnah, 3 hukum utama. Hakikatnya para ulama kita membahas hadis barirah ini ratusan faedah dari hadis ini saja. Tapi intinya pada 3 ini. 3 sunnah, 3 hukum besar. Yang pertama, barirah ini hamba sahaya. Hamba sahaya. Saat dia menjadi hamba sahaya, menikahlah dengan seorang laki-laki hamba sahaya juga namanya Mughith. Mughith orangnya fakir. Nah, ketika Barirah dimerdekakan, yang memerdekakan Ibunda Aisyah. Ya, yang membebaskan dia siapa? Ibunda Aisyah. Ketika dibebaskan, Nabi alaihissalatu wassalam memberikannya pilihan. Apa engkau tetap bersama suamimu? Karena suaminya hamba sahaya, dia sudah merdeka. Engkau tetap atau engkau lepas? Maka Barirah memilih untuk melepas. Dan di sini terjadi apa? Tidak sekufu. Tidak apa? Sekufu. Tidak semisal ini satu merdeka, satunya hamba sahaya. Tidak serasi. Ya. Dilepaslah dia. Ini hukum yang pertama. Yang kedua di sini dikatakan wa uhdiyalaha lahmun fadakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu ala an-nar. Barirah ini disedekahi daging. Maka para ulama kita mengatakan boleh sedekah itu disebut hadiah. Barirah dikasih sedekah daging. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan, masuklah Rasulullah SAW ke rumahku. Dan kita tahu, Barirah ini dibebaskan oleh siapa? Ibunda Aisyah. Wal-burmatu al-nar. Sementara daging ini sedang dimasak di atas tungku. Nah, burmah para jemaah, sampai sekarang masih ada. Artinya, cara masak itu masih ada. Yang ke Madinah atau ke Mekah, tapi Madinah lebih banyak ini. Ini yang menjaga sekarang sampai sekarang orang-orang Yaman. Nah, kalau kita milih di restoran Hadramaut atau apa gitu orang-orang Yaman, burmah, daging kambing. Ya. Masaknya di tempat seperti bentuk ya, kendi atau teko. Begitu matang, airnya atau kuahnya dipisah dengan dagingnya. Nah, daging ini diletakkan di nasi, nanti kuahnya khusus. Tinggal kita seruput aja air kuahnya. Nah, ini namanya burma. Nah, dari zaman dulu nih para jemaah. Fada'a bi ta'amin. Nabi alaihissalatu wassalam minta makanan. Fa'utiya bi khubzin wa udmin min udmil bait. Lalu Nabi SAW dibawakan roti dan lauk pauk yang ada di rumah. Faqala lam ara burmatan 'ala an-nar fiha laham. Alam ara? Bukannya tadi ada daging yang sedang dipanasi? Qalu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Dzalika lahmun tusaddiqu bihi 'ala barirata fakarihna an nut'imaka minhu. Ah, itu daging statusnya sedekah untuk Barirah. Sementara engkau ini kan tidak boleh nerima sedekah. Maka kami tidak siapkan. Nabi alaihi salatu wasalam ini kekhususan, keistimewaan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedekah, tapi menerima hadiah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa 'alaiha sadaqah wa huwa minha lana hadiah." Iya. Bagi Barirah itu sedekah. Bagi aku berubah statusnya menjadi hadiah. Sehingga nanti ada kaidah di sini para jemaah. Bagaimana status harta yang berpindah tangan? Otomatis juga akan berpindah status hukumnya. Ini hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan tidak disebutkan sunnah yang ketiga, tapi akan datang insyaAllah ta'ala. Baik, ayuhal hadirun. Yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan pelajari sedikit demi sedikit beberapa ahkam, beberapa fawaid, ya, al-istimbatat dari hadis yang mulia ini. Poin yang pertama para hadirin. Anna Barirah radhiyallahu anha, Barirah radhiyallahu anha kanat amah. Dia adalah hamba sahaya. fa'utiqat atau fa'ataqatha Aisyah. Lalu dibebaskan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Fanazalat fiha thalath sunan. Maka turunlah pada peristiwa Barirah ini 3 hukum besar. Subhanallah. Ya. Ini betapa hebatnya syariat kita para hadirin. Pada kisah seorang wanita turun 3 hukum utama. Dan inilah dia keberkahan-keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para sahabat. Pada peristiwa jatuhnya kalung Ibunda Aisyah turun tayammum. Subhanallah. Banyak peristiwa-peristiwa dalam Islam ini. Ya, yang di balik itu Allah Azza wa Jalla turunkan hukum yang bermanfaat bagi umat ini. Jadi poin yang pertama, Barirah adalah hamba sahaya dimerdekakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa nazalat fiha thalath sunan, sehingga turunlah pada peristiwa Barirah ini 3 sunnah, 3 hukum besar di dalam Islam. Mana hukum besar tersebut? Yang pertama, annaha khuyirat ala zawjiha. Setelah dimerdekakan, dia diberikan pilihan terhadap suaminya. Suaminya namanya Mughith. Wa kana abdan faqiran. Hamba yang fakir sekali. Tetapi apa? Mughith ini sangat mencintai istrinya, Barirah. Ya, dengan berat hati, pisah. Ya. Jadi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya pilihan terhadap suaminya. Ketika dia dibebaskan, hal tabqa tahtahu, apakah dia tetap bersuamikan Mughith yang mana statusnya dia lebih tinggi sebagai orang merdeka, Mughith sebagai hamba sahaya, am tamfasikhun nikah atau tafsakhun nikah, atau nikahnya dibatalkan. Fahiya mukhayyarah. Maka di sini Barirah dia yang memilih, kembali kepada urusan dia. Dia mau lanjut dengan suaminya, dia mau pisah dengan suaminya, dan ini hukum sampai hari kiamat. Dan ternyata apa yang dipilih oleh Barirah? Putus. Kenapa? Tidak sekufu, tidak selevel. Satunya merdeka, satunya hamba sahaya. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua dari Barirah ini, hadis Barirah ini, yahrumu 'alal rasuli as-shadaqah waz-zakah. Diharamkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam makan sedekah. Ya, menerima zakat. Ya. Huwa wa ahlu baitihi, Nabi alaihi salatu wasallam beserta ahlul bait, kerabatnya. Ya, siapa kerabatnya? Wahum alu Hashim, keturunan dari Hashim. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, dari jalur itu saja. Waqila, sebagian mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Banu Hashim dan Banil Muttalib. Apa illah? Apa sebabnya Nabi alaihi salatu wasallam keluarganya tidak boleh menerima zakat, tidak menerima sedekah? Di sana disebutkan, ya, sedekah atau zakat itu adalah kotoran harta. Jadi mereka tidak mau menerima dan tidak boleh untuk menerimanya. Ini hukum yang kedua dari hadis ini. Yang ketiga, annal wala liman a'taq. Penyandaran pembebasan diberikan kepada yang membebaskan. Apa kisahnya dalam kisah Barirah ini? Ketika Barirah ingin dibebaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Si tuan mengatakan boleh dibebaskan, tetapi tetap ya al-wala, ya penyandaran pembebasan itu, perwaliannya itu dikembalikan kepada kami tuannya, katanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Semua syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an maka itu syarat batil, wa in kanat mi'atu syart, meskipun 100 syarat. Nah, jadi di sini annal wala liman a'taq, ya, penyandaran pembebasan itu kembali kepada yang membebaskan. Maka di sini apa? Sunnah yang ketiga ini, ibtalus syarat idza khalafa muqtadal 'aqd, pembatalan syarat apabila menyelisihi tuntutan akad. Pembatalan apa? Syarat apabila menyelisihi tuntutan akad.

Ini tiga sunnah yang ada dalam kisahnya Barirah. Jadi pertama, dia diberikan pilih, pertama begitu, diberikan pilihan setelah merdeka antara tetap dengan suaminya yang hamba sahaya atau tidak. Sunnah yang kedua, keluarga Rasul dan Rasul haram menerima sedekah dan zakat, apalagi makan. Yang ketiga, ya, al-wala atau penyandaran pembebasan diberikan kepada siapa? Yang membebaskan. Nah, akhirnya para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Barirah ini dibebaskan dengan cara al-mukatabah. Apa mukatabah? Dia diberikan duit dan dia sendiri yang membebaskan dirinya di hadapan tuannya. Dengan angsuran kah? Artinya dia sendiri yang membebaskan. Bukan datang orang, saya beli, langsung dibebaskan. Enggak. Dia sendiri dikasih duit, ya. Kemudian dia tebus dirinya di hadapan tuannya, sehingga dia menjadi bebas. Baik. Faedah yang kedua. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Semua syarat yang dibuat oleh manusia, yang tidak ada syarat itu dalam kitab Allah Azza wa Jalla, maka syaratnya batil. Maka asyurutul fasidah, syarat-syarat yang rusak itu batilah. Jadi syarat yang kita buat mesti tidak menyelisihi Quran, mesti tidak menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga syarat itu sah. Tapi kalau syarat itu menyelisihi, karena apa yang selisih di sini? Ya, al-wala liman a'taq, penyandaran pembebasan itu kepada yang membebaskan. Maka lihat, ada namanya Nafi. Nafi ini dibebaskan oleh Ibnu Umar, sampai sekarang yang tetap disebut Nafi Maula Ibnu Umar. Nah ini kisah Barirah, Ibunda Aisyah mau membebaskannya, tuannya enggak bisa. Tetap ke saya walanya itu. Akhirnya Nabi mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat yang bertentangan ya dengan Quran maupun sunnah, maka itu syarat batil. Maka demikian dalam muamalah kita kesehariannya. Baik. Kemudian poin yang ketiga. Awalu kitabatin lil nisa fil Islam wa hadithatu Barirah.

pembebasan pertama wanita dalam Islam. Atau hamba sahaya perempuan yang membebaskan dirinya pertama dari perbudakan dalam Islam adalah peristiwanya Barirah. Yang sebelumnya enggak ada. Jadi wanita hamba sahaya atau hamba sahaya wanita yang pertama kali membebaskan dirinya dalam Islam, dalam sejarah Islam adalah kisahnya siapa? Barirah radhiyallahu anha wa ardhaha.

Kalau pembebasan yang laki, banyak. Kita lihat bagaimana Abu Bakar membebaskan siapa? Bilal. Tapi ini ialah kitabah. Seorang hamba sahaya sendiri, dia yang maju ke tuannya, aku mau bebas. Berapa aku bayar dan tebus diriku? Nah, nebus ini bisa kontan, cash. Nebus ini juga bisa nyicil. Nah, sehingga ini namanya kitabah. Ya, kitabah itu adalah hamba sahaya yang menebus dirinya dari tuannya untuk menjadi yang merdeka. Nah, dalam Islam, sejarahnya untuk para wanita, Barirah yang pertama tidak ada sebelumnya. Poin berikutnya. Jawazu aklil ghani ma tasaddaqa bihi alal faqir idha ahdahu lahu. Orang kaya boleh memakan sodakohnya yang telah diberikan kepada si fakir apabila sodakoh itu dihadiahkan kembali. Orang kaya boleh kembali memakan sodakohnya yang telah diberikan kepada si fakir apabila sodakoh itu dihadiahkan kembali kepadanya. Apa sebabnya demikian para hadirin? Karena hukum asalnya al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'i. Orang yang meminta kembali hadiahnya taubahnya seperti anjing yang kembali memakan muntahnya. Maka dikatakan laisa lana mithal su. Kita tidak punya perumpamaan yang buruk dalam agama. Nah, dalam kasus yang seperti ini dan yang semisal dengannya, si kaya boleh kembali memakan apa yang sudah disedekahkan kepada si fakir ketika si fakir ini balik menghadiahkan. Wal bai'u aula, apalagi dijual oleh si fakir kepada dia, lebih utama lagi boleh dimakan. Bagaimana contohnya? Misal, Rashid, ya, Masya Allah, kita doakan dia jadi kaya. Dan yang hadir semua ini, kaya ilmu dan kaya dunia wal akhirah, Insya Allah. Dia kasihlah sodak, dia sedekah kepada Ustadz Khulafa Ar-Rashidin. Nah, tiba-tiba datang ini Akh Rashid ke rumahnya Khulafa. Disuguhkanlah makanan, ternyata makanan itu yang dihadiahkan tadi. Yang disedekahkan tadi. Disuguhkan. Dengan dia makan itu bukan berarti dia itu kembali memakan hadiahnya. Kenapa? Karena sudah perubahan status harta. Itu sudah milik khulafa dan khulafa ini menghadiahkan. Bukan diambil tanpa asbab. Kalau mengambilnya tanpa sebab, ini enggak boleh. Ustaz Khul, tadi kan saya kasih antum ini. Mana, balik. Hal enggak boleh, haram kalau ini. Ini namanya al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'i. Orang yang kembali mengambil pemberiannya, taubahnya seperti apa? Anjing yang kembali memakan muntahnya. Baik. Apalagi status harta yang sudah disedekahkan itu, si fakir ini jual kembali kepada dia, akan lebih boleh lagi untuk dimakan oleh dia yang memberikan tadi. Kenapa? Karena perpindahan lagi tangan ini dengan cara jual beli. Nah, ini kalau mirip, kalau boleh dimiripkan, kasus apa? Kasus orang kaya memberikan zakat kepada fakir, beras misalkan, atau kambing misalkan. Ternyata si fakir ini dia butuh duit. Akhirnya apa? Dia balik kepada tempatnya yang memberi itu.
saya mau jual kambing saya mau jual beras saya butuh duit sekarang, saya nggak butuh kambing, saya tidak butuh beras. Nah, kembali dijual. Ada lebih utama boleh. Tapi yang tidak boleh, sebagaimana kita sebutkan tadi, udah dikasih, tahu-tahu nggak tercapai apa yang diinginkan, diminta balik. Atau nggak tahu, nggak ada hujan, nggak ada angin. Nah, mana yang saya kasih itu? Kasih, balikin. Nah, tapi hanya satu yang boleh ya. Hanya satu orang yang boleh ngasih hadiah, setelah ngasih hadiah boleh diambil. Bapak kepada anak. Tapi punya syarat. Ya, satu, tidak memudaratkan anaknya ketika ditarik. Dua, orang tua memerlukan dan anaknya tidak memerlukan. Tiga, hadiah yang ditarik ini tidak diberikan kepada saudara-saudara yang lain. Nah, selain dari itu, kalau ngasih, tidak boleh balik. Kecuali dengan cara yang tadi. Apa caranya? Dihadiahkan kembali atau dibeli. Tapi untuk balik percuma tanpa iwat, tanpa pengganti, ini dia maksud dengan hadis al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaudu fi qaihi, orang kembali mengambil pemberiannya bagaikan anjing yang kembali memakan muntahnya. Poin berikutnya. Jawazu qabulil ghani hadiyatal faqir. Orang kaya boleh menerima hadiahnya orang fakir. Mana buktinya di sini? Sekarang Barirah, orang punya apa tidak punya? Enggak punya kan? Sekarang Rasulullah SAW, kita katakan punya apa tidak? Punya. Kepala negara beliau saat itu. Nah, Barirah merubah status daging itu menjadi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita ya, orang kaya boleh menerima hadiah dari orang yang fakir. Taib. Kalau kita melihat riwayat disebut dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi SAW menyebutkan, ada seseorang ingin sodakoh. Begitu sodakoh, ternyata salah sasaran. Pertamanya sodakohnya jatuh ke tangan pencuri. Ribut besok. Loh, masa sedekah sama pencuri? Dia kembali bergumam, besok malam aku sedekah lagi. Ingin tepat sasaran. Ternyata salah sasaran juga, sedekahnya kepada pezina. Besoknya ribut lagi. Lagi dia bertekad, aku akan sedekah lagi katanya. Ternyata apa, sedekahnya malam, tahu-tahu sedekahnya kepada orang kaya. Akhirnya Nabi SAW menyebutkan, adapun, dan ini sedekah tidak ada yang sia-sia. Adapun yang pertama diberikan kepada pencuri, mudah-mudahan dia tobat. Kemudian yang kedua, sedekahnya kepada pezina, mudah-mudahan dia berhenti berzina. Kenapa? Dia jual dirinya karena butuh duit. Dan yang ketiga, ketika orang kaya yang diberikan sedekahnya, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran, dia juga bisa bersedekah. Maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, sedekah ini ya Allah subhanahu wa ta'ala akan terima dia meskipun dengan keilmuan kita karena sarah sasaran.

makan. Dua katanya. Tinggal satu baru dia beriman. Apa itu tanda kenabi? Kenabian ukuran daging muncul sebesar telur burung dara. Yang ada di belakangnya, di antara pundaknya. Tinggal satu katanya. Akhirnya apa? Nabi SAW perlihatkan dia. Ah ini, lihat dia. Di sanalah dia bersyahadat terus. Nah ini dalam hadis ini salah satu ya perbedaan hukum antara sedekah dan hadiah. Kalau secara kasat mata, mau sedekah, mau hadiah, ini gak ada bedanya karena barangnya satu. Misal, pada Idul Kurban nanti kan, para ulama kita mengambil istimbat, daging itu yuqassam ila thalath, dibagi menjadi tiga. Sepertiganya sedekah, sepertiganya apa? Disimpan, sepertiganya dimakan. Nah, sepertiga ini sedekah bisa juga jadi hadiah. Apa membedakannya sedekah dan hadiah itu? Yang paling utama membedakannya adalah bukan orang. Tapi yang paling utama membedakannya niat. Loh, dari mana saya tahu niat ini sedekah, niat ini hadiah? Apa kata para ulama kita menjelaskan? Kalau dia memberi itu taqarruban ilallah azza wa jalla wa talabu thawabil akhirah. Kalau memberinya ingin ganjaran di akhirat kelak, berarti namanya sedekah. Tapi kalau dia memberi litawaddud, supaya semakin dekat, supaya kita semakin saling mengenal, saling mencintai, maka ini namanya hadiah. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Saling hadiahi kalian, niscaya kalian saling mencintai. Jadi kalau maksudnya, tujuannya memberikan sesuatu itu supaya kita lebih dekat, ya, lebih kuat perhubungan kita, apa namanya ini? Hadiah. Tapi sekarang saya memberi ingin di akhirat itu apa? Sedekah. Itu namanya apa? As-sadaqah. Baik. Kemudian poin berikutnya.

استنبط أهل العلم من هذا الحديث، para ulama kita mengambil dari hadis ini kaidah. Apa kaidah dalam hal muamalah seperti ini? Tabaddulu as-sabab fil mulk qa'imun maqam tabaddulidh-dhat. Tabaddul sabab fil mulk qa'imun aw yaqumu maqam tabaddul dzat. Berubahnya sebab kepemilikan, ya, berubahnya sebab kepemilikan ini menggantikan dan menghilangkan hukum sebab sebelumnya. Saya ingin jelaskan dengan contoh. Contoh. Kita membeli rumah. Beli, dapat rumah. Lantas anak kita nanti mendapatkan rumah ini dengan sebab warisan. Nah, ini kaidahnya. Tabaddul sabab fil mulk. Berubahnya sebab kepemilikan yaqumu maqam tabadduli sababi adz-dzat. Ini posisinya menggantikan hukum yang ada sebelumnya. Bagaimana penjelasannya? Para ulama kita rahmatullah

Rahmatullahi alaihi mengatakan, apabila seseorang memiliki sesuatu dengan sebab tertentu, contoh, memiliki rumah dengan sebab cara membeli, kemudian berpindah kepemilikan ini, ya, dengan sebab lain, seperti warisan. Maka sebab yang baru ini menggantikan hukum sebab sebelumnya. Contoh pada praktik hadis ini. Bukankah barirah dapat daging dengan sebab apa? Sebab apa? Sodakoh. Sekarang pindah daging itu lagi kepada Nabi SAW. Apa sebabnya? Hadiah. Maka apa? Hukum yang belakangan ini berubah hukumnya dibandingkan hukum sebelumnya. Padahal barangnya satu. Tapi karena perubahan sebab kepemilikan, maka ini berubah hukumnya juga. Kalau disederhanakan, berubahnya sebab kepemilikan, ini akan merubah hukum dari sebelumnya. Atau merubah hukum yang ada sebelumnya. Tapi syaratnya, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, disyaratkan oleh para ulama kita, syaratnya adalah apabila barang itu halal. Ya, barang itu halal. Bagaimana? Sekarang daging halal apa tidak? Halal. Halal dagingnya. Barirah dapat daging itu dengan jalan sedekah. Halal. Pindah ke tangan Nabi SAW. Dagingnya sama? Sama. Tapi apa yang berubah? Statusnya, cara mendapatkannya berubah menjadi hadiah. Sebab meraihnya, mendapatkannya adalah hadiah. Nah, demikian juga dari sini diambil oleh para ulama kita. Tentang apa, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ya. Disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq. Datang seorang kepada Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hai Ibnu Mas'ud, tetanggaku ini suka makan riba. Dan sering ngundang." Nah, ini kan barang halal. Tapi cara mendapatkannya tidak halal. Apakah berubah status hukumnya setelah perpindahan itu? Mengikuti kaidah ini? Ya, berubah status, berubah hukum. Apa kata sahabat bin Mas'ud? Faqala,

مهنئه لك وإثمه عليه. Kamu dapat nikmatnya, dia yang dapat dosanya. Berarti apa? Hadir. Hadir. Hadiri undangannya. Kamu dapat nikmatnya, dia yang dapat dosanya. Kenapa? Karena ini adalah barang halal, berpindah tangan, yang tadinya dia mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, tetapi ini barangnya apa? Halal. Berubah atau berpindah tangan, maka berubah hukumnya. Terus qala Sufyan, Imam Sufyan berkata, fa in araftahu bi'ainihi fala tusibhu. Tapi kalau engkau tahu zatnya benar-benar ini tidak boleh riba ini, maka jangan. Paling selamat tidak. Paling selamat itu apa? Tidak. Baik. Riwayat yang lain mengatakan dari Salman Al-Farisi. Qala idza kana laka shadiqun 'amilun aw jarun 'amil aw qarabatun 'amil. Jika lo engkau punya tetangga atau kawan, dia ini adalah sebagai petugas negara. Petugas pemerintah, pegawai. Fa uhdiya laka hadiyah. Aw fa ahda laka hadiyah. Lalu dia memberikanmu hadiah. Aw da'aka ila ta'amin faqbalhu. Engkau diundang makan, silahkan makan. Ya, terima dia. Kenapa engkau yang menikmatinya? Wa ithmuhu 'alaihi, dia yang tanggung dosanya. Pendekatan lain. Misalkan barang gade, motor. Barang gade ini kita manfaatkan untuk mencari duit oleh pihak atau tempat menggadekan. Sementara kita tahu hukumnya, barang gade dimanfaatkan itu hukumnya riba. Baik, ternyata sekarang kita dipinjamin motor ini. Kita tidak ada hubungan, boleh apa tidak? Kalau melihat kaidah ini, hukumnya apa? Boleh. Dia yang nanggung dosanya, kita yang terima naik motornya. Tapi tentu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, yang selamat itu jangan. Kalau kita memang tahu seperti itu. Ya. Kenapa? Karena para ulama kita mengatakan, walladzi yadhhar, yang nampak dari riwayat yang tadi, tetangganya transaksi riba apa? Riwayat ini tuhmalu ala ma idza kana ta'amul ra'i bir aw da'i bir riba laysa majzuman bihi. Jika lo dia transaksi ribanya tidak pasti, artinya ada juga tercampur harta yang halal. Ya. Aw annahu qalil, jumlahnya sedikit. Berdasarkan ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, in kana aktsaru malihi malir rajul haraman fala yu'jibni an akula min malihi. Jikalau kebanyakan hartanya orang itu haram, maka aku tidak mau memakan hartanya. Wa amma in kana mashhuran bi akli riba wa ghalaba ala malihi alharam fal imtina'u aula. Jikalau terkenal ini pemakan riba, kebanyakan hartanya haram, maka tidak makan itu lebih selamat. Nah, ini kembali kepada praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, yaitu Nabi makan daging yang sama, berubah stang, perpindah tangan, berubah status, berubah hukum. Sedangkan kita tahu Nabi kita boleh makan makan sedekah? Enggak boleh. Tapi begitu berpindah menjadi hadiah, Nabi makan. Ada di sinilah dia dipraktikkan kaidah yang tadi, tabaddulus sabab. Ya. Berubahnya sebab kepemilikan itu mengakibatkan juga seperti perubahan zat barang itu sendiri berubah. Hukumnya berubah, tidak sama dengan hukum sebelumnya. Ini dia para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa ahkam, beberapa hukum yang berkaitan dengan hadis Barirah. Yang intinya adalah tiga poin. Yang pertama,
Ketika hamba sahaya dibebaskan, maka penyandaran pembebasan itu kembali kepada siapa? Yang membebaskan. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW dan keluarganya, Banu Hashim, Banul Muttalib, tidak boleh menerima as-sadaqah. Menerima zakat. Tapi boleh menerima apa? Hadiah. Maka pernah satu ketika para hadirin rahmatullah azza wa jalla, cucu ninya Nabi Hasan atau Husain, dia dapat kurma jatuh. Dimasukkan ke mulutnya Al-Hasan atau Husain. Nabi buka mulutnya, dikeluarin kurmanya. Apa kata Nabi SAW? Laula khasyiat as-sadaqah la'akaltu. Andai kata aku tidak khawatir ini sadaqah, aku makan dia. Yang ketiga, bahwasanya ketika hamba sahaya menikah, tiba-tiba satu yang merdeka, maka si merdeka punya pilihan. Apakah dia akan tetap ya dengan suami istrinya dengan ya kesenjangan yang sangat jauh, tidak setara antara merdeka dengan hamba sahaya, ataukah dia lepas? Nah, ini diberikan pilihan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dengan demikian, dari sini bisa dikembangkan masalah al-kufu, sekufu dalam pernikahan. Ya, dan banyak tafsir para fuqaha, ada yang mengatakan sekufu itu satu agama. Ya, kalau status sosial, ya ada yang kaya, ada yang miskin. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ajibtu liman yabtaghawul ghina bighairin nikah." Aku heran orang cari kaya tapi enggak mau nikah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih." Jikalau mereka fakir, Allah akan kayakan mereka dengan karunia-Nya. Demikian para hadirin rahmatillah azza wa jalla, sudah hampir satu jam ini yang kita ambil. Mudah-mudahan apa yang kita ambil sedikit ini bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Tafadhal. Yang ingin bertanya.

0: Silakan, sebelum kita ambil pertanyaan dari penelpon di sini. Baik, sini ada pertanyaan dulu. Bismillah, apakah boleh mengambil sebagian daging dari sepertiga bagian sahibul kurban untuk dimasak dan dimakan bersama sahibul kurban? Dan masyarakat yang hadir bantu kerja di area kurban, misal sapi 5 ekor, sembelih pertama kita ambil 5 kg daging dan 5 kg tulang. Pertama, kalau sahibul kurban mengatakan ambil, ya ambil. Karena dia yang punya. Ya, dia yang punya. Dan itu statusnya menjadi sedekah atau menjadi hadiah. Yang kedua, jikalau ini panitia dan yang punya kurban sudah melepas, kalian yang atur sudah, saya terimanya nanti bagian saya saja, maka ini juga jaizun boleh. Hukumnya apa? Boleh. Asal ingat, apa yang dimakan, ya, apa yang diberikan bukan menjadi upah. Kalau menjadi upah tidak boleh. Maka dibawakan dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis Al-Bukhari, "Wa nahnu nu'tihi min 'indina." Kami yang punya korban itu memberikannya khusus duit petugas itu. Maka tidak mengapa, jazakallahu khair. Tidak mengapa jikalau panitia ini mengatakan minta kepada yang punya korban, "Pak, kita ini butuh operasional." Apa? Untuk kresek. Apalagi? Ya, untuk pendistribusian. Tidak ada masalah. Untuk tukang sembelih, untuk tukang cacahnya, tukang potongnya, boleh. Asal jangan dikasih upahnya nanti dari daging itu. Kalau dikasih upah dari daging itu, misalkan ini kadang-kadang, mohon maaf, ini apa itu? Yang tukang potong, maka dia dapat kepala. Akhirnya pintar tukang potongnya, bukan dipotong atas, dipotong bawah supaya banyak dapatnya. Akhirnya apa? Susah kali matinya itu sapi. Iya, wakil terjadi nih para jemaah. Jadi pintar tukang potongnya. Padahal motong itu paling cepat itu di sini, di bawahnya ini langsung. Paling cepat. Dan dilihat napasnya, begitu dia keluar di sana, potong dia, cepat sekali matinya. Ya, tapi ini bukan di sini, ditaruh di bawah sini. Supaya apa? Banyak daging dapatnya. Ada tidak boleh ini para jemaah. Ya, wallahu taala ala wa ala. Baik, di sini ada pertanyaan. Jika seseorang memiliki harta dengan cara tidak halal, apakah masih wajib dizakatin apabila sudah mencapai nisab, dan apakah wajib berzakat fitrah juga? Pertama, ya, inda jahlihi, ketika dia jahil, dia tidak tahu hal tersebut. Tapi ada campuran harta yang halal juga, tidak mengapa, tetap dia berkewajiban untuk menzakatkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Harta yang terkena zakat, jika gaji bulanan setiap bulan satu, jika gaji bulanan hasil setiap bulan dipaksa atau dipakai, ini dikepotong ini. Baik, pertama, harta yang terkena zakat, apakah gaji bulanan? Jawabannya enggak. Yang dizakatkan itu pertama, az-zahab wal-fiddah, emas dan perak, dan semisal dengannya, yang semakna. Kemudian az-zuru wal-thimar, tanaman dan buah-buahan. Dan tidak semua tanaman, tidak semua buah-buahan. Disyaratkan oleh para fuqaha, kullu ma yuqtatu wa yuddakhar, setiap yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok. Berarti apa? Sayur-sayuran tidak kena, cabai tidak kena, bawang putih tidak kena. Kemudian apa? Bahimatul an'am, hewan ternak. tidak semua hewan ternak. Sapi, kambing, unta, kuda enggak kena. Tapi dari semuanya ini, fisa imatiha, syaratnya dilepas, tidak dicarikan rumput. Lepas di hutan, lepas di padang rumput. Nah, ini baru wajib. Kemudian, arzikas, definul jahiliyah. Barang temuan harta karun kita temukan saat menggali tanah. Nah, ini ya tidak ada jumlahnya asal nemu 1/5. Nah, maka harta yang bersifat yang didapatkan setiap bulan ini tidak bisa dikias dengan tanaman. Karena dia ini duit. Ya. Adapun athar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, dia memerintahkan diperiksa harta dari pegawai-pegawainya. Kalau mencapai nisab dan cukup haul. Atau mencapai haul dan cukup nisab. Tidak bisa dikias dengan wa'atu haqqahu yawma hasadih. Sehingga apa? Tiap bulan ya para ASN itu dipotong gajinya untuk zakat. Gak bisa. Lah jangan-jangan dia minus juga. Ya kalau dikatakan impak wassodakoh bolehlah. Karena nanti telat 1 jam 2 jam, ini sudah jadi potongannya sudah ini. Tapi itu zakat tidak. Ya Allah taala ala wa ala. Enggak ada masalah. Jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya isma' wa ati. Dengar dan taati pemimpinmu. Wa in ukhidha malu, sekalipun diambil hartamu. Wa dhuriba dhahruk, dan punggungmu dipukul. Ya. Malak duna dinak. Kalau hartamu diminta, kasih dia. Tapi agama diminta, jangan. Tidak bisa. Karena ini bukan zakat. Zakat itu untuk harta sekali setahun, bukan tiap bulan. Ya Allah ta'ala ala wa'ala. Tanggal halus 10 Syawal. Harus tetap. Ini saya bingung. Kemana sebelah ini? Ya, dia kepotong ini. Ya. Pertama, al-haul mengikuti asyhar al-qamariyah, bulan qamariyah. Karena kalau kita ngitung syamsiah berbeda para jamaah. Ya, kalau bahasa kita katakanlah bulan nasional lah. Ya. Syamsiah wal qamariyah, kita tahu pada bulan syamsiah itu ada tahun kabisat kan? Yang mana kita tahu minimal hari di kalender kita berapa? 28, maksimal 31. Sementara kalau qamariyah, Nabi SAW sudah batasi bahwasanya bulan itu entah 29 atau 30. Taib. Maka dari sini para ulama kita menyebutkan hukum asal haul itu mengikuti syahrul qamariyah dan sangat signifikan perbedaannya ketika tahunnya banyak. Mana dia? Lihat kisah ashabul kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 سنين وازدادوا 9. Ternyata apa? 300 tahun 9 tahun. Ini kembali kepada perhitungan qamariyah dan syamsiahnya. Kalau qamariyahnya itu dia itu 309. Tapi kalau syamsiah afwan. Iya, betul. Qamariyahnya itu 309. Kalau syamsiahnya itu hanya 300 tahun. Maka per 100 itu penambahannya 2 tahun. Per 100 tahun. Penambahannya 2 tahun. Jadi sekarang misalkan, antum berapa umurnya? Umur saya misalkan 45. Tahun berapa lahir? Otomatis kalau nasionalnya tahun berapa kita? 81. 81. Acak dia qamariyah, pasti sudah jauh dia. Nah, maka di sini hukum asal haul itu mengikuti apa? Qamariyah. Maka para ulama kita menetapkan kalau itu emas 85 gram 2,5 ya. Taib jazakallahu khair. Kalau kita mengikuti syamsiah bukan 2,5, 2,577. Kalau mengikuti syamsiahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Ada yang bertanya langsung? Fadhal. Silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya mau bertanya, Pak. Kalau kita tahu seorang pedagang modalnya dari riba itu gimana, Pak? Hukumnya. Yang kedua, kita sholat kiblatnya kurang miring ke kanan.
0: Baik.
1: Itu hukumnya apa,
0: Pak? Baik. Pertama, kita sebagai pembeli nggak ada tugas kita tahu, Pak, dari mana dapat duit. Nah, beli saja, beres sudah. Ya jangan, cari yang lain. Tapi hukum asalnya kita transaksi ini halal. Bidalil, di zaman Nabi SAW, bukankah orang-orang Yahudi itu ahli riba? Tapi Nabi SAW mu'amalah dengan beliau, dengan mereka. Ya, Nabi SAW, beliau SAW mu'amalah dengan mereka. Maka ini tidak ada masalah bagi kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Yang kedua, kiblatnya agak melenceng. Kalau melencengnya 180 derajat nggak sah. Kalau dikit-dikit tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fawalli au fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, namanya arah nih para jamaah ya. Kita lihat Ka'bah itu berapa meter sih? Berapa meter kira-kira? Katakan 9 ya. Nah, sekarang kita ini berapa meter ini masjid ini? Ada 20 ini? Lebih? Katakan 25. Berarti yang 9 di tengah aja yang pas. Sisanya lolos semuanya. Nah, kalau antum di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, hadap pas sudah Ka'bahnya. Tapi kalau jauh dari Ka'bah, yang penting arahnya sudah cukup sudah. Intinya arahnya. Maka oleh karena itu, yanharif qalilan, serong sedikit tanpa kita mengetahui tidak ada masalah. Maka ini makna dari firman Allah Azza wa Jalla, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarah, di sanalah kiblat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dengan barat itu adalah kiblat. Mana dalilnya yang lain? Lebih jelas lagi Ustaz. Sahabat dalam satu safar diperintah kalau Nabi berperang. Mereka tidak tahu arah kiblat. Namanya kan zaman belum canggih ya. Matahari nggak ada masalahnya. Kalau ada matahari segampang. Karena ini adalah ya dijadikan adalah dalilah sebagai petunjuk. Masing-masing sholat sesuai dengan ijtihadnya dan dikasih tanda. Besok-besoknya ternyata satu pun nggak ada yang benar. Dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat itu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarah maka di sana kiblat. Lalu Nabi bersabda, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, timur dengan barat itu kiblat bagi yang tidak tahu. Wallahu taala ala wa ala. Baik, di sini ada pertanyaan. Mana lebih utama untuk suami yang meninggal, akikah, kurban, badal umrah, badal haji? Dia pernah haji apa tidak? Oh, belum. Ya, paling bagus sudah badal haji. Tapi kalau ada, usahakan keluarganya yang sudah haji mengerjakan. Tapi kalau tidak ada, tidak mengapa orang lain. Karena kalau sudah haji, otomatis masuk di dalamnya umrah. Ya, adapun kurban, sudah tidak ada kewajiban. Kecuali di akhir hayatnya berpesan, tolong sembelihkan saya, ya, sekiranya Allah sudah jemput saya, ambil ajal saya, berarti ini namanya wasiyah. Tapi ibtidaan menghususkan yang mati tidak ada asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi punya anak yang meninggal duluan, punya keluarga yang muslim meninggal dunia, tapi tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan korban mereka. Tapi ikut serta pahala boleh. Nah, bagaimana, Komandan? Ikut serta pahala? Ya Allah, terimalah dariku dan seluruh keluargaku. Masuk sudah dia. Tapi menghususkannya tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Izin tanya Ustaz. Iya. Ayah Ana sudah meninggal, Ustaz. Meninggal karena sakit. Masuk rumah sakit itu hari Jumat, kemudian meninggal di hari Ahad. Dari Jumat ke hari Ahad itu beliau udah nggak sholat.
0: Kenapa?
2: Koma.
0: Koma.
2: Apakah ada kewajiban bagi yang ditinggalkan?
0: Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Allah azza wa jalla mengangkat pena itu dari tiga, artinya sudah tidak kena catatan. Salah satunya al-majnun hatta yufiq, orang yang gila sampai dia sadar, anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun. Ini kan hilang akal. Hilang akal itu merupakan salah satu sebab orang tidak kena beban agama. Berarti apa? Enggak perlu udah antum gantiin sholatnya. Enggak perlu, karena sholat enggak bisa digantiin. Ya, ya sudah. Berarti Allah sudah kasih jatah dia sholat sampai hari itu saja sudah. Sisanya Allah sudah angkat pena dan tidak dicatat kesalahan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustaz, bolehkah berkorban dengan hasil meminjam? Boleh. Asal antum siap ganti. Dan ada dipakai untuk ganti. Namun hukum asalnya kalau tidak punya belum wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, man wajada sa'atan, siapa yang ada ke lapangan. Lapang rezekinya. Lantas dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat ke lapangan tempat sholat kami. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ada lagi pertanyaan para hadirin? Baik, di sini ada pertanyaan. Sebagai seorang anak yang belum memiliki tanggungan, apa yang lebih baik dilakukan? Mengeluarkan uang untuk berkorban? Apakah lebih baik memberikan untuk orang tua sedangkan mereka memang membutuhkan? Ya orang tua lah. Ya, kita berbakti kepada mereka. Ya, sedangkan kurban, ada para fuqaha menyebutkan, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sekedar apa? Istihbab, sunnah. Tapi berbakti kepada orang tua, enggak ada mengatakan sunnah, wajib. Ya. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, sekiranya seorang membawa ibunya atau bapaknya dia gendong lalu dia tawaf di Ka'bah sampai selesai itu, apakah cukup dikatakan berbakti ya Rasulullah? Satu bukaan saja talqah wahidah saat dilahirkan belum terbayar itu. Hanya satu yang bisa membayarnya para jamaah. Yang bisa dikatakan membalas kebaikan orang tua itu. Kapan? Ketika kita temukan dia menjadi hamba sahaya, lalu kita bebaskan dia seperti ibu bapak itu terlahir kembali. Hanya ini yang bisa semisal dengan berbakti kepada mereka itu. Selain itu gak bisa sudah. Nah, tadi aku gendong ibuku. Aku bawa dia tawaf. Aku bawa dia sa'i. Apakah sudah aku dikatakan berbakti kepadanya? Ya, terbayarkah? Wala talqah wahidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu bukaan saat dia melahirkan engkau itu belum terbayar dengan itu. Agungnya haknya mereka. Semoga Allah azza wajalla merahmati yang sudah meninggal dunia dan Allah azza wajalla menjaga yang masih hidup. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Kalau kita sholat lupa membaca syahadat di waktu duduk, tahiyat pertama. Atau kedua, ketika sudah membaca sholat baru ingat membaca syahadat. Kemudian saya ulang membaca tahiyat dari awal. Apakah ini boleh? Kemudian saya sujud sahwi. Akankah harus mengulangi dari awal? Pertama, kok sampai lupa tasyahud, syahadat itu loh? Kalau lupa tasyahud awal sih bisa saja. Baik, katakanlah namanya manusia. Ya, banyak kesibukan akhirnya membuat dia error sedikit. Bagaimana? Kalau lupa tasyahudul awal, cukup diganti dengan sujud sahwi sebelum salam setelah tasyahud akhir. Cukup. Tapi masalahnya sekarang ini dia lupa pada tasyahudul akhir. Kalau lupa pada tasyahudul akhir, toh dia masih duduk, berarti ulangi at-tahiyatu lillah wassalatu wattaibat sampai akhir kemudian salam, setelah itu baru sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Loh, kan sudah didatangkan. Kenapa sujud sahwi kembali? Ini dinamakan apa? Al-muraqimatain. Dua kali sujud sahwi itu, ini namanya penghina setan. Apa? Penghina setan yang sudah berusaha mengganggu kita dalam sholat kita. Maka sujud sahwi tidak boleh diremehkan para jamaah. Ini kelasnya kelas berat sujud sahwi ini. Bayangkan, ya, kurang rokaat atau kurang rokaat, kemudian setelah disempurnakan, ini namanya penutup kekurangan. Ya, dia kalau dia ganjil menjadi penggenap, kalau dia genap menjadi pengganjil. Contoh, pernah Nabi sholat asar 5 rokaat. Habis salam, sahabat ingatkan, ya Rasulullah, nampaknya kita sholat 5 tadi. Oh, begitu ya? Iya. Langsung Nabi hadap kiblat, Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar, duran terus sujud. Allahu Akbar sujud kembali, kemudian Allahu Akbar, kemudian salam. Yang sepantasnya, kan harus genap asar itu. Tiba-tiba dijadikan ganjil. Dengan 2 kali sujud itu, kembali menjadi genap dia. Balik sekarang maghrib. Misalkan maghrib. Ternyata sholat maghribnya berapa? 4. Sedangkan maghrib ganjil apa genap? Ganjil. Maka apa? Dengan 2 kali sujud tersebut, berubah dia menjadi genap. Afwan, berubah menjadi ganjil. Dia sholat maghrib 4. Sepantasnya 3. Nah, dengan adanya sujud sahwi, dia ganjil lagi. Seolah-olah dia menjadi 5. Wallahu ta'ala a'la. Wa'alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Tafadhal.
3: Waalaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikum.
3: Ustaz, misal kejadiannya kita sholat subuh dan kita menjadi jamaah dari pas sholat berjamaah. Lalu posisinya karena lumayan mengantuk, akhirnya di tahiyat akhir itu tetap dalam keadaan sadar, cuman karena akhirnya mulutnya itu nggak baca tahiyat akhir gitu, sampai imamnya salam. Tapi jadi walaupun dalam keadaan sadar, jadi saking ngantuknya jadi susah lah untuk baca tahiyat akhir. Itu semisal akhirnya ana coba apa searching, dan akhirnya ana memutuskan setelah sampai di rumah, ana takbiratul ihram lagi dan sebagaimana menyelesaikan satu rakaat, lalu membaca tahiyat akhir-akhir lagi, dan akhirnya sujud sahwi, baru sujud sahwinya di rumah. Itu benar, itu tepat apa enggak, Sat?
0: Baik. Salat subuh ya. Terlalu ngantuk. Akhirnya apa? Tasyahud akhir tidak kebaca. Tapi masih sadar apa tidak? Masih. Kemudian salam.
3: Iya, salam.
0: Assalamualaikum. Nah, bagaimana perlakuan yang tepat? Berarti ini namanya meninggalkan rukun terakhir. Nah, sepantasnya nggak seperti ini, nggak perlu diulang dari awal. Cukup mulai dari tasyahudnya itu, kemudian langsung salam. Setelah salam baru sujud sahwi. Yang sebelumnya sah semua. Yang sebelumnya sah semua. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik. Ada pertanyaan? Baik, di sini ada pertanyaan para hadirin. Apa hukum membeli harta orang tua kita? Mohon nasihatnya. Bolehlah. Beli harta orang tua, kenapa enggak boleh? Ya. Dan ingat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, transaksi orang tua dengan anak ini hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Ya. Nah, cuma masalahnya dan tentunya memang yang paling utama, ya, yang paling utama membeli itu ya seputaran keluarga itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dibawakan dalam bab fikih ada namanya hak syuf'ah. Apa nama hak syuf'ah? Yaitu istihqaqul mar. Keberhakan seseorang intiza'a hissata syarikihi, mengambil bagian sekutunya, kongsinya dari orang yang telah membelinya. Contoh, misalkan ini bangunan. Ya, ini yang memilikinya 4 orang. Tapi belum dibagi. Satu orang dari yang 4 ini ingin jual, dan jualnya tidak ditawari kawan-kawannya dulu. Sepantasnya kalau itu adalah memiliki, ada hak bareng, yang paling berhak membelinya kawan-kawan kita. Nah, kalau ada orang luar yang membelinya masuk, padahal belum dibagi, maka kongsi ini yang paling berhak untuk membelinya. Bisa langsung dibayar. Berapa engkau beli? Saya beli 200. Ini uangmu 200, silahkan keluar. Enggak ada haknya untuk mengatakan, oh saya sudah beli ini. Kita yang lebih berhak. Kenapa? Ini namanya syak syufah. Ya, punya ya hak untuk mengambil bagian itu dari orang yang telah membelinya yang bukan kongsi. Sama seperti harta warisan. Nah, beda halnya para hadirin, kalau sudah bagi warisan, sudah bagi. Ini punya tembok, punya jalur sendiri. Ini meskipun sudah enggak ada hak syuf'ah, boleh ditawarkan kepada orang luar, ya, tapi tetap paling utama tetangga dulu ditawarin. Nah, saya mau jual tanah saya, mau beli enggak? Meskipun enggak ada hak. Beda halnya kalau belum dibagi warisan ini, salah satu saudara pengen jual, langsunglah dia jual kepada orang lain. Apa manfaatnya hak syufah ini? Mungkin kita mudarat nanti dengan adanya tetangga luar yang masuk. Nah, maka ada namanya hak syufah. Nah, sekarang, anak beli sama orang tua, ya paling utama anak beli sama orang tuanya. Saudara beli dari saudaranya. Ya, Allahu ta'ala a'la wa'alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal.
3: Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, mengenai muamalah Ustaz. Jika ada dua pihak, yang satu bisa dikatakan pemilik usaha dan yang satunya adalah pemberi modal, suntikan modal tambahan Ustaz. Karena ketidaktahuan mereka mengenai syariat, jadi si pemberi modal diberikanlah keuntungan tanpa ada tetap nilainya Ustaz. Mau itu untung, mau itu rugi. Dan qadarillah akhirnya terjadilah usahanya gagal. Dan akhirnya si pemberi modal ini tetap menuntut haknya gitu Ustaz. Sedangkan si pemilik usaha, dia merasa, oh, yang saya berikan ke kamu itu selama ini sudah melebihi apa yang kamu berikan ke saya sebagai modal gitu. Dan akhirnya mereka nggak ada solusi. Nah, jika nih Ustaz, salah satunya meninggal gitu, terutama yang pemilik usahanya itu, perjanjian itu apakah masih tetap berlaku dan menjadi tanggungan ahli waris jika misalkan nanti dituntut oleh si pemberi modal itu Ustaz, gimana Ustaz?
0: Baik, pertama Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, hai orang-orang beriman tepati akad yang kalian sudah buat. Kemudian ya, yang kedua, al-mu'min ala syuruti, orang beriman itu sesuai dengan syarat yang dibuat. Maka harus ada akad di awal itu jelas. Dan yang namanya syarikah, syirkah atau kongsi ini, Allah Azza wa Jalla sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa inna kathiran minal khulata ila yabghi ba'dhum ala ba'd. Memang banyak persyarikatan itu akan saling bagi, melampaui batas sebagian di atas yang lainnya. Ada kezaliman pasti. Nah, oleh karena itu apa? Hitam di atas putih, dan masing-masing tahu kewajiban dan hak masing-masing. Maka pantaslah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yabi'u fi suqina man lam yattafaqqah fid din, kata beliau. Enggak boleh transaksi di pasar ini kalau orang belum belajar agama, katanya. Sampai seperti ini. Nah, namanya syirkah, syirkatul mudharabah. Ya, satu pemodal, satunya pelaksana. Nah, tentu ya, untung sama untung, rugi sama rugi. Dan ditetapkan berapa lama. Ya, kemudian ya, berapa persen ini kembali kepada kesepakatan mereka. Nah, terjadilah apa yang terjadi, ya kita enggak tahu, tidak ada hitam di atas putih ke atau semisalnya, akhirnya apa? Terjadi kebangkrutan atau macet usahanya. Mintalah pihak pemodal masih. Tapi pihak pengelola mengatakan yang saya lebih beri sudah lebih. Ternyata wafat salah satunya. Apa solusinya? Yang seperti ini kembali kepada perdamaian sudah. Harus rundingkan di antara keduanya. Kenapa? Akad tidak ada. Artinya akad yang tertulis. Sementara kita tahu Allah Azza wa Jalla sebutkan ayat yang terpanjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu, catat. Kalau tidak catat ada saksi. Kalau tidak ada saksi maka barang jaminan itu dikatakan gade. Ya, kalau tidak ada maka al-kafalah. Itu al-kafalah, ada penjamin yang akan membayarkan. Kalau tidak ada atau dhaman gitu, kalau tidak ada kafalah. Ada penjamin yang akan menghadirkan badannya ketika dia itu tidak mampu untuk membayar. Nah, maka yang seperti ini lari kepada apa? Perdamaian. Apa solusi damainya antara ahli waris dengan pihak pemodal tersebut? Ya, barulah selesai. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah betul Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa setelah salat? Enggak betul. Rasulullah berdoa selepas sholat. Mana buktinya? Hadits Ibnu Majah. Nabi SAW begitu selesai sholat, salam subuh, Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabal. Nabi doa. Nah, cuma kalau ada pertanyaan begini, apakah tetap Nabi mengangkat tangan selepas sholat wajib berdoa? Jawabannya enggak. Beda pertanyaan. Tetapkah Nabi doa? Tetap Nabi doa. Cuma angkat tangan terus-menerus, nah ini enggak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa ala. Apakah uang elektronik, saham, tabungan bank terkena zakat? Ya kenalah. Karena itu adalah harta mustaqir yang menetap pada dirinya. Ya. Dan harta yang bisa berkembang dan bisa bernilai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah benar Rasulullah menaruh pelepah kurma ke kuburan? Betul. Tapi ini khususiat. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih marra bi qabrain, Nabi melewati dua kuburan, ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban, dia ini sedang disiksa. Bukan disiksa hal yang berat untuk ditinggalkan, satunya namimah, provokasi, satu riwayat ghibah. Yang keduanya tidak menjaga diri dari percikan kencing. Lalu Nabi ambil satu pelapah kurma dan dipecah dua. Nabi letakkan di atas kuburan sambil bersabda, la'allallahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah meringankan siksa mereka berdua selama belum mengering. Di sini para ulama kita mengatakan bahwasanya ini babus syafa'ah. Nabi memintakan mereka keringanan. Nah, kita bagaimana kalau kita meletakkan ya dengan alasan seperti itu? Satu, berarti kita mengatakan si mayat ini sedang disiksa. Satu kan. Yang kedua, dari mana kita tahu? Maka khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis pemakaman doakan dia. Doakan terus keluarganya, doakan terus. Udah. Enggak perlu naruh ya pohon apa? Kamboja. Sekali-kali pohon Vietnam. Doa. Karena Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakan ampunan saudara kalian. Was'alulahu tathbit, mintakan ketetapan. Kemudian lihat cara Nabi SAW datang ke Baqi. Assalamualaikum al-hadiyar minal mu'minin al-muslimin wa inna insya'Allah bikum lahiqun. Assalallaha lana walakum al-afiyah. Allahumma gfir li ahli al-baqi al-gharqat. Ya Allah, ampunilah penduduk Baqi al-gharqat. Enggak ada Nabi tanam-tanam pelapah kurma di sana itu, para jemaah. Jadi kalau dikatakan benar, benar. Tapi apa sebabnya Nabi memberi syafa'ah? Karena Nabi tahu mereka sedang disiksa. Nah, itu dia penjelasannya para ulama kita. Kalau kita sengaja menaruhkan keluarga kita seperti Nabi SAW, berarti kita berburuk sangka kepada keluarga kita yang sedang diazab sekarang. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Itu saja nampaknya bisa kita ambil pada kesempatan siang yang berbahagia dan mulia ini. Nanti kita sambung lagi insyaallah ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla berikan kita taufik bisa mendapatkan al-ilmu nafi wal amal salih. Mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Dan masih bulan haram. Ingat loh para jamaah. Ya, hadir dalam melaksanakan ibadah bulan haram pahalanya lebih besar daripada di bulan yang lain. Lebih besar pahalanya para jamaah. Demikian juga dosanya lebih gede. Bukan lebih banyak tapi ya. Hanya lebih besar. Lebih besar. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar dia benar. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahli

0: لِلتَّقْوَى Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia adalah Allah memberikan kepada kita kemerdekaan. Bayangkan 350 tahun kita bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Inggris, kemudian oleh Jepang. Dan orang-orang tua kita bagaimana lelahnya mengorbankan harta, jiwa, air mata untuk membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri bersama. Tentunya mensyukuri nikmat adalah dengan cara yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu i'tiraful qalbi, mengakui bahwa nikmat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan tersebut. Yang ketiga, yaitu mempergunakan kenikmatan tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin nikmat ini kembali Allah cabut karena kita tidak mensyukuri nikmat ini. Maka syukurilah nikmat ini dengan cara banyak kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan salat, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan langgengkan kenikmatan ini kepada kita. Tapi ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, barangkali bisa saja Allah akan mencabut kembali nikmat tersebut kepada dari kita. Allah taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau" لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, kata Allah dalam surat Al-A'raf. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam ayat ini. Maka gunakanlah kemerdekaan ini dengan cara kita berusaha untuk bersyukur, dengan cara banyak menaati Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Mari kita juga menjaga keutuhan NKRI ini sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada nenek moyang kita yang telah lelah membela tanah dan bangsa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pahlawan-pahlawan kita, mengangkat derajat mereka. Mereka telah menyumbangkan dan sumbangsih mereka dan jasa mereka dengan darah dan air mata untuk membela negeri kita ini dari penjajah-penjajah tersebut. Semoga Allah berikan kepada mereka pahala yang besar tentunya. Dan kita sekarang anak-anaknya, keturunannya, berusahalah kita mensyukuri nikmat ini dengan tadi sudah kita sebutkan, banyak menaati Allah, menjauhi larangannya, dan berusaha kita untuk mengikuti titah-titah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bangsa yang bersyukur. Semoga kita menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan kemerdekaan ini senantiasa Allah langgengkan kepada kita dengan cara kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakir.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 17, mensyukuri akan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kemerdekaan tersebut diraih oleh pendahulu kita, oleh pahlawan kita, dengan banyak pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar. Baik yang terkait dengan materi, pikiran, bahkan nyawa. Ratusan ribu bangsa Indonesia di dalam rangka untuk menegakkan kemerdekaan tersebut harus rela nyawanya melayang. Dengan demikian kita sebagai anak cucu, sebagai penerus mereka, maka kita harus melanjutkan cita-cita mereka. Cita-cita di mana memakmurkan negeri, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang damai, sejahtera, serta tentram dari seluruh arah dan penjuru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi negeri ini dari atas maupun dari bawah. Semoga Allah berikan keselamatan, kesejahteraan pada setiap bangsa yang tinggal di sini, wabil khusus kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini makin maju, negeri ini makin mandiri, negeri ini makin berharga terhormat di seluruh bangsa-bangsa dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridhanya, rahmatnya, berkahnya menyertai negeri ini dari mulai pemimpinnya, kemudian rakyatnya, ulama'nya dan umaroknya. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemacu kita semua untuk membangun negeri ini semakin baik, semakin maju. Dan negeri ini semakin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan berkah di kedepannya. Demikian, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullahal adzim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Sahabat Tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana, Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Baik, mohon maaf untuk surah Al-Imran, suara dari Syekh Ahmad Al-Luhaidan Hafizahullah Ta'ala, tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah tersambung dan kita akan mendengarkan kajian yang berlangsung di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di sana. Ya, kajian bersama

0: Ya, baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Masjid Raudatul Jannah Islamic Center untuk mengikuti kajian yang insyaallah disampaikan oleh Abu Sahal Al-Ustaz Delis Man Ibrahim LC hafizahullah taala, yang akan melanjutkan materi pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun dalam kitab-kitab para ulama. Baik, kaum muslimin muslimah, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
2: Konsekuensi dari syahadat.
1: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar.
2: Tasdiquhu fima akhbar.
1: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita

0: ذنوبكم. Kemudian ta'atuhu fima amar. Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar. Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
1: Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara. Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul menurunkan kitab. Sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
4: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara' kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
2: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
6: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk menegakkan salat berjamaah, salat maghrib berjamaah. Dan ini didahului dengan pemberian anugerah iman kepada kita, anugerah hidayah. Dan adanya kemauan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenarnya, dan orang-orang yang bertakwa dengan haqqa tuqatih, dengan bertakwa, benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita di dalam menjalani ketaatan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita al-as'ila wal ajwiba fil aqidah oleh Syekh Saleh bin Abdurrahman Al-Atram. Tanya jawab seputar permasalahan aqidah. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan 44. Masih berhubungan dengan perdukunan. Masih berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan.

Kaitan dengan perdukunan. Pertanyaan yang ke-44 adalah mal asbabud da'iyatu ilal kahanah. Apa penyebab-penyebab yang mendorong seseorang berdukun? Penyebab orang melakukan praktek perdukunan. Dan ini adalah untuk dukun-dukunnya. Apa penyebab mereka buka praktek perdukunan atau menjadi dukun? Syekh menjawab, al-jawabu wal asbabu da'iyatu ilal kahana imma adamul imani bisyara. Penyebab yang mendorong seseorang atau mengajak seseorang untuk berdukun adalah tidak mengetahui keimanan. Tidak mengetahui keimanan dan apa namanya dengan syariat dilarangnya perdukunan. Au dha'ful iman. Atau penyebab lain adalah karena kelemahan iman. Yang pertama disebutkan adalah tidak tahu bahwa dengan perdukunan ini menurut syariat adalah sesuatu yang bertentangan dengan keimanan. Atau karena lemah iman. Au mahabbati limtisasil amwal. Atau ingin imtisas itu artinya mengisap. Maksudnya ingin mengambil harta orang lain. Ingin memanfaatkan harta orang lain bima ya'khudhul kahin. Audan antakahunihi wa akhbarihi bima la ya'lamuhun nas. Ingin mengambil harta manusia dengan praktek perdukunan itu sebagai ganti daripada upayanya untuk apa namanya meramal atau memberitakan perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Yang mana perkara itu mimma tala'alaihi awliya'uhu minal jin. Hanya diketahui oleh penolong-penolongnya dari kalangan jin. Fa'akhbaruhu bihi, lalu mereka memberitakan berdasarkan berita daripada jin tersebut. Wa hadha an-naw'u lahu makanatuhu indal kuffar wa du'afa'ul iman wa kuffari wa du'afa'ul iman. Dan ini kedudukannya itu berada pada orang-orang kuffar, orang-orang yang lemah keimanannya min awamil muslimin. Jadi kedudukan orang ini bernilai bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang lemah keimanannya, dan bagi orang-orang awam daripada kaum muslimin fi qadimi zaman wa hadithi, baik zaman dahulu sampai zaman sekarang. Masih ada orang yang percaya kepada ramal-ramal dukun sampai sekarang. Jangankan orang-orang kampung-kampung, pejabat-pejabat pun banyak ke dukun. Pejabat-pejabat itu orang pintar tidak, Pak? Iya. Banyak berdukun.
Ini kalau saya berkisah tentang berjumpa dengan sebagian dukun mereka, lucu ceritanya. Ya. Sampai bersalaman dengan saya hampir tumbang. Menggigil. Nggak tahu, karena ketika itu sering meruqyah, Pak. Ya, sering meruqyah ketika itu. Barangkali kabar di setan ini bahaya nih, jangan lama-lama bersalaman dengan dia nih, bahaya nih. Barangkali aja. Iya. Jadi diperlukan oleh orang-orang yang lemah imannya, orang-orang kafir, ya lebih. Orang-orang awam kaum muslimin, termasuk ya orang-orang yang di kampung-kampung itu kalian kita lihat, ya masih banyak juga yang praktek perdukunan. Ini tidak lain karena kelemahan iman. Dan tidak tahu bahwa perdukunan itu terlarang menurut syariat. Bahkan dipelajari. Saya ceritakan dulu, akan ada beberapa buku bahasa Arab yang saya dapati tentang perdukunan. Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab gundul. Ya. Lama saya simpan, akhirnya saya bakar juga. Jadi orang mengira itu adalah ajaran agama. Padahal itu adalah ajaran perdukunan. Ajaran perdukunan. Yang sekarang pertanyaannya kepada masyarakat yang mendatangi dukun. Tadi orang yang praktek dukun, kenapa? Sekarang, mal asbabud da'iyatu ila ityanil kuhan. Apa pula penyebab yang mengajak seseorang itu datang kepada dukun? Saya menjawab, al-asbabul hafizatu ala ityanil kuhan wa tasdiqihim lahu iddatu awamil. Penyebab mereka datang ke dukun, penyebab pendorong mereka untuk datang ke dukun dan membenarkan mereka ada beberapa faktor. Menha di antara faktor tersebut, pertama adalah annal insana majbulun ala talabi syifa wa hubbi idza kana al kahin ya yasta'milu kahanatahu bismil ilaj. Bahwasanya orang mempunyai kecenderungan untuk mencari kesembuhan. Kalau orang sakit kan ingin sembuh. Jadi mempunyai apa? Udah nalurinya untuk mencari kesembuhan. Mencari obat. Dan ingin untuk berobat. Idza kana al-kahin yasta'milu kahanatahu bismil ilaj. Apalagi kalau dukun itu berdukun dengan nama pengobatan. Katanya bro, berobat dengan lihat telur. Macam-macam. Diusapkan telur ke tempat yang sakit. Nanti
Oh, ini dia penyakitnya, pindah ke telur. Jadi mereka dukun itu digunakan ya praktek perdukunannya ini dengan nama obat pengobatan. Wa min al-awamili ma fi gharizatil insan min hubbil istitla' ala ma ghaba 'an nazarihi wa ilmihi. Demikian juga keinginan orang ingin mengetahui yang gaib daripadanya. Hilang barangnya. Dia ingin tahu di mana. Fayatil kahin, maka dia datang kepada dukun. Barangnya hilang. Motornya hilang. Tidak dilapor ke polisi, dilapor ke dukun. Lapor ke dukun. Supaya apa? Fayatil kahinu liyukhbirahu bima qad hadas. Agar dukun itu memberitahu kepadanya apa yang terjadi. Wa ma qad yahdutsu, dan apa yang kadang-kadang terjadi, fa ya'taqidu anna dhalika min al-kahin ilmun bil ghaib, sehingga dia meyakini bahwa dukun itu mempunyai ilmu gaib. Wa ma 'alima annahu istikhdam lil jinn alladhina la yakhdumuna illa 'ala hisabi 'aqidati al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi sang orang yang datang kepada dukun ini tidak mengetahui bahwa dukun itu menggunakan jin. Ya, mana mereka menggunakan itu bukan berdasarkan akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan akhir-akhir. Tapi mereka beriman kepada kesaktian, kepandaian daripada dukun tersebut mengetahui yang gaib. Ini kita dapat yang seperti itu. Namanya obat. Dan pernah, Pak, saya meruqyah orang. Tapi saya enggak mau lagi ruqyah, udah capek meruqyah. Banyak sekali waktu habis untuk ruqyah itu. Meruqyah seseorang, udah bawa ke dokter, katanya tidak ada penyakit ditemukan. Sakit kepala terus menerus. Dibawalah ke dukun. Maka dikeluarkan oleh dukun paku dari kepalanya. Ini pakunya, katanya. Masya Allah. Tak teroksidasi paku itu kena apa sebenarnya? Kena darah. Biasanya besi itu kena darah cepat berkarat. Ini pakunya tak teroksidasi. Bersih, tidak ada kena seperti kena darah. Ini keluar, iya. Ini keluar dari mulutnya. Dari mulut dukun. Setelah diisap oleh dukun kepalanya itu. Masya Allah. Diisap, Pak. Dikeluarkan. Nah, ini cerita dia, ceritanya. Ini pakunya.
paku sebesar paku apa itu? Paku apa namanya? Ndak. Paku teralis. Pendek-pendek yang enggak gemuk. Kalau ya paku kenapa ndak nampak di ronsen apa ya? Ya. Tak nampak di ronsen. Ini paku ya. Kenapa ndak berkarat saya bilang? Seharusnya kena darah itu berkarat. Ya bakar paku itu. Kemudian ada bacaan yang disimpan ini mana bacaan dikasih ini bakar ada minuman beberapa air yang dipakai beberapa kembang buang ke halaman saya bilang jangan Ustaz nanti marah bertambah parah nanti penyakitnya Ustaz ya. Buang. Kalau tidak saya enggak ngobat. Saya tidak lanjutkan ruqyah. Ya, di ruqyah baru muntah-muntah dia. Baru muntah. Muntah-muntah di ruqyah. Setelah muntah-muntah baru tenang. Hilang sakit kepalanya. Hilang sakit kepalanya. Kemudian beberapa hari setelah itu ditanya, tak kawannya bagaimana dia? Alhamdulillah Ustaz, tidak ada lagi sakit kepala. Ya, pakunya sudah hilang. Pakunya sudah hilang. Masya Allah. Yakin orang itu bahwa ada paku bisa masuk ke kepala. Ini tentunya karena apa? Karena dia yakin kepada ya. Terhadap keimanan akan semakin erat hubungannya dengan syaitan. Karena kita pernah menjumpai penjelasan daripada guru kami yang juga pernah meruqyah seseorang yang luar biasa sulit untuk mengobatinya dan ketahuan rupanya sihirnya itu adalah karena menyimpan tulisan ayat Al-Quran yang ditulis dengan darah haid.

Luar biasa kekufurannya. Makanya syaitan semakin kuat bantuannya kepada dukun yang paling melecehkan Al-Quran. Paling melecehkan agama. Ini masalah iman. Kemudian mal asar al-mutarattaba 'alal kahana. Apa dampak akibat daripada perdukunan? Apa dampaknya? Syekh mengatakan al-athar al-mutarattaba 'alal kahana, yang pertama adalah faqdul imani au dha'fuhu, akan bisa kehilangan iman atau semakin melemahnya iman. Bahkan dalam hadis yang kita baca, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada kahin dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia sudah kufur dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang, bisa hilang imannya. Karena dia meyakini bahwa ada yang lain mengetahui ghaib, ada yang lain dapat ya menguasai masalah yang ghaib. Bisa hilang keimanannya. Paling tidak adalah lemah keimanannya. Kalau datang saja, walaupun tidak membenarkan, datang bertanya, dapat tidak diterima sholatnya selama 40, selama 40 hari. Al-kufru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dapat menyebabkan kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kufur terhadap Al-Quran, kufur terhadap wahyu. Ini kufur terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh, ada musawabi 'alal amali shalihah. Uqubatan 'ala martakabahu min ma'asi. Tidak ada ganjaran daripada amal-amal saleh yang dilakukan. Tidak ada ganjaran daripada amal saleh yang dilakukan karena bisa gugur. Uqubah sebagai azab, sebagai akibat daripada apa yang dia lakukan berupa maksiat. Gugur amalannya. Kemudian badzul amwal fi ghairi mahaliha, yaitu mengerahkan atau membelanjakan harta bukan kepada tempatnya yang pas. Bukan pada tempatnya yang tepat. Litahrimi sarfiha fil kahana wa amsaliha. Karena haram. Haram digunakan untuk membayar perdukunan dan semisalnya. Wa ma'lum annahum la yatakahanun illa bil mal. Ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Sudah diketahui secara umum bahwa dukun itu tidak akan menerima kecuali dengan apa? Dengan pembayaran. Dan di antara dampak yang buruk, min asariha ta'alluqu qulubil 'amati bituruq al-mamnu'a syara'an. Di antara dampaknya adalah tergantungnya hati orang awam
dengan jalan yang terlarang menurut syariat. Tergantungnya hati orang-orang awam, ya. Dengan apa? Dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat. Tarkul asbab al-mubaha syar'an. Orang ini meninggalkan faktor-faktor yang diperbolehkan oleh syariat. Seharusnya berobat dengan pengobatan medis, dia pergi ke dukun. Pengobatan medis boleh menurut syariat karena ilmiah. Tapi ke pengobatan dengan dukun, mana sisi ilmiahnya? Kama huwa al-mushahad min hubbil 'amati lil-kuhan wad-dajjalin. Sebagaimana disaksikan bagaimana cintanya orang awam kepada para dukun dan para dajjalin, para dajjal-dajjal, para pendusta-pendusta, wa tarkil asbabin natija'an khibra au dirasa ka ulumit tiba. Mereka tinggalkan penyebab-penyebab yang menghasilkan penyebab-penyebab yang dihasilkan daripada pengalaman atau pelajaran yang terus-menerus diteliti, dipelajari seperti ilmu kedokteran. Mereka mempelajari itu, mereka dengan penelitian obat, penelitian penyakit bermacam-macam, dilihat apa faktornya, di ronsen, di RMI dan sebagainya, nampaklah penyakitnya. Itu adalah asbab-asbab yang mubah, yang sesuai dengan syariat. Maka itu diperbolehkan. Sehingga bisa dilihat penyakit. Penyakit dalam tubuh. Penyakit di dalam darah. Bahkan antisipasi daripada penyakit yang bisa menular. Itu kan bisa dilihat dengan ilmu kedokteran modern. Dia datang kepada dukun, paku dapat, kaca yang keluar dari perut, ya, sehingga mereka meninggalkan penyebab-penyebab yang mereka dapati sesuai dengan pengalaman, penelitian yang panjang. Azan.

0: pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pernah sampai kepada akhir keinginannya dan tidak akan ada puncaknya. Terus ada digantung-gantung oleh dukun itu. Sehingga dia akan terus tergantung kepada dukun. Tergantung kepada dukun. Kita pernah pengalaman merukyah seseorang yang mana setiap ya dirukyah datang penyakitnya tambah rupanya dukunnya itu menambah apa namanya ketergantungan kepada dia ya. Akhirnya sampai dia tidak percaya lagi di rukyah, akhirnya kita katakan ya ini akibat perbuatan dukun ini. Kalau kamu tidak percaya ya silakan lanjutkan dengan dukun tersebut. Ya. Dan orang yang mau dirukyah juga harus apa namanya? Harus tahu bahwa rukyah itu adalah hanyalah sebagai suatu jalan, bukan yang merukyah itu yang mengobati, yang menyembuhkan. Jadi akan terjadi kegoncangan jiwa. Karena yang bertemu dengan dukun itu tidak akan selesai-selesai. Tak akan habis-habis keperluannya kepada dukun. Tujuannya tidak akan tercapai. Fama tauba min hatabi'ahu. Andai kata baik menurutnya, maka dia ikuti. Wama fiha min khabath wa tirar yarbu ala mastabahu. Apa didapati adalah keburukan dan apa namanya dan mudarat, dia terus mencari sampai dia merasanya nyaman, merasa dapat mendapatkan kebaikan daripada dukun tadi. Berkembang terus. Kalau baik, wah udah. Udah menjadi bulanan dari dukun itu, tinggal setor. Kalau belum juga, maka dia terus berusaha supaya sesuai dengan obat dukun tersebut. Ini sehingga dia merasakan, oh ini rupanya cocok, rupanya baik. Terus, maka dia tidak akan pernah berakhir. Karena akan tetap merasa tergantung kepada dukun. Yang lebih parah adalah al-wuqu' fi syirki. Jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ka'ayasifa lahul kahinu ilajan syirqiyan. Seperti dukun itu memberikan resep kepadanya pengobatan syirik. Kasab kidam fi sa'atin muhaddadah. Ia menyembelih binatang. Tumpahkan darah ini. Artinya sembelih datang pada jam ini. Wa fi makanin muayyan. Pada tempat yang tertentu. Wa wasfin lizabiha. Dan menyebutkan sifat-sifat hewan yang dipotong tersebut. Hewan hitam, jenggernya hitam, kakinya hitam, darahnya hitam. Nah, disuruh mencari binatang seperti itu. Ya, disuruh mencari binatang.
Maka larislah ayam apa namanya nih? Ayam Cumani, apa? Ayam hitam itu. Kenapa? Karena disembelih ayam gitu. Dan ada yang bukan ada, bukan ayam, karena binatang lain, ya, binatang, binatang lain. Wa ma'lum anna dhabha li ghairillah syirkun. Sebagaimana diketahui bahwa menyembelih karena selain Allah adalah syirik. Menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah adalah syirik. Nah, maka dukun itu menyuruh menyembelih yang seperti itu. Nah, ini termasuk juga Bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau anak-anaknya belajar silat kampung, ya. Kalau istilah kami, kalau tidak motong hewan, tidak motong mepopah namanya, itu nanti silatnya tidak moti. Apa namanya? Tidak akan sampai matang silatnya itu. Tidak akan terjadi terkilir, nanti tidak bisa diobati. Terjadi luka, nanti tidak akan bisa sembuh. Ini harus entah Bapak, bahasa Pak Zepul, bahasa kami hampir sama. Dia, kami sama-sama Rahul. Popah namanya. Hah? Apa namanya popah bahasa Indonesia ini, Pak? Tumbal apa? Enggak ya? Untuk menjaga lapangan, lapangan gelanggang salat apa namanya? Silat tadi harus dipopah. Ah, disema. Disema. Ya. Kalau tidak, maka tidak ada, tidak jadi silatnya. Maka tak jadi-jadi silat saya. Tidak jadi, tak jadi-jadi. Ya. Karena orang tua dari kecil sudah melarang. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Jadi ini apa namanya dukun, kadang-kadang ilmu silat dimasuki juga dengan perdukunan. Dimasuki juga dengan perdukunan. Bermacam-macam cara dukun, ya, cara dukun. Rumah makan juga kadang-kadang membantu, juga mereka dibantu oleh para dukun. Naik jabatan dibantu juga oleh dukun. Ya. Macam-macam keperluan manusia itu kepada dukun. Tidak akan ya berhenti kalau tidak terus edukasi tentang akidah ini. Sampaikan akidah ini kepada umat. Sampaikan bahwa ini syirik, ini tidak, ini syirik, ini khurafat, ini bertentangan agama. Disampaikan kepada umat. Sampai kepada umat. Karena Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah menanamkan akidah untuk meruntuhkan hujah-hujah syirkiyah. Alasan-alasan yang dipakai oleh orang-orang musyrik.
Sehingga kembali kepada mengajarkan tauhid, baik itu tauhid rububiyyah ini, perdukunan bukan jatuh kepada tauhid uluhiyah saja, tetapi jatuh juga kepada ketiga syirik yang berhubungan dengan tauhid ini. Syirik rububiyyah lawan daripada tauhid rububiyyah. Syirik pada rububiyah, syirik pada uluhiyah, syirik pada al-asma' wa sifat. Karena dia meyakini ada lagi yang alim al-ghaib selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana harus dibersihkan syirik pada tiga perkara ini, maka perdukunan itu mengenai tiga perkara ini. Syirik pada rububiyah, syirik pada al-uluhiyah, dan syirik pada al-asma' wa sifat. Jadi ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahaya dukun al-wuqu' fi syirki. Jatuh kepada syirik, kaya sifa lahul kahin ilajan syirikiyan. Seperti resep yang dibuat oleh dukun dengan obat pengobatan yang dengan praktek kesyirikan. Kata mereka obat. Sembelih hewan ini, sembelih itu. Katanya obat. Pasang benang dengan 7 benang, dililitkan ke pinggang, dan sebagainya. Bungkus peniti ini bermacam ukuran, dengan ini dan ini. Ya, saya enggak sebutkan. Nanti ada pula yang, ya, kita udah banyak mengetahui barang-barang perdukunan itu, sudah banyak mengetahuinya. Ya. Ini bermacam-macam. Kata mereka itu adalah obat. Kata mereka itu adalah obat. Padahal itu adalah al-isti'anah bi al-jin. Al-kafirah al-fasiqah. Minta tolong kepada jin yang kafir ataupun jin yang fasik yang digunakan oleh kahin wasahir, kahin dan penyihir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi semua, kita semua daripada cacat akidah ini, dan Allah lindungi kita daripada keburukan-keburukan daripada tukang-tukang sihir, dan juga keburukan daripada perdukunan. Ya, semuanya adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Allah yang melindungi orang-orang yang mencari perlindungan kepadanya. Banyak berta'awuz kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada ya gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan daripada manusia, tukang sihir, daripada hasidin idza hasad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan kemusim-musimah rahimahullah dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan surah Yasin, suara dari ya Syekh Amir Al-Muhalhal Hafizahullah Ta'ala. Dan kemusim-musimah rahimahullah dimanapun antum antuna berada, mohon maaf untuk malam hari ini tidak bisa kita hadirkan kajian live dari studio mini Roja TV di komplek kampus STD Imam Syafi'i Jember Jawa Timur. Berhubung Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalma MA Fizallahu Ta'ala tidak bisa hadir atau tidak bisa menyampaikan secara live. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian pengganti, kajian dalam format rekaman yang beliau sampaikan, yang bertema terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Baik, komsi-komsi-mah, kajian yang selagi kita akan putarkan, kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA, Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Merdeka Yang Sebenarnya. Merdeka Yang Sebenarnya. Dan sebelum kita dengarkan kajian dengan judul Merdeka Yang Sebenarnya, kami bacakan dulu beberapa informasi kajian untuk besok. Baik, untuk besok kajian rutin ba'da subuh, ada kajian rutin dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian untuk besok, ya insyaallah bersama seperti biasa, kajian setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok Selasa pagi ba'da subuh, kajian bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat Az-ZMA Fizullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Kitab yang ke-24 masih terkait dengan manasik haji, pembahasan bab yang ke-205, hadis tentang bagaimana cara bertolak dari Arafah. Bab yang ke-206, hadis tentang berhenti setelah bertolak dari Arafah. Bab yang ke-207, hadis tentang penggabungan antara dua salat di Muzdalifah. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok Selasa pagi ba'da subuh, kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua bersama Ustaz Abu Nu'aim Dr. Aspir Rahmat Az-ZMA Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Manasik Haji. Baik, kaum muslimah dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, kita beralih ke informasi kajian ba'da subuh di Musola Al-Hidayah. Untuk besok kajian rutin di Musola Al-Hidayah bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala, beliau akan melanjutkan pembahasan fikih kitab Mulakhasul Fikih, sebuah kitab karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah. Untuk besok pagi ba'da subuh adalah kajian atau pertemuan yang ke-14. Kajian rutin ini setiap Selasa pagi ba'da subuh di Musola Al-Hidayah bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Musola Al-Hidayah yang berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas Pekanbaru. Satu buah informasi kajian rutin khusus muslimah untuk besok, kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru. Kajian untuk besok, ya, kajian rutin khusus muslimah besok di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Insyaallah bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita. Kajian khusus antunna, al-akhwat wal-umhat, saudara-saudariku muslimah dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kajian besok insyaallah Selasa pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Yang mengisi kajian untuk antuna adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita. Baik, demikian informasi kajian muslimah untuk besok pagi di Masjid Jami Al-Badar yang berlamat di Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru. Baik, itu saja tiga buah informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Langsung saja kita dengarkan kajian pengganti berhubung kajian live di malam hari ini libur. Kita dengarkan kajian yang kami angkat ya terkait dengan proklamasi kemerdekaan ya. Yang saat ini kita akan bahas adalah merdeka yang sebenarnya. Kajian rekaman bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
0: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadih Ma'adah.
3: Hidayah FM, Saluran Tilawah Al-Quran, Kajian Ilmiah, dan Sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, Sahabat Setia Hidayah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama pengurus masjid. Masjid apa namanya? Negara. Masjid Negara. Masya Allah. Zakal khair ya. Telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sampai ke tempat ini. Dan kepada semua yang hadir tempat ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah mengutus Rasulnya dengan Al-Quran. Yang Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran yang Allah turunkan, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kata Allah, kami akan menghimpunnya tatkala dia dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar dalam kondisi buta. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta padahal tatkala aku hidup di dunia aku mampu melihat. Apa kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kata Allah, dulu tatkala kalian hidup di dunia datang kepada kalian ayat-ayat kami lalu kalian abaikan, maka hari ini pun kalian dilupakan. Maka bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya agar Allah memenangkan semua, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Terus terang, ana masih terkagum-kagum dengan masjid ini jemaah. Dari tadi ana lihat itu warna putih di atas itu pantulan matahari apa lampu ya, lampu itu kayaknya. Iya. Matahari. Matahari. Ah, lihat. Subhanallah jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Madinah. Afwan, dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kita tahu bumi yang paling dicinta Allah adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Di situ ada Baitullah. Disitulah Nabi Ibrahim memulai menyusun bebatuan Ka'bah. Lalu mengundang umat manusia untuk datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa'adzin finnasi bil hajja. Engkau undang orang-orang untuk hadir melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Orang-orang akan datang. Ada yang berjalan kaki, rijalan. Ada yang menaiki onta yang kurus kering karena melakukan perjalanan panjang. Dan subhanallah, mereka pun datang. Kita dapat melihat hari ini jutaan manusia memenuhi kota Mekah. Padahal negerinya panas. Negerinya ya mungkin kurang bersahabat. Tapi mereka hadir ke tempat itu untuk menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi akhirnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam harus diusir dari kota Mekah. Beliau menaiki onta, sempat bersembunyi di dalam gua selama 3 hari bermalam di sana. Sayembara diumumkan, barang siapa yang dapat mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan aw mayyitan, hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor onta. Beliau berusaha untuk mencari jalan yang tidak dilalui oleh para kafilah dagang. Akhirnya selamat sampai kota Madinah. Ada 3 hal penting. Yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau sampai ke kota Madinah. Siapa yang mau menyebutkan? Iya, ini angkat tangan dulu. Yang pertama membangun masjid, ahsanta. Yang kedua, mempersaudarakan al-mu'akhah, mempersaudarakan orang-orang yang datang dari kota Mekah dengan orang-orang yang sudah menetap di kota Madinah. Baik, yang ketiga. Dua aja antum. Ya, antum yang ketiga. Dua juga. Sama kalau dua, masya Allah. Kita kasihkan hadiah. Oke, berikan kepada beliau. Jazakallah khair. Baik, siapa yang mau nambah? Satu hal penting untuk menjaga stabilitas negeri. Ya, bukan bangun pasar. Pasar sudah ada. Karena di IKN belum bangun pasar kayaknya. Sudah bangun pasar. Oh, masya Allah, sudah ada pasarnya. Bukan pasar. Ada satu, oke, jauh sana. Masya Allah, zakallah khair, kasihkan hadiah ini. Antum punya istri? Oh, 2 ini bukunya. 32 dosa suami yang meresahkan hati istri. Ha. Berikan, anak angkat tangan tadi. Oke, beli sana. Nabi alaihi salatu wasallam membuat MOU bersama seluruh penduduk yang ada di kota Madinah. Ingat, kota Madinah tidak semuanya muslim. Di kota Madinah ada 3 suku Yahudi besar yang mereka sudah ada di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya hijrah. Mau tidak mau harus ada perjanjian damai. Kesepakatan bersama menjaga negeri dari serangan musuh. Bagaimana ada hal-hal yang harus kerjasama, harus berkoordinasi dan bersinergi supaya bisa jalan roda kehidupan di kota Madinah. Di kota Madinah juga ada orang-orang musyrikin yang belum masuk Islam. Siapa yang menyebutkan 3 kabilah besar Yahudi yang ada di kota Madinah? Ana ingin mengingatkan kita kaum muslimin. Kalau bicara toleransi, maka belajarlah dari kota Madinah. Karena sebagian ada yang berpendapat bahwa Islam itu berinteraksi dengan non-Muslim baru di Indonesia. Enggak. Sejak awal Islam itu hadir di kota Madinah, sudah terjadi pergesekan, bertetanggaan, hidup bersama orang-orang non-Muslim. Bahkan mereka Yahudi. Antum kebayang Yahudi mungkin gak sama dengan non-Muslim lainnya. Mereka memiliki kebencian dan dendam yang mendalam terhadap kaum Muslimin. Tapi ketika hidup bersama, ya udah ada kesepakatan bersama. Tiga kabilah besar Yahudi. Nah, Bani Quraizah, oke. Banu Qainuqa, Bani Nadir, masya Allah. Ini enggak nyontek. Nyontek, masya Allah. Sekarang orang itu, barakallahu fikum. Nah, tinggal tanya sama ChatGPT. Hati-hati ya, AI ini berbahaya. Jangan sampai menjadikan AI mufti. Kemarin kita melakukan beberapa seminar bersama TV Tempo berkaitan dengan AI ini. Karena banyak umat Islam mau tanya-tanya sama AI. Boleh jadi jawabannya benar, boleh jadi salah. Kenapa? Karena AI itu tidak beriman. Dia mesin. Dia tidak tahu orang yang bertanya ini. Mumpung di sini anda ingin mengingatkan hal itu. Karena ini berkaitan dengan penjajahan. Jangan sampai AI menjajah kita. Bukan karena, oh kalau ada AI, ustadz tidak laku nantinya. Bukan karena itu. Pernah datang seorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bersama murid-muridnya. Orang ini bertanya, ya Abdurrahman, hal lil qatili min taubah? Apakah orang yang membunuh masih ada kesempatan untuk bertobat? Masih apa enggak, jemaah? Orang yang membunuh 100 orang pun masih bisa bertobat. Kata Abdullah bin Abbas, enggak ada. Akhirnya orang itu pergi. Murid-muridnya heran. Engkau ajarkan kepada kami bahwa semua dosa besar ketika orang itu bertobat, Allah bisa terima tobatnya. Kenapa engkau katakan kepada dia enggak ada tobat buat orang yang membunuh? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia datang dalam kondisi emosi. Wajahnya merah. Dia sedang cari fatwa yang membolehkan dia membunuh. Kalau aku katakan ada, dia akan pulang membunuh. Sedangkan kalau kita tanya sama AI, AI akan memberikan, boleh, masih ada tobatnya. Jazakallah khair. Mana yang mau anak bunuh? Ini katanya. Maka ada hal yang perlu difahami siapa yang bertanya. Bagaimana kondisi dia? Dan kita tahu AI ini mengambil dari berbagai macam bank data. Yang dia kumpulkan, dia bisa membaca berbagai macam buku, tapi tidak semua buku ada di AI. Tidak semuanya ada di internet. Dan kembali kepada contekan AI tadi, ada tiga kabilah besar Yahudi. Yang pertama adalah Banu Qainuqa. Dia yang pertama kali diusir dari kota Madinah karena pengkhianatan dari mereka. Yang kedua Banu Nadir. Juga mereka yang seharusnya menjaga stabilitas negeri ternyata berkhianat. Mereka juga diusir dari kota Madinah. Yang ketiga, Banu Qurayzah. Karena pengkhianatan mereka pada masa perang, maka mereka dibunuh. Kira-kira ada 400 sampai 600 orang Yahudi dibunuh. Gara-gara apa? Pengkhianatan. Baik, berarti tiga yang dilakukan Rasul SAW ketika beliau hijrah. Membangun masjid dan alhamdulillah di IKN ini sudah dibangun masjidnya. Masjid dalam Islam itu bukan hanya tempat sholat. Masjid di dalam Islam itu Islamic Center. Pusat kegiatan umat Islam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menawan tawanan perang itu bukan di lapas. Di mana? Di masjid. Diikat di masjid. Apa tujuannya? Supaya dia melihat bagaimana aktivitas umat Islam. Dia ikut di masjid, lihat orang sholat, nanti ada kajian, nanti ada konsultasi, nanti ada ini, itu. Beberapa sahabat yang sakit, di mana dirawat? Di masjid. Pernah ada atraksi ketika Idul Fitri atau Idul Adha? Orang-orang Habasyah yang bermain tombak, mereka beratraksi. Di mana? Di dalam masjid. Menjamu tamu-tamu negara. Non-Muslim, mereka sebagiannya. Datang, dijamu di mana? Di masjid. Maka anda berharap masjid ini benar-benar menjadi Islamic Center kembali. Menjadi tempat orang-orang berkumpul. Membina keimanan. Membangun negeri. Dalam jangka 23 tahun. Indonesia ini merdeka sudah berapa tahun? 81 tahun ya. Semoga Allah menjaga negeri kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari berdakwah sampai meninggal dunia hanya 23 tahun. Bagaimana Jazirah Arab sudah mendengar tentang Islam dan Islam sudah sampai ke penjuru Jazirah Arab. Di tahun 92 Hijriah, 81 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu sudah ada di Eropa, jamaah. Sudah ada di Andalusia. Islam itu sudah sampai ke Cordoba, ke Malaga. Dalam 81 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang 81 tahun dari kemerdekaan kita. Tepat 81 tahun kira-kira. Apakah kita benar-benar merdeka? Atau kemerdekaan yang hanya diperingati tapi tidak pernah diisi. Perjuangan para pahlawan membebaskan negeri ini dari penjajah, mereka berdarah-darah, jemaah. Betapa sering kita melewati sebuah kota dikatakan makam pahlawan, makam pahlawan, makam pahlawan, jemaah. Banyak yang tewas. Sekarang kita memperingati saja. Apakah memang amanah dari para pejuang itu? Kalian peringati tanggal 17 Agustus itu. Kalian bersenang-senang, bergembira riang di tanggal itu. Atau pesan mereka, kalian isi kemerdekaan ini. Tidak boleh ada lagi penjajahan. Kalau kita membaca proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Di situ disebutkan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari perginya para penjajah. Apakah proklamasi ini diterima oleh para penjajah? Tidak. Setelah tanggal 17 Agustus 1945, apakah penjajah otomatis keluar semua? Mereka tidak datang lagi ke negeri ini? Datang mereka, jemaah. Agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, setelah kemerdekaan. Mereka tetap ingin menjajah, jemaah. Di pembukaan Undang-Undang 1945, ditegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kemerdekaan ini bukan nikmat yang kecil. Kita itu sulit mensyukuri sebuah nikmat. Kecuali ketika nikmat itu hilang. Ada nikmat yang selalu datang kepada kita dalam bentuk baru. Nikmat uang umpamanya. Antum tiap bulan dapat nikmat uang. Dapat gaji, alhamdulillah. Usaha berkembang, alhamdulillah. Tapi ada nikmat yang melekat, kita lupa. Model kemerdekaan ini mat selesai sudah. Ada sama kita. 81 tahun kita sudah merdeka. Model nikmat ini kurang lebih sama dengan nikmat mata yang kita miliki. Antum kapan mensyukuri nikmat mata? Nikmat kedua kaki. Kapan mensyukuri nikmat kedua kaki? Coba antum dapat motor baru. Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dia mandiin motornya. Dia foto, alhamdulillah ini motor yang sejak anak SMP anak berdoa untuk mendapatkannya. Seharusnya seperti apa dia mensyukuri nikmat kaki yang dia pakai sejak lahir. Allah kasih, tapi biasa aja. Gak ada antum pagi-pagi ngelihat kaki antum. Alhamdulillah ya Allah, masih punya kaki. Kecuali ketika kaki antum diamputasi, antum akan lihat ternyata nikmat kaki ini. Sebelum diamputasi kaki antum, antum tanya, bisa enggak diobatin dengan cara lain? Ana punya mobil, jual enggak apa-apa. Ana punya jet pribadi, jual enggak apa-apa. Yang penting kaki ana tidak diamputasi. Kata dokter, nggak ada pilihan, harus diamputasi. Berarti lebih nikmat mana jet pribadi yang dia milikin dengan telapak kaki yang dia pakai sejak lahir? Banyak anak-anak negeri yang sudah tidak lagi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi? Apakah masih ada darah yang ditumpahkan? Ada, jemaah. Apakah masih ada perjuangan yang dilanjutkan? Nah, ibu kota negara kita beberapa kali pindah. Siapa yang tahu? Anak kasih tahu hadiahnya. Anak kasih hadiah. Nah, pernah pindah ke Bukit Tinggi. Terus kemana lagi? Jogja. Terus kemana lagi? IKN. Nah, kalau tadi Anda dengar beliau menyampaikan ibu kota politiknya saja yang pindah ke sini ya. Jadi enggak semuanya. Kalau dulu kita lihat, ibu kota Jakarta itu diserang sama. Pindah ke Bukit Tinggi sama. Supaya kita sadar nikmat ini dengan darah, dengan pengorbanan, kadangkala sebagian harus hidup cacat, jemaah. Tapi sekarang bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Nggak ada. Lomba 17 Agustus. Senang-senang dia. Coba lomba mendaki gunung bagaimana Panglima Sudirman. Beliau dibopong jemaah. Berpindah dari satu hutan ke hutan selanjutnya. Demi kemerdekaan dirasakan oleh anak cucu. Tapi kita isi kemerdekaan ini hanya dengan bergembira, bersenang-senang. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengingatkan kita atas nikmat yang dia berikan. Yang bisa Allah cabut, kapan Allah akan mencabutnya? Di surat Ibrahim ayat 34 Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian memohonkan kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ada nikmat personal yang dirasakan setiap orang. Ada nikmat universal yang dirasakan oleh banyak manusia. Dan Allah katakan, nikmat yang ada pada dirimu saja, engkau enggak akan bisa menghitung. Terus Allah mengatakan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Zalim tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Kafir tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kadangkala dia merasa nikmat itu didapat karena perjuangan, lah atas dasar rahmat Allah Azza wa Jal. Negeri ini merdeka. Sebagaimana tadi disampaikan, ini IKN tidak akan pernah jadi tanpa bantuan Allah Azza wa Jal. Tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal. Kalau semua investor diundang ke tempat ini, tapi Allah katakan gak jadi, gak bakal jadi. Kita harus ingat. Dan anak terus terang melihat tulisan di masjid ini. Kalau antum membaca di lantai pertama ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa yang disebutkan di situ? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillah, milik Allah. Segala sesuatu yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Ahibati fillah. Kalau bicara merdeka, merdeka itu ada dua macam. Merdeka dari penjajahan dan merdeka dari perbudakan. Merdeka dari penjajahan, ya penjajahnya pergi, meninggalkan negeri ini, sehingga kita bisa mengatur negara ini sendiri. Tanpa intervensi dari orang-orang asing. Disusun kabinet, disusun pemerintahan, dikelola hasil bumi, dimakmurkan anak negeri. Oh, merdeka dari penjajahan. Sedangkan merdeka dari perbudakan adalah seorang yang dibebaskan oleh majikannya. Atau dia membeli dirinya sehingga dia bebas berbuat apa saja. Sebelumnya dia tidak bisa bertindak kecuali dengan persetujuan dari pemiliknya. Boleh jadi kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari perbudakan. Ada yang menjadikan kita budak, tapi kita tidak sadar. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ta'isa abdud dinar. Celaka sengsara budaknya emas. Ta'isa abdud dirham. Celaka sengsara hambanya dirham. Uang. Dulu mata uang itu hanya ada dua. Dinar, dirham. Emas dan perak. Sekarang banyak mata uang. Celaka hambanya dolar. Ya. Celaka hambanya rupiah. Nah. Orang lebih suka nyimpan rupiah apa dolar? Rupiah apa dolar? Iya, dolar yang punya fulus banyak. Yang gak punya fulus. Iya, dia rupiah dia simpan. Dia ini belum merdeka. Dia diperbudak oleh harta. Ta'isa Abdul Khamisah. Celaka hambanya pakaian-pakaian. Khamisah itu jenis pakaian mewah. Yang tidak semua orang bisa memakainya. In u'tiya radhi. Ini orang kalau dikasih seneng. Wa in lam yu'ta sakhit. Kalau enggak dikasih marah-marah dia. Ini contoh perbudakan yang kita belum merdeka darinya, tapi kita merasa merdeka. Ahibati fillah. Allah menyebutkan di surat Al-Jathiyah ayat 23. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kau melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jamaah Islam datang membawa kemerdekaan yang sebenarnya. Kita ini tidak pernah menciptakan diri kita. Orang tua kita juga enggak pernah menciptakan dirinya. Ketika kita di perut ibunda kita, rizki sudah datang kepada kita. Ketika kita lahir, terus Allah berikan rizki kepada kita. Dan Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Merdeka dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Aku tidak minta, aku tidak ingin dari manusia rizki. Aku juga tidak ingin dari mereka bekerja untuk kasih makan Allah Azza wa Jalla. Inna Allah huwar razzaq dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang memberikan rizki. Dan dia yang maha kuat dan maha perkasa. Ada sebuah doa jemaah. Doa tentang penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita bicara merdeka, kita merdeka dari penjajahan. Bani Israel. Di Mesir dijajah oleh Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu menjajah di muka bumi. Menindas Bani Israel. Waja'ala ahlaha syi'an. Yang dilakukan oleh Fir'aun adalah memecah belah orang-orang yang ada di negeri itu. Karena dengan dipecah belah, dan ini dilakukan oleh Belanda. Bagaimana Belanda berusaha untuk memecah belah penduduk Nusantara ini dengan harapan mereka akan tetap dalam penjajahan. Maka bicara persatuan Indonesia itu menjadikan sebuah kemerdekaan yang lahir untuk kita bersama. Fir'aun melakukan itu. Bani Israel ingin merdeka. Nabi Musa diutus mendakwain Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun tetap di atas kesesatannya. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel dan Nabi Musa? Kabur. Ya udah. Kalau tidak bisa tinggal di negeri Mesir, bumi Allah luas. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bisa menyembah Allah dimanapun berada. Baik, ada sebuah doa tadi yang Anda sampaikan. Doa pelipur lara. Doa ketika antum susah ya. Antum harus ingat posisi antum siapa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ibnu abdika, ibnu amatik. Nasiyati biyadik, madin fiya hukmu. Ya Allah, engkau Tuhanku. Engkau yang menciptakan aku hambamu. Bapakku juga hambamu ya Allah. Bapakku hambamu. Ibuku juga budakmu ya Allah. Ubun-ubunku di tanganmu. Semua keputusan dan ketentuanmu berlaku buat aku. Itu Allah Azza wa Jal. Dan kita hambanya. Rib'i bin Amir. Seorang sahabat Nabi. Ketika bertemu dengan Rustum, panglima Persia atau Romawi. Rustum. Dia ditanya, kalian ngapain sih datang ke sini? Rustum mengatakan, Allahu ibta'athana. Allah yang mengutus kami. Linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ila ibadatillah. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari perbudakan kepada manusia menuju keperbudakan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari penghambaan kepada manusia, penghambaan kepada makhluk menuju kepada penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min dhiqid dunya, dan dari sempitnya dunia menuju keluasnya dunia. Kita tahu bagaimana penjajah membuat negeri jadi sempit. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman melakukan kezaliman. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Itulah sebuah kemerdekaan jemaah. Tatkala kita tidak menghamba kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati billah, mengisi kemerdekaan di negeri ini dengan apa? Kalau kita benar sudah merdeka ya. Ana ingin mengutip sebuah tulisan Presiden pertama Republik Indonesia. Pernyataan proklamator kemerdekaan Indonesia yang dia ucapkan sebelum Indonesia merdeka, jemaah. Supaya Anda tidak salah. Ini dinukil oleh Bapak Irman Gusman ketika beliau menjadi Ketua DPD Republik Indonesia di tahun 2013. Beliau sampaikan ini, mengatakan bahwa di surat kabar Suluh Indonesia pada tahun 1930, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno membuat sebuah tulisan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk menolak penjajahan. Apa yang dikatakan Bung Karno? Ciri-ciri negara terjajah. Yang pertama, negeri tersebut menjadi penyedia bahan mentah bagi negara-negara industri maju. Kenapa Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Prabowo Subianto, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan taufik kepadanya, mulai memikirkan gak boleh lagi bahan-bahan mentah itu dikirim ke sana. Bung Karno menyebutkan, tanda negeri itu terjajah, dia hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negeri-negeri industri. Ya Allah. Ini kalau kita lihat hampir 100 tahun yang lalu Bung Karno nyampaikan ini. Dan berapa puluh tahun setelah kita merdeka, kita hanya menjadi penyedia bahan mentah ke negeri-negeri itu. Diolah di sana, dikasih merek di sana, dikirim lagi ke negeri kita, kita yang beli. Makanya Bapak Prabowo tidak menginginkan itu. Dan semoga perjuangan beliau dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Siapa yang pernah ke Belanda? Ada yang pernah ke Belanda? Nah, di Belanda ada kebun coklat. Sebentar aja di sana. Yang Anda tahu nggak ada kebun coklat di sana. Tapi coklat dari negeri kita dikirim ke sana. Dikirim ke Swiss, diolah di sana, datang lagi ke Indonesia dengan merek baru, kita beli. Anak dari Jember. Jember itu ada puslit, kakao, dan kopi. coklat yang diolah di sana, ada coklat diolah dengan teknologi dari Jepang katanya, tetap tidak seenak yang datang dari Swiss, yang datang dari Belanda. Berarti kita masih dijajah. Kalau barang dari kita dikirim ke sana, dari sana dijual di sini. Di Bali. Ana punya kerabat itu bikin tas-tas kulit. Dia membuat tas itu tanpa merek. Datang lagi dengan merek. Dia jual harga, ya kata dia mungkin 300-400 ribu. Datang lagi ke Indonesia, Ustaz, harganya sudah 7 juta. Karena hanya dipasangin merek. Kenapa kita gak bisa bangkit? Lalu kata Bung Karno, dan yang ketiga. Dan ini yang sangat menyedihkan. Negeri jajahan dijadikan tempat memutarkan surplus kapital yang didapat dari kegiatan ekonomi mereka.

Harto mengatakan, masa kita akan terus impor? Sampai kapan kita impor? Kita kirim LNG-nya ke sana, lalu mereka jadikan pupuk, lalu di sini kita jual. Kata Pak Harto, nggak bisa. Kita harus punya pabrik pupuk sendiri. Akhirnya digagas pabrik itu, jemaah. Maka semoga kita bisa berpikir jernih, jemaah. Bangsa yang banyak utangnya, kalau dikatakan merdeka, belum seluruhnya merdeka. Antum, kita. Ketika antum punya hutang, apakah antum merasa sudah merdeka? Ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada para sahabatnya. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan pernah meneror diri kalian sendiri setelah Allah berikan keamanan kepada kalian. Tuh para sahabat bingung. Gimana ya Rasulullah, kita meneror diri kita sendiri sedangkan yang kita cari dalam kehidupan ini rasa aman. Allah sudah berikan keamanan. Lalu gimana Karim? Kami meneror diri kami sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bidain. Dengan berhutang. Dan sekarang berbagai bentuk hutang sangat mudah sekali. Kalau dulu kita lihat di pohon-pohon itu, gadaikan BPKB. Dapat dana berapa? Sekarang tinggal dengan HP. Pinjol. Pinjol ini berteman dekat sama yang namanya judol. Bagaimana pemerintah Indonesia berusaha memerangi judol? Dan judol itu ditutup lahir kembali, ditutup lahir kembali. Masalahnya di yang membuat aplikasi judol atau di rakyat Indonesia yang belum merdeka. Aplikasi itu laris karena ada yang nyari. Kenapa masih banyak investasi bodong yang laris orang ke sana? Karena ada yang mau. Ketika orang ini kalah judol, dia dapat gaji. UMR di IKN ini berapa, Bapak? Rp4 juta lebih. Dapat gaji 4 juta. Ada tawaran judol. Dapatnya 24 juta. Dapatnya 100 juta. Apa yang dilakukan? Bismillah. Alhamdulillah. Dia berharap dapat keuntungan banyak. Akhirnya dia masukkan ke sana. Menang. Alhamdulillah, kata dia. Apakah dia menang pulang bawa uang itu? Enggak. Tawaran yang lebih besar. Oh, masukkan lagi. Kalah. Habis uangnya. Kemana dia pergi? Datang pahlawan kesiangan. Pinjol. Engkau enggak punya uang untuk memberikan nafkah kepada istrimu? Sudah habis? Pinjaman langsung. Bagaimana dia akan merdeka? Ketika dia diperbudak oleh harta. Kemudian dia kamu berhutang. Tadi main judi, kalah, kemudian dia berhutang. Dan setelah berhutang, rumah tangganya berantakan. Karena yang dia lakukan, gali lubang, tutup lubang. Maka ahibati fillah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Isilah dengan syukur kepada Allah. Dan kalau bicara syukur, itu ada 3 rukunnya. Yang pertama dengan hati, mengakui dengan ikhlas dan tulus bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh negeri kita adalah atas dasar rahmat Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar rahmat Allah Azza wa Jal. Bukan karena perjuangan. Oh, tapi kan kita usaha 350 tahun jemaah. Kita dijajah. Iya betul, 350 tahun. Kenapa kita gak dapat kemerdekaan setelah 100 tahun?
Kenapa nunggu 350 tahun plus penjajahan yang dilakukan?

0: oleh Jepang. Allah yang kasih kemerdekaan. Murni karena Allah. Perjuangan hanya sebab. Maka kita harus meyakini dengan hati kita. Bahwa kita merdeka. Kita mendapatkan nikmat. Kita bisa duduk seperti ini. Kita bisa mendengar. Kita bisa melihat. Anak-anak bisa sekolah. Itu murni karena Allah memberikannya kepada kita. Yang kedua. Lisan kita. Memuji Allah. Bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali antum baca alhamdulillah karena kemerdekaan yang Allah berikan kepada negeri kita? Antum kalau melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Yang tiap hari mereka tidak tahu apakah rumah mereka masih ada. Entah berapa ribu yang masih hidup dengan kondisi cacat. Rumahnya gak ada. Pekerjaan mereka gak ada. Air bersih buat mereka nikmat yang besar sekali. Listrik jangan ditanya, mereka hidup di tenda-tenda. Alhamdulillah negeri kita. Hampir semuanya sudah mendapatkan listrik. Tapi apakah kita mengatakan alhamdulillah? Antum tatkala menghidupkan lampu di rumah, alhamdulillah ya Allah. Ketika remote AC di tangan, alhamdulillah. Ketika padam listrik, apa yang antum lakukan? Enggak benar PLN-nya ini. Enggak benar PLN-nya ini. Kita langsung menyalahkan. Padahal boleh jadi PLN tatkala melakukan pemadaman demi maslahat yang lebih besar. Demi nikmat yang lainnya. Tapi gara-gara kita tidak mensyukuri nikmat dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Allah cabut itu nikmat. Yang ketiga, dengan raga kita. Nikmat yang Allah berikan kita buat apa jamaah? Jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ingin hadis ini menjadi renungan buat kita semua. Beberapa waktu yang lalu kita tahu terjadi gempa di wilayah NTT sana. Ana dapat video sebuah masjid di pinggir pantai yang hancur. Enggak ada jaminan masjid IKN ini akan tetap ada. Tidak ada jaminan semua gedung-gedung yang dibangun itu tetap ada. Kalau Allah mau menghancurkan, Allah hanya mengatakan kun, selesai. Maka tolong ingat, kita hamba Allah, bumi ini milik Allah, kemerdekaan Allah yang memberikan. Dan kita harus menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Baru kita disebut merdeka. Kata Nabi SAW memanggil para sahabat muhajirin. Ya ma'asyaral muhajirin. Hai orang-orang muhajirin, kemari. Khamsun. Idzabtulitum bihinna. Wa a'udhu billahi antudrikuhunna. Ada lima perkara yang kalau kalian diuji dengan lima perkara ini, berantakan hidup kalian. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian hidup melihat lima perkara ini. Apa yang pertama? Lam tadharil fahishatu fi qawmin qab hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un. Wal auja allati lam takun madat fi asrafihim. Tidaklah perbuatan keji terbesar tersebar. Bicara perbuatan fahisha, Allah menyebut fahisha ini zina. LGBT. Allah sebut fahisha dalam Al-Qur'anul Azim. Ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, atatunal fahishata masa baqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian berani-beraninya melakukan perbuatan keji fahisha, laki sama laki, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini. Jadi pertama kali terjadi sodomi, lesbi, itu di zamannya Nabi Lut, yang sebelumnya tidak ada. Dan tidaklah perzinaan LGBT tersebar di suatu kaum, hatta yu'linu biha. Ada tersebar, tapi mereka sembunyi-sembunyi. Ini yu'linu biha. Dia mengumumkan. Dia tidak malu lagi. Dia tidak merasa bahwa penyimpangan itu adalah penyakit. Masya Allah, udah habis waktu anak jamaah. Tep, anda minta 5 menit lagi. Oh, 8 menit. Boleh 8 menit? Siap. Tidaklah kekejian merajalela di satu kaum. Mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan kirimkan kepada mereka ta'un, wabah penyakit yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Ingat COVID-19. Bukan hanya Indonesia yang tutup, jemaah. Dunia tutup. Haji, travel-travel haji dan umroh itu berpikir travel ini tidak akan pernah sepi. Kenapa? Yang kita jual adalah Mekah, Madinah. Yang kita jual adalah tawaf di rumah Allah. Sa'i, tidak akan pernah sepi. Allah kirimkan COVID. Mekah tutup, jemaah. Masjidil Haram tutup. Pesawat-pesawat tidak terbang. Orang sibuk di rumahnya. Orang merdeka tidak bisa keluar dari rumahnya. Tidak bisa belanja dengan nyaman. Tidak bisa bertemu dengan saudaranya. Masuk kantor tidak ada berjabatan tangan. Megang pegangan pintu pakai ini. Surah. Antum ingat COVID itu. Kok kayak orang bodoh kita ya. Jadi, sampai ada cerita. Dua orang ini di karantina. Lama dia. Kan pakai masker terus ya, Ma. Suatu hari sudah sembuh semua. Dia ngomong, Alan, kata dia. Lupa sama aku. Siapa engkau, kata dia. Masa lupa? Dia pakai masker. Oh, ingat, kata dia. Karena selama ini ketemunya hanya pakai masker. Jadi ketika maskernya dibuka, dia gak tahu sini siapa. Allah akan kasih penyakit ketika itu dibiarkan di negeri kita. Maka tolong bersama-sama menjaga negeri ini dari fahisyah. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan ila illa ukhidhu bisinin wa shiddatil ma'una wa jawri sultan alaihim. Ketika takaran dan ditimbang dan timbangan dikurangi. Ketika terjadi kecurangan di negeri ini, orang-orang tidak lagi melaksanakan amanah dengan baik. Apa hukuman dari Allah? Hukuman dari Allah, Allah akan kirimkan musim paceklik. Harga barang-barang melonjak. Yang ketiga, Allah kirimkan pemimpin yang zalim buat mereka. Jadi kadangkala kita ini gak sadar. Tatkala ada pemimpin yang zalim, kita berpikir, oh ini pemimpinnya zalim, gimana dia itu? Kok tidak melakukan keadilan? Padahal penyebabnya kita. Ini hukuman dari Allah Azza wa Jal. Barang-barang melonjak tinggi, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Apa penyebabnya? Kita yang melakukan kezaliman ke sesama kita. Orang-orang di pasar ngurangin timbangan, ya. Antum beli mangga, Masya Allah, satu kotak yang di atasnya bagus-bagus, dalamnya kecil-kecil. Allah, Allah berikan hukuman. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Apabila masyarakat tidak menunaikan zakat mereka. Dan bicara zakat ini, jamaah, tolong pelajari berapa zakat yang antum harus keluarkan. Tanya sama ustaz. Ada seorang ustaz cerita yang datang ke ana ini, kebanyakan orang-orang yang hartanya cuma miliaran, ustaz. Yang triliunan gak pernah ada yang datang. Kalau kita punya uang 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta. Betul, 2,5%. Kalau 1 T berapa? 25 miliar. Gimana orang mau ngeluarkan zakat 25 miliar? Ya Allah, padahal sama 2,5%. Sama 2,5%. Ketika antum punya uang 1M mengeluarkan 25 juta, ini nilainya sama persis, tidak berubah. Tapi karena manusia melihat kepada yang dikeluarkan, dia tidak melihat kepada 975 miliar uang dia. Yang dia lihat yang berapa? 25 miliar. Ya Allah, ini 25 miliar Ustaz bisa beli hotel Ustaz. Orang-orang ketika tidak menunaikan zakat mereka, maka air hujan akan Allah tahan. Yang keempat, walam yang kudu ahdallah wa ahda rasulih. Ini yang berkaitan dengan penjajahan. Dan tidaklah mereka mengkhianati perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Kita ini hamba-hamba Allah, kemudian kita mau berbuat semau kita, semena-mena, lupa bahwa kita tidak boleh berbuat kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukuman dari Allah? Illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim. Penjajah akan Allah kirim. Allah akan jadikan musuh-musuh di luar sana menguasai negeri ini. Negeri kita tercinta ini. Antum jangan pikir Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Mereka datang menguasai ekonomi di negeri kita, menguasai berbagai macam hal di negeri kita. Hukuman dari Allah. Kita yang tidak mau menegakkan perjanjian kita sama Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, tidaklah mereka meninggalkan hukum yang Allah tetapkan, kecuali Allah jadikan keributan di antara mereka sendiri. Kalau yang keempat penjajah, kalau ini perang saudara. Apakah mungkin terjadi perang saudara di negeri kita? Mungkin sekali. Kalau kita lihat di kaki Garuda tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini memiliki suku-suku yang banyak sekali yang berpotensi untuk disulut kemudian diadu domba. Dan itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Maka barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Hendaklah kita membangun bangsa ini dengan seluruh kemampuan kita. Jangan bertanya lagi apa yang diberikan negara kepadaku. Tapi tanyakan apa yang aku berikan kepada negeriku. Kita akan dihisap sama Allah sendiri-sendiri. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun tafadhol. Bismillah. Izin bertanya. Tentunya kita semua tahu bahwa tidak semua orang tua mudah untuk dipatuhi. Tunggu anak, kok gak paham ini siapa? Tentunya kita semua tahu bahwa tidak semua orang tua mudah untuk dipatuhi. Ada beberapa kondisi di mana ketika kita menuruti semua keinginan orang tua, hasilnya membawa kepada keburukan. Setelah semua dituruti, yang selalu menanggung akibatnya adalah anak-anaknya. Apakah boleh jika kita mengabaikan? Dalam artian, memutus komunikasi dengan orang tua dengan tujuan agar memberi waktu untuk introspeksi diri jika yang dilakukan sudah banyak merugikan sampai semua kembali membaik. Ahibati fillah, berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Kalian bisa sabar enggak? Allah itu Maha melihat. Jadi ada orang tua yang diuji sama anaknya. Anaknya bandel. Anaknya durhaka. Ada anak yang diuji sama orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama siapa? Sama bapaknya sendiri. Bapaknya penyembah berhala, bahkan pembuat berhala. Bapaknya ketika didakwain marah-marah, mengusir Nabi Ibrahim. Bapaknya punya peran besar membakar anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika diusir sama bapaknya? Ini sudah mentok ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah memberikan nasihat. Dan ini harapan anak. Anak ini berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang tua dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun. Yang memuliakan orang tua. Yang tidak mengguruin orang tua. Bagaimana Nabi Ibrahim memanggil ayahnya, "Ya abati, ayahandaku. Aku ini anakmu, ayah. Engkau jangan lakukan ini, ayah. Aku anakmu, ya ayah." Apa kata bapaknya terakhir? "La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya." Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti ngasih nasihat ini, tidak berhenti memberikan dakwahnya kepadaku, aku akan rajam engkau. Rajam bisa jadi dengan ucapan. Dimaki anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? "Qala salamun alaik. Semoga keselamatan buat engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan istighfar. Mohon ampun buat engkau." Ini anak nih. Dapat ujian bapak yang kayak gitu. "Innahu kana bi hafiyah." Allah itu sangat baik sama aku. Maka terus Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Sekarang kembali kepada pertanyaan. Ketika mendapatin orang tua yang ternyata keinginan-keinginannya itu berakibat buruk. Ini tidak dijelaskan seperti apa. Tapi yang jelas seorang anak kalau tahu permintaan orang tuanya ini apabila dipenuhi akan berakibat buruk buat orang tua dan buat anak-anaknya, seharusnya ada diskusi sama orang tua. Jangan putus komunikasi. Tapi jangan taati orang tua dalam masalah yang memang berbahaya. Dalam agama kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh kita taat sama orang tua kalau ujung-ujungnya maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, kita ini wajib berbakti kepada orang tua yang soleh, kepada orang tua yang bertakwa. Kita juga wajib berbakti kepada orang tua yang jahat. Tetap kita wajib berbakti. Kita wajib berbakti kepada orang tua yang kafir. Tetap kita wajib berbakti. Kepada orang tua yang menyuruh anaknya melakukan kekafiran, kita tetap wajib berbakti. Tapi tidak taat dalam urusan kemaksiatan. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Luqman mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taat. Jangan nurut. Terus apa sikap anak? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bayangin ya. Allah memerintahkan anak ini tetap mendampingi sahib keduanya di dunia dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Gimana sih budayanya mendampingin orang tua? Oh tapi dia kafir, dia nyuruh kepada kekufuran, ya udah dampingin. Taat tidak? Maka bagaimana sikap orang tuamu tadi? Apa sikap anak sudah mendampingin orang tuanya? Kadangkala anak ini ada di balik papan, orang tuanya ada di Jawa. Orang tuanya hanya telepon-teleponan sama anaknya. Orang tuanya minta ini, minta itu, anaknya kirim. Anaknya berpikir dengan itu sudah berbakti kepada orang tuanya. Belum. Orang tua itu butuh pendampingan. Butuh ditemenin. Maka tadi kalau engkau hendak memutuskan komunikasi, yang perlu anak tanya, selama ini komunikasi seperti apa yang sudah dibangun? Apakah selama ini engkau sering duduk sama orang tua? Atau selama ini hanya bayi pun? Sekarang diblokir nomornya orang tua. Karena terlalu banyak permintaan. Maka tolong dampingi, duduk sama mereka, diskusi sama orang tua, kasih penjelasan. Baru setelah itu kalau memang oh kayaknya gak mungkin. Ada terapi memang ditinggalkan sehingga dia jadi lebih baik lagi. Ada meninggalkan yang membuatkan orang tua semakin menjadi. maka jangan ditinggali. Hendaklah engkau benar-benar mempertimbangkan sikap apa yang sebenarnya yang lebih pas. Doakan orang tuanya, terus mendampinginya dalam kondisi sulit pun, jangan pernah melupakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana cara meluluhkan hati orang tua yang sedang kecewa dengan kita? Apakah ada doa-doanya agar bisa memaafkan kita, Ustaz? Nah, ini kebalikannya, jemaah. Ini orang tua yang diuji sama anaknya. Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya, Nabi Nuh diuji sama anaknya. Wahakadzal hayat. Inilah kehidupannya. Ada banyak contoh dalam Al-Quran yang dengannya kita seharusnya meniti jalan solusi yang Allah berikan. Apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kecewa sama kita? Datang ke orang tua. Minta maaf. Ada seorang anak yang minta maaf sama orang tuanya, enggak dibukakan pintunya. Iya. Cerita kawan itu, Ustaz gimana Ustaz ya? Sudah anak sampaikan. Engkau datang ke rumah orang tuamu, ketuk pintu rumah orang tuamu 3 kali, lalu engkau duduk di depan pintu. Engkau baca Al-Quran, engkau ngaji. Setelah 1 jam, engkau ketuk lagi. Bu, anak izin pulang. Pergi sama. Sampai akhirnya orang tuanya tahu, orang tuanya ngelihat dari dalam rumah. Anaknya duduk di depan pintu sana. Jama. 1 jam kemudian dia ketuk pintu, dia pulang. Sampai akhirnya ketuk pintu dibuka sama orang tuanya. Orang tua itu sayang sama kita, jemaah. Cuma kadangkala kita menyakiti hatinya. Dan tugas kita tadi modelnya mungkin seperti itu. Kita minta maafnya, kita datang, kita kirim hadiah lewat orang lain ya. Mungkin ada orang yang dekat sama orang tua kita sehingga bisa menyampaikan maaf kita. Dan teruslah berdoa. Kalau ditanya apakah ada doa khusus buat orang tua yang sedang marah, mintalah sama Allah. Katakan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balakan hati, bukakan pintu hati orang tuaku untuk memaafkan aku. Karena Allah yang bisa melakukan itu. Dan salah satu cara supaya orang tua kita memaafkan kita, antum jangan dendam sama orang. Jangan sampai antum berharap maaf orang tua, lalu ada kawan antum berbuat salah sama antum, antum katakan tiada maaf bagimu. Gimana sih? Antum minta dimaafkan tapi antum tidak pandai memaafkan orang lain. Nah, bismillah. Jika kita mempunyai usaha semacam CV, namun pada saat kita membuka lowongan pekerjaan, tidak ada satupun kandidat muslim yang cocok dari masalah umur dan pengalaman atau berminat. Jadi saat ini karyawan kami kebanyakan non-muslim. Apa yang harus kami lakukan sebagai owner? Menunggu tanpa punya karyawan yang muslim atau melanjutkan dengan karyawan yang non-muslim tersebut? Apakah kami termasuk pemimpin dari usaha kami yang tidak beriman? Ahibati fillah. Tadi Anda sebutkan bahwa di kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam bertetanggaan sama Yahudi. Bahkan salah satu pembantu Nabi SAW, ada Yahudi yang suka bantu Nabi SAW, akhirnya masuk Islam. Jadi mempekerjakan non-muslim gak apa-apa. Selama bukan di kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak kepada aturan nantinya umpamanya. Maka selama mereka bekerja dengan baik dan semoga dengan engkau memberikan hak orang-orang kafir itu dengan baik. Semoga di antara mereka ada yang masuk Islam, menerima agama Allah. Jadi gak apa-apa. Tidak apa-apa kita bekerja sama dengan non-muslim ya. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya. Terkait maraknya perekrutan karyawan judol. Loh, gimana sih jemaah? Memang benar ada pembukaan perekrutan karyawan judol dari Indonesia. Saat ini, supaya cepat kaya, banyak uang. Ana ada kerabat yang bekerja sebagai admin judol. Bagaimana hukumnya bagi seorang kakak sudah menikah, bersuami tidak bekerja, dan penjudi plus narkoba juga yang sering mengharap meminta menerima rezeki dari adik yang bekerja sebagai admin judol di Kamboja. Allahu Akbar jemaah. Ini judolnya di Kamboja. Kakaknya tersebut sering mengeluhkan suaminya yang penjudi, sudah didoakan tetapi Allah belum menjawab. Apakah ada hubungan dengan rezeki yang menjadi darah daging dikonsumsi dengan kabulnya doa dari Allah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ustaz. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan datang suatu masa kepada manusia. La yubalil mar'u min aina iktasab. Akan datang masa di mana orang-orang tidak peduli hasil kerjanya dari mana. Penghasilannya, income-nya dari mana, dia tidak peduli. Amin halalin, amin haramin. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Enggak peduli dia. Yang penting dia makan, yang penting dia bisa hidup. Padahal Allah sudah menetapkan semua orang rizkinya yang halal tentunya. Tapi ada orang yang terburu-buru. Yang dia merasa, ya Allah, ana sudah 20 tahun kerja kok gini-gini aja. Tahu-tahu dulu ada yang telpon, bang, mau jadi kurir? Kurir apa? Ya narkoba lah, kata dia. Dapat berapa? Sekian. Bismillah sudah. Bismillah. Karena dia merasa teman-temannya sudah punya rumah, punya motor, punya mobil. Aku belum punya apa-apa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai gara-gara rizki itu lambat datangnya, akhirnya kalian menempuh jalan pintas dengan cara yang haram. Padahal Allah akan berikan yang halal kepada dia. Tapi enggak. Dia terburu-buru. Fa innal ladzi 'indallah la tunalu illa bi ta'atihi. Yang di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tatkala kita dapat yang haram, maka akan jadi tumbuh daging yang haram di tubuh kita. Dan termasuk doa-doa tidak dikabulkan karena makan haram. Maka ahibati fillah yang jadi ya karyawan judol, pinjol yang berriba, yang berbunga, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Dan Allah menjadikan judi ini salah satu penyebab kerusuhan dan kekacauan di muka bumi. Maka nasihat ana tadi, engkau sebagai seorang istri yang punya kakak pemain judi, kenapa dia berjudi, kenapa dia narkoba? Karena masih punya uang. Karena dapat uang. Ketika uangnya habis, apa yang dilakukan oleh seorang penjudi dan narkoba? Begal, mencuri, atau melakukan kriminal yang lain. Maka tugas istri bagaimana menyelamatkan suaminya. Kadangkala menyelamatkan suami dengan hijrah. Menyelamatkan suami dengan pergi dari tempat itu. Karena kalau tidak, dia akan terus jadi sasaran. Narkoba akan datang selalu ke sana. Kadangkala harus pindah. Oh nanti pindah gimana kerja? Ini udah gak ada kerjaan udah. Dapatnya cuma dari adiknya tadi. Maka berusahalah untuk berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan kasih solusi. Jadi terkadang doa kita yang kurang jemaah. Contoh ketika antum sakit. Antum datang ke dokter. Sama dokter dikasih obat. Nih obatnya. 3 hari gak sembuh, balik lagi. Datang lagi gak sembuh. Dok, belum sembuh. Oke, dosisnya ditambah. 3 hari lagi, nggak sembuh. Oke, kayaknya harus cek lab. Apa masalahnya? Terkadang doa-doa kita modelnya seperti itu. Dosisnya kita masih sedikit. Doa cuma habis sholat. Selesai. Atau ketika sholat. Padahal 24 jam kita bisa berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tambah waktu doanya. Angkat tanganmu minta sama Allah Azza wa Jal. Perbanyak istighfar. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi terkadang syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana lagi cara menasihati istri yang belum mau berpakaian syar'i? Anda sudah sering nasihati, tapi belum juga bisa menggerakkan hatinya. Bagaimana sikap saya selanjutnya, Ustaz? Kebetulan istri saya hadir di sini. Ahibati fillah. Kalau kita melihat perjalanan jilbab di negeri kita, panjang dan penuh perjuangan. Setelah kita merdeka, antum gak ngelihat istri-istri kiai, istri-istri ustadz, itu banyak yang gak pakai jilbab. Gak pakai kerudung. Kalau antum lihat foto-foto zaman dulu ya, perguruan-perguruan Islam itu, gak ada pakai jilbab. Kalaupun pakai, mungkin pakai kain aja ini taruh di atas kepalanya. Terus, bajunya itu masih yang kebaya, yang ngapret, kemudian kulitnya masih kelihatan. Anak lihat foto-foto ibu Ana, kak nenek Ana, kayak gini orang dulu. Iya, kata dia. Seksi-seksi mereka dulu itu. Faktor apa? Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda 350 tahun. Jemaah. Perlahan-lahan terus kemudian orang belajar agama. Dan kita lihat setelah penjajahan Belanda, Belanda pergi. Sekolah-sekolah Islam itu kumuh, jemaah. Sekolah-sekolah agama itu, ya Allah, sangat memprihatinkan. Tapi sekolah yang bagus-bagus adalah sekolah peninggalan Belanda. Kalau antum lihat sekolah-sekolah Katolik pada zaman itu, megah-megah. Makanya banyak orang-orang kaya menyekolahkan putrinya di sekolah sana, putranya di sana. Karena sekolahnya bagus gitu, favorit. Dan sampai hari ini kita melihat itu. Tapi lambat laun orang kemudian belajar ya. Buku-buku agama yang dulu belum dicetak, kemudian dicetak. Bisa dinikmatin orang belajar ilmu ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Arab Saudi. Pada tahun 89. 90. Itu terjadi sebuah revolusi. Dua. Berkaitan dengan cikal bakal bank syariah. Pada waktu itu. Yang kedua, jilbab. Tahun 89-90. Bagaimana anak-anak SMA yang pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Ada 300 siswi, kalau anak gak salah anak baca itu. Itu dikeluarkan dari sekolah. Padahal kalau kita lihat, presidennya muslim. Wakilnya muslim. Menteri pendidikannya muslim. Kepala sekolahnya muslim. Tapi ini muslim pakai baju muslimah dikeluarkan. Apa penyebabnya? Tadi ilmu belum nyampe. Belajarnya gak lengkap. Sehingga mereka merasa, kenapa ini pakai baju seperti ini? Sekolah sudah menentukan baju sekolah itu, SMA itu. Ya baju putih atasannya, lengan pendek, rok sampai ke lutut atau di bawah lutut sedikit. Bas itu. Itu ketentuan. Ini menyelisih ketentuan. Loh, coba dilihat lagi. Kenapa ketentuan ini ditetapkan atas dasar undang-undang yang mana? Padahal di undang-undang kita disebutkan setiap warga negara itu memiliki hak yang sama menjalankan ajaran agamanya. Ini kebebasan. Sampai akhirnya boleh pakai jilbab. Kemudian perlahan-lahan dulu di kepolisian gak boleh pakai jilbab. Dulu di TNI gak boleh pakai jilbab. Sekarang alhamdulillah anak ketemu dengan salah satu istri jenderal. Setelah dia belajar, dia tahu ternyata pakai jilbab ini wajib, kata dia. Dia pulang haji. Dia ngomong, ana Ustaz pulang haji, terpaksa ana botak rambut ana Ustaz. Supaya ana bisa pakai jilbab. Ketika dia pulang ada acara negara ini itu, tetap harus pakai kebaya tadi. Yang dengan sanggul dulunya. Ada aturan yang sudah ditetapkan. Ketika itu dia mengatakan, alhamdulillah ana diizinkan pakai jilbab Ustaz. Karena rambut ana gak ada. Perjuangan jemaah. Dulu orang ingin menegakkan Islam sampai dibunuh dan dibantai. Sumayyah. Bagaimana disiksa oleh Abu Jahal karena mengatakan la ilaha illallah. Lalu Abu Jahal menusuk kemaluannya sampai tewas. Kita ini sekarang sudah tenang, sudah santai, menegakkan hukum-hukum, dijamin oleh negara. Engkau pakai jilbab, dijamin, gak digangguin. Tapi kadangkala iman kita yang lemah. Maka bicara jilbab ini, semoga kita sadar bahwa jilbab itu bukan pakaian orang Arab. Kalau mungkin antum berpikir, oh jilbab itu orang Arab yang pakai jilbab. Istrinya Abu Jahal gak pakai jilbab. Istrinya Nabi Muhammad SAW Khadijah juga tidak pakai jilbab. Sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena belum turun hukum jilbab. Khadijah meninggal di Mekah. Sedangkan hukum jilbab turunnya di mana? Di Madinah. Jadi penduduk Mekah, Sumayyah tadi yang dibunuh oleh Abu Jahal, dia gak pakai jilbab. Karena belum turun syariatnya. Maka hendaklah kita sadar bahwa jilbab ini perintah Allah SWT. Dan insya Allah ya, untuk menjaga negeri kita dari kemaksiatan, dari perselingkuhan, dari perzinaan, adalah salah satunya dengan memakai pakaian yang syar'i. Dan jangan berias dengan riasan seperti orang jahiliyah. Satu pertanyaan lagi jemaah. Semoga istri antum yang bertanya ini nanti masih bukakan pintu buat antum di rumah ya. Kadang-kadang dia jadi sakit hati sama suaminya. Nah ini ibu, ini suami yang cinta sama istrinya. Karena ingin bersama istrinya sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika cinta adalah sesuatu yang tidak selalu dapat kita pilih, tetapi iman adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, bagaimana seharusnya seorang menentukan pilihan ketika cinta dan keyakinan berada di dua sisi yang berlawanan? Allah, jemaah. Ini pujangga yang tanya ini, jemaah. Ya, orang itu enggak salah jatuh cinta, jemaah. Enggak salah. Kita ngelihat perempuan, ya Allah, ya. Tahu-tahu dari mata turun ke hati. Yang enggak boleh tatkala kita melakukan tindakan yang terlarang dalam mengekspresikan cinta tersebut. Kita dalam agama ini perlu ditanyakan kepada yang bertanya. Dalam agama kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Boleh jadi engkau selama ini jatuh cinta terus sama perempuan itu. Karena engkau lihat terus. Allah katakan, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Katakan kepada laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, tundukkan pandangan kalian. Karena ada isyik. Berbahaya sekali ketika cinta berubah menjadi isyik. Isyik ini bisa mengantarkan kepada kegilaan. Antum ingat cerita Majnun, Laila. Majnun. Yang cintanya tidak diterima oleh keluarganya. Qais ini melamar tapi gak diterima. Keluarganya tidak menerima. Itu Qais. Melewatin kampungnya Laila. Perumahannya Laila ini sudah ditinggalkan jemaah. Udah pindah mereka. Sama Qais diciumi tembok-temboknya. Dia mengatakan, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara. Orang-orang mengatakan, kau ini gila, kok tembok dicium sama kau? Aku cium tembok yang ini, tembok yang itu. Wama hubbud diyari syaghafna qalbi. Aku melakukan itu bukan karena aku cinta sama tembok. Tapi aku cinta dengan yang pernah tinggal di antara tembok-tembok ini. Oh gila, Majnun ini. Yaitu ketika cinta, karena dia liatin terus kalau Laila lewat ya. Sampai ada sebuah pepatah di Indonesia ini. Atau ya puisi atau pepatah yang mengatakan, kecipir merambat kawat. Masih ndak mampir, yang penting lewat. Itu orang kalau lagi cinta jemaah. Lewat saja ya Allah, senangnya dia dengan orang itu lewat. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau memang berlawanan, tidak mungkin cinta itu bertemu. Maka berhenti engkau memandangin dia. Tinggalkan semua yang mengingatkan engkau kepada dia. Perbanyak istighfar kalau ternyata cinta itu berlandaskan sesuatu yang terlarang dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak, ada orang-orang yang menjual agama. demi mendapatkan cinta yang fana. Dan Anda melihat jemaah, orang-orang yang kemudian berpindah agama gara-gara urusan cinta, yang ketika berumah tangga lama-kelamaan cinta itu akan pudar dan berubah menjadi ya sekedar rutinitas bakar di dalam rumah. Syarat pertama memilih seorang pasangan, ingat agamanya harus baik. Aku lu kau lihat, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga negeri ini. Semoga Allah menjaga pemimpin-pemimpin kita. Memberikan petunjuk kepada mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan negeri ini dari segala bala dan petaka. Menjadikan rencana-rencana baik yang telah direncanakan oleh pemimpin-pemimpin negeri ini terlaksana dengan baik. Allahumma iqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masaib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Terima kasih.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Enggak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah. Bati'an fil ma'siyah. Lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud

0: dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."

0: tawkila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki ars yang agung, ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Ilmunya hidayah adalah hak Allah.

0: Begitu mereka mafrungah, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah, seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran, seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik, itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat.

nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'alallah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian
bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak. Hafali, pahami, kemudian terapkan. Insya Allah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama, pengurus masjid. Masjid apa namanya? Masjid Negara. Masya Allah, zakal khair ya. Telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sampai ke tempat ini. Dan kepada semua yang hadir tempat ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah mengutus Rasulnya dengan Al-Quran. Yang Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran yang Allah turunkan, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kata Allah, kami akan menghimpunnya tatkala dia dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar dalam kondisi buta. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta, padahal tatkala aku hidup di dunia aku mampu melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kata Allah, dulu tatkala kalian hidup di dunia datang kepada kalian ayat-ayat kami, lalu kalian abaikan, maka hari ini pun kalian dilupakan. Maka bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya agar Allah memenangkan semua, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Terus terang, ana masih terkagum-kagum dengan masjid ini, jemaah. Dari tadi ana lihat, itu warna putih di atas itu pantulan matahari apa lampu ya? Lampu itu kayaknya. Iya. Matahari. Matahari. Nah, lihat. Subhanallah, jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Madinah, afwan, dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, kita tahu bumi yang paling dicinta Allah adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Di situ ada Baitullah. Di situlah Nabi Ibrahim memulai menyusun bebatuan Ka'bah. Lalu mengundang umat manusia untuk datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa'adzin finnasi bil hajj. Engkau undang orang-orang untuk hadir melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Orang-orang akan datang. Ada yang berjalan kaki, rijalan. Ada yang menaiki onta yang kurus kering karena melakukan perjalanan panjang. Dan subhanallah, mereka pun datang. Kita dapat melihat hari ini jutaan manusia memenuhi kota Mekah. Padahal negerinya panas. Negerinya ya mungkin kurang bersahabat. Tapi mereka hadir ke tempat itu untuk menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi akhirnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam harus diusir dari kota Mekah. Beliau menaiki onta, sempat bersembunyi di dalam gua selama 3 hari bermalam di sana. Sayembara diumumkan. Barang siapa yang dapat mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan aw mayyitan, hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor onta. Beliau berusaha untuk mencari jalan yang tidak dilalui oleh para kafilah dagang. Akhirnya selamat sampai kota Madinah. Ada 3 hal penting. Yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika beliau sampai ke kota Madinah. Siapa yang mau menyebutkan? Iya, ini angkat tangan dulu. Yang pertama membangun masjid, ahsanta. Yang kedua, mempersaudarakan al-mu'akhah, mempersaudarakan orang-orang yang datang dari kota Mekah dengan orang-orang yang sudah menetap di kota Madinah. Baik, yang ketiga. 2 aja antum. Ya, antum yang ketiga. 2 juga. Sama kalau 2, Masya Allah. Kita kasihkan hadiah. Oke, berikan kepada beliau. Jazakallah khair. Baik, siapa yang mau nambah? 1 hal penting untuk menjaga stabilitas negeri. Enggak, bukan bangun pasar. Pasar sudah ada. Karena di IKN belum bangun pasar kayaknya. Sudah bangun pasar. Oh, Masya Allah, sudah ada pasarnya. Bukan pasar. Ada 1, oke, jauh sana. Masya Allah, zakallah khair, kasihkan hadiah ini. Antum punya istri? Oh, 2 ini bukunya. 32 dosa suami yang meresahkan hati istri. Ha. Berikan, anak angkat tangan tadi. Oke, beliau sana. Nabi alaihi salatu wasallam membuat MOU bersama seluruh penduduk yang ada di kota Madinah. Ingat, kota Madinah tidak semuanya muslim. Di kota Madinah ada 3 suku Yahudi besar. Yang mereka sudah ada di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya hijrah. Mau tidak mau harus ada perjanjian damai. Kesepakatan bersama menjaga negeri. Dari serangan musuh. Bagaimana ada hal-hal yang harus kerjasama. Harus berkoordinasi dan bersinergi. Supaya bisa jalan roda kehidupan di kota Madinah. Di kota Madinah juga ada orang-orang musyrikin. Yang belum masuk Islam. Siapa menyebutkan 3 kabilah besar Yahudi yang ada di kota Madinah? Ana ingin mengingatkan kita kaum muslimin. Kalau bicara toleransi, maka belajarlah dari kota Madinah. Karena sebagian ada yang berpendapat bahwa Islam itu berinteraksi dengan non-muslim baru di Indonesia. Enggak. Sejak awal Islam itu hadir di kota Madinah, sudah terjadi pergesekan, bertetanggaan, hidup bersama orang-orang non-muslim. Bahkan mereka Yahudi. Antum kebayang Yahudi mungkin gak sama dengan non-muslim lainnya. Mereka memiliki kebencian dan dendam yang mendalam terhadap kaum muslimin. Tapi ketika hidup bersama, ya udah, ada kesepakatan bersama. Tiga kabilah besar Yahudi. Nah, Bani Quraizah, okay. Banu Qainuqa, Bani Nadir, masya Allah. Ini enggak nyontek. Nyontek, masya Allah. Sekarang orang itu, barakallahu fikum. Nah, tinggal tanya sama ChatGPT. Hati-hati ya, AI ini berbahaya. Jangan sampai menjadikan AI mufti. Kemarin kita melakukan beberapa seminar bersama TV Tempo berkaitan dengan AI ini. Karena banyak umat Islam mau tanya-tanya sama AI. Boleh jadi jawabannya benar, boleh jadi salah. Kenapa? Karena AI itu tidak beriman. Dia mesin. Dia tidak tahu orang yang bertanya ini. Mumpung di sini anda ingin mengingatkan hal itu. Karena ini berkaitan dengan penjajahan. Jangan sampai AI menjajah kita. Bukan karena, oh kalau ada AI, ustadz tidak laku nantinya. Bukan karena itu. Pernah datang seorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bersama murid-muridnya. Orang ini bertanya, ya Abdurrahman, hal lil qatili min taubah? Apakah orang yang membunuh masih ada kesempatan untuk bertobat? Masih apa enggak, jemaah? Orang yang membunuh 100 orang pun masih bisa bertobat. Kata Abdullah bin Abbas, enggak ada. Akhirnya orang itu pergi, jemaah. Murid-muridnya heran. Engkau ajarkan kepada kami bahwa semua dosa besar ketika orang itu bertobat, Allah bisa terima tobatnya. Kenapa engkau katakan kepada dia enggak ada tobat buat orang yang membunuh? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia datang dalam kondisi emosi. Wajahnya merah. Dia sedang cari fatwa yang membolehkan dia membunuh. Kalau aku katakan ada, dia akan pulang membunuh. Sedangkan kalau kita tanya sama AI, AI akan memberikan, boleh, masih ada tobatnya. Jazakallah khair. Mana yang mau anda bunuh? Ini katanya. Maka ada hal yang perlu difahami siapa yang bertanya. Bagaimana kondisi dia? Dan kita tahu AI ini mengambil dari berbagai macam bank data. Yang dia kumpulkan, dia bisa membaca berbagai macam buku, tapi tidak semua buku ada di AI. Tidak semuanya ada di internet. Dan kembali kepada contekan AI tadi. Ada tiga kabilah besar Yahudi. Yang pertama adalah Banu Qainuqa. Dia yang pertama kali diusir dari kota Madinah. Karena pengkhianatan dari mereka. Yang kedua Banu Nadir. Juga mereka yang seharusnya menjaga stabilitas negeri. Ternyata berkhianat. Mereka juga diusir dari kota Madinah. Yang ketiga Banu Qurayzah. Karena pengkhianatan mereka pada masa perang, maka mereka dibunuh. Kira-kira ada 400 sampai 600 orang Yahudi dibunuh. Gara-gara apa? Pengkhianatan. Tapi berarti tiga yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah. Membangun masjid dan alhamdulillah di IKN ini sudah dibangun masjidnya. Masjid dalam Islam itu bukan hanya tempat sholat. Masjid di dalam Islam itu Islamic Center. Pusat kegiatan umat Islam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menawan tawanan perang itu bukan di lapas. Di mana? Di masjid. Diikat di masjid. Apa tujuannya? Supaya dia melihat bagaimana aktivitas umat Islam. Dia ikut di masjid, lihat orang sholat, nanti ada kajian, nanti ada konsultasi, nanti ada ini, itu. Beberapa sahabat yang sakit, di mana dirawat? Di masjid. Pernah ada atraksi ketika Idul Fitri atau Idul Adha? orang-orang Habasyah yang bermain tombak, mereka beratraksi di mana? Di dalam masjid. Menjamu tamu-tamu negara. Non-Muslim, mereka sebagiannya datang dijamu di mana? Di masjid. Maka anda berharap masjid ini benar-benar menjadi Islamic Center kembali. Menjadi tempat orang-orang berkumpul, membina keimanan, membangun negeri. Dalam jangka 23 tahun, Indonesia ini merdeka sudah berapa tahun? 81 tahun ya, semoga Allah menjaga negeri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari berdakwah sampai meninggal dunia hanya 23 tahun. Bagaimana jazirah Arab sudah mendengar tentang Islam dan Islam sudah sampai ke penjuru jazirah Arab. Di tahun 92 Hijriah, 81 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu sudah ada di Eropa, jemaah. Sudah ada di Andalusia. Islam itu sudah sampai ke Cordoba, ke Malaga. Dalam 81 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang 81 tahun. Dari kemerdekaan kita. Tepat 81 tahun kira-kira. Apakah kita benar-benar merdeka? Atau kemerdekaan yang hanya diperingati tapi tidak pernah diisi. Perjuangan para pahlawan membebaskan negeri ini dari penjajah, mereka berdarah-darah, jemaah. Betapa sering kita melewati sebuah kota dikatakan makam pahlawan, makam pahlawan, makam pahlawan, jemaah. Banyak yang tewas. Sekarang kita memperingati saja. Apakah memang amanah dari para pejuang itu kalian peringati tanggal 17 Agustus itu? Kalian bersenang-senang, bergembira riang di tanggal itu? Atau pesan mereka, kalian isi kemerdekaan ini. Tidak boleh ada lagi penjajahan. Kalau kita membaca proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Di situ disebutkan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari perginya para penjajah. Apakah proklamasi ini diterima oleh para penjajah? Tidak. Setelah tanggal 17 Agustus 1945, apakah penjajah otomatis keluar semua? Mereka tidak datang lagi ke negeri ini? Datang mereka, jemaah. Agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, setelah kemerdekaan. Mereka tetap ingin menjajah, jemaah. Di pembukaan Undang-Undang 1945, ditegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kemerdekaan ini bukan nikmat yang kecil. Kita itu sulit mensyukuri sebuah nikmat. Kecuali ketika nikmat itu hilang. Ada nikmat yang selalu datang kepada kita dalam bentuk baru. Nikmat uang umpamanya. Antum tiap bulan dapat nikmat uang. Dapat gaji, alhamdulillah. Usaha berkembang, alhamdulillah. Tapi ada nikmat yang melekat, kita lupa. Model kemerdekaan ini, nikmat selesai sudah. Ada sama kita. 81 tahun kita sudah merdeka. Model nikmat ini kurang lebih sama dengan nikmat mata yang kita miliki. Antum kapan mensyukuri nikmat mata? Nikmat kedua kaki. Kapan mensyukuri nikmat kedua kaki? Coba antum dapat motor baru. Allah, alhamdulillah ya Allah. Dia mandiin motornya, dia foto, alhamdulillah ini motor yang sejak anak SMP anak berdoa untuk mendapatkannya. Seharusnya seperti apa dia mensyukuri nikmat kaki yang dia pakai sejak lahir. Allah kasih, tapi biasa aja. Gak ada antum pagi-pagi ngelihat kaki antum. Alhamdulillah ya Allah, masih punya kaki. Kecuali ketika kaki antum diamputasi, antum akan lihat ternyata nikmat kaki ini. Sebelum diamputasi kaki antum, antum tanya, bisa enggak diobatin dengan cara lain? Ana punya mobil, jual enggak apa-apa. Ana punya jet pribadi, jual enggak apa-apa. Yang penting kaki ana tidak diamputasi. Kata dokter, enggak ada pilihannya. Harus diamputasi. Berarti lebih nikmat mana jet pribadi yang dia miliki dengan telapak kaki yang dia pakai sejak lahir? Banyak anak-anak negeri yang sudah tidak lagi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi? Apakah masih ada darah yang ditumpahkan? Ada, jamaah. Apakah masih ada perjuangan yang dilanjutkan? Nah, ibu kota negara kita beberapa kali pindah. Siapa yang tahu? Anak kasih tahu hadiahnya. Anak kasih hadiah. Nah, pernah pindah ke Bukit Tinggi. Terus kemana lagi? Jogja. Terus kemana lagi? IKN. Berikan hadiah. Nah, kalau tadi Anda dengar beliau menyampaikan ibu kota politiknya saja yang pindah ke sini ya. Jadi enggak semuanya. Kalau dulu kita lihat, ibu kota Jakarta itu diserang jamaah. Pindah ke Bukit Tinggi jamaah. Supaya kita sadar nikmat ini dengan darah. Dengan pengorbanan, kadangkala sebagian harus hidup cacat jamaah. Tapi sekarang bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Nggak ada. Lomba 17 Agustus. Senang-senang dia. Coba lomba mendaki gunung bagaimana Panglima Sudirman. Beliau dibopong jamaah. Berpindah dari satu hutan ke hutan selanjutnya. Demi kemerdekaan dirasakan oleh anak cucu. Tapi kita isi kemerdekaan ini hanya dengan bergembira, bersenang-senang. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengingatkan kita atas nikmat yang dia berikan, yang bisa Allah cabut, kapan Allah akan mencabutnya. Di surat Ibrahim ayat 34 Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian memohonkan kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ada nikmat personal yang dirasakan setiap orang. Ada nikmat universal yang dirasakan oleh banyak manusia. Dan Allah katakan, nikmat yang ada pada dirimu saja, engkau enggak akan bisa menghitung. Terus Allah mengatakan, innal insana ladzulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang